89.3 93.1 101.5 105.6 95.1 101.1 102.5 95.1 101.1 My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Asyik Game Fair sebagai teman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk perbincangan hi kuri adeh ialah ciri-ciri ibu penyayang. Kalau hi perhatikan, bagai harok kenon mabu aja berjaya, borik perangai, walah pek naibu, benda ilah dipek bor. Sebelum hi neng ke kenon hi lebih canuk, kena hi neng i apa amir. Sebagai nok mom, apa amir ilah penyayang, sudah tentu kipani bagai harok, icara kihadidik ikenon sanyen. Pagi-pagi ataupun ipergelam, kidus ikenon supaya kimahmu lepas aja ki bersiap untuk ki haat nu sekolah ataupun ki hacip nu sekolah. Bila naik ke sekolah, ki ormahmu canuk lepas aja ki suruh sembahyang, lepas aja baru ki suruh caca. Boleh ki katakan hari-hari ki kuat berat pasal ikenon sanyen. Semua ki ajar untuk ikenon sanyen. Masa belajar pun ki atur, masa naik hamuman pun ki atur, masa naik besukan pun ki atur. Apa amek ile prihatin nu ike kenon adalah apa amek ile penyayang. Oleh ajah tuan-tuan yang hormati sekalian, kalau ngajar ke kenon hi, biarlah hi ajar setiap juma besanyen. Atau bagi harap pepatah nrogom, kalau luntur buluh, biarlah daripada rebungnya. Oleh aja, jadikanlah diri hi sebagai nomor ibu ataupun sebagai nomor amek ile penyayang demi kebahagiaan hi ku dunia sampai nu akhirat. Oleh aja tuan-tuan sekalian, ini sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran jatuh.

8:17 minit pagi. Selamat pagi Malaysia. Good morning Malaysia. Ciao San Malaysia. Selamat pagi pada anda Moana. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moana Moana Live Live menemani anda walau di mana pun berada. Untuk surat pagi ni dari pukul 89.3MHz, 91.1MHz, 102.5MHz, 105.1MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49m atau 60.50kHz dari Wisma Radio Angkasa Puteri Kuala Lumpur. Anda juga boleh mengira kami melalui saluran Astro 875, MyFreeView 706 dan bersama dengan RTM Klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Saya kat situ radio bersama dengan Asyik FM Monomoy Lepang Lain. Juga untuk diucapkan terima kasih pada rakan setugas, rakan penyiar Salam FM bersama dengan DJ Sofia dan juga DJ Syafiq. Ya, DJ baru ya. Okey, dan kini tiba lagi Rana Asyik FM menemani anda 16 jam ke udara dari pukul 8 pagi sampai 12 tengah malam dalam 4 dialek temuan Temia Jaku dan Semai menemani anda. Jadi untuk hari Sabtu memang tak pernah, bukan jarang-jarang lagi tapi memang tak pernah hari ini pertama kali bersama dengan anda untuk Sabtu. Okey, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami untuk surah pagi ini dan sudah pastinya bersama dengan Gaju Asyik. Kemudian kita bersama dengan berita dan pertama di Asyik FM, berita dalam dialek Temiah akan ke udara. Susah lepas tu bersama dengan Motivasi Asyik. Dengan tajuknya Ibu Bapa Tunjuk Teladan Yang Baik-Baik. Kemudian kita sambung semula bersama dengan Gaju Asyik untuk sebelah pagi ni sampai ke pukul 11. Pukul 11 bersama dengan berita dalam dialek Jakun akan ke udara. Kemudian kita bersama dengan Rentak Mendonia menemani anda. Jadi apa-apa tu bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Nombor lepas lain, ada setengah kawasan dekat bahan hujan kan. Pagi-pagi nanti ya, dekat Kuala Lumpur sendiri pun, dekat rumah Imas sendiri pun hujan. Mulaklah rasa liat-liat gitu kan. Namun apapun, kita harap pagi ni tetap bersemangat, tetap elok, tetap baik. Selamat Yehya, Bor Huper, Bor Pegelap. Selamat Som, selamat Cincong. Selamat pagi untuk anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no moi. Lain di pandang lain bersama dengan Gaju Asyik.

Itu dia perjuangan hidup. Perjuangan hidup. Teruskan perjuangan hidup. Lebih baik, lebih elok lagi. Untuk kita selaraskan diri kita untuk pagi ni. Nang baik-baik, nang elok-elok saja. Semangat untuk pagi ni. Yang baik-baik, yang elok-elok. Walaupun macam-macam dugaan dan cobaan yang datang. Okay, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lain-lain dalam Gaju Asyik menemani anda. Selamat pagi Malaysia, good morning Malaysia, Chowsan Malaysia. Semoga pagi ini menjanjikan pagi yang baik, pagi yang elok, pagi yang indah untuk anda. Dan yang paling penting, semangat. Elakkan daripada orang gambar lemah semangat walaupun keadaan hujan kan. Agak sejuk-sejuk, suram-suram gitu. Dan jangan lupa untuk mengambil sarapan pagi. Mulakan hari kita dengan sarapan pagi. Mulakan hari kita dengan senyuman. Mulakan hari kita dengan kemesraan. Lagi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor yang daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Untuk sebelah pagi ni, ada rakan-rakan kita dalam perjalanan. Khabar tengah memandu, selamat memandu, berhati-hati, waspada. Pastikan jarak selamat kenderaan anda. Kadang-kadang kita tengok jalan agak lengang ni, mulak lah kan. Nak speed laju, nak bawai laju. No, don't do like that. Dan juga mungkin juga rakan-rakan kita sedang beristirahat kan. Baru je bangkit pagi. Pagilah pagi. Alamak, tak semangat lah untuk pagi ni. Okey, selamat menjalankan tugas juga untuk rakan-rakan kita yang menjalankan tugas. Jadi apa pun yang dibuat, apa pun yang lakukan untuk permulaan pagi ni. Ada yang Kak Bahang mengeluh sebab Kak Bahang, hujan lah pula aku baru nak pergi norek. Hujanlah pula, tarik selimut balik, gebar balik. Alah, hujanlah pula, sedapnya tidur. Okey, apa pun kita nak, anda tetap tersenyum. Walaupun nak tidur balik, nak sambung tidur balik kan, tetap tersenyum. Tetap mesra. Tetap manis-manis. Yang paling penting sekali, jangan lupa untuk mengambil sarapan pagi. Muhammad Aizuddin. Dia buat apa? Kerja ke? Cuti ke? Cuti ke? Kerja ke? Ataupun ada orang khabar perancangan-perancangan plan yang dah dibuat untuk hari ni. Lagi ngapain makcik? Aduh! Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lepas lain memani anda walau di mana pun berada. Dan teman berteman bersama dengan Ima di semani anda. Selamat pagi Malaysia. Good morning. Chowsan Malaysia. Selamat Yahyah Bor Hooper Bor Pegelap. Selamat Som. Selamat Cincong. Morning. Terus bersama kami Asyik FM. Moin, nombor yang daripada yang lain. Kita bagi semangat untuk lagu-lagu ni. Berikan semangat untuk anda. Menukar semangat. Orang kata mood yang kurang baik tu kepada mood yang lebih cantik lagi untuk pagi ni.

K menemani anda. Selamat baik untuk anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin-moin depan live menemani anda walau di mana pun berada. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Permulaan pagi kita yang baik, permulaan pagi kita yang elok, permulaan pagi kita nang ongkabar indah, indah belaka. Walaupun keadaan hujan, khabar Allah, hai baru nak pergi norih, nak cari rezeki kan, baru nak berkebun. Hujan pula pagi ni, tak apa, hujan rahmat wah. Tanah tu menjadi sejuk kan. Semoga akan memberikan hasil yang lebih lumayan lagi. Jangan sesekali orang khabar ilang daripada mengeluh sebenarnya. Walau dugaan cabaran yang berlaku dalam kehidupan kita, ilang daripada terus ataupun terus melayani keluhan kita. Tolak keluhan kita ke tepi kan. Cari balik semangat dan baharu. Tarik balik semangat dan positif dan ilang. Semoga nang baik-baik hajin untuk hari ini. Okey? Apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, no moin, lepas lain. Teruskan pemenuhan secara berhemah dan juga patuhi had laju yang telah ditetapkan. Sentiasa memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan. Rehat seketika jika anda berasa sedih, berasa letih dan mengantuk. Dapatkan trafik terkini melalui aplikasi yang telah sedia ada. Jangan mohai orang khabar di hujung jari kan? Mohai mudah hajin. Nak dengan gen je untuk kita lakukan. Nak dengan gen je untuk kita buat. Okay? Apa pun, tarik balik semangat baharu, cerita baru, kisah baru. Semoga nak baik-baik je nak untuk pagi ni. Pagi Sabtu mana-mana anda. Boleh juga kan pagi Sabtu ramai pula orang bangun pagi. Biar betul. Kalau kita, wak, kita dah tidur lagi. Tapi mak kita marah tau. Lama-lama nanti rezeki tak nak masuk. Rezeki pula patah balik. Dah tak nak lah dia ni. Malah nak bangkit ke bang. Jadi untuk pagi ni kita tarik balik semangat yang baru. Cerita yang baru, kisah yang baru. Semangat yang hilang tu. Lebuhkan yang hilang tu, kita tarik yang baru balik. Okey, apa-apa tu dah bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mohon-mohon lepas lain.

Itu dia pocok-pocok. Dan macam biasa kan, kalau kita pergi mana-mana tu mesti ada yang pocok-pocok kan. Hilang terus, lambat teacher. Cikgu lambatlah cikgu ayo. Dah habis dah. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami ya. Lagu dari suku kaum Ambon di Indonesia, betul ya? Salam kenal, selamat pagi untuk anda semua yang terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin, no moin, lain-lain lain menemani anda walau di mana pun berada. Tarik nafas, sembus. Tarik nafas, sembus. Okey, lepas ni kita bersama dengan berita dalam dialek tumi akan ke udara. Jadi apa pun teruskan kesedihan anda bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin, no moin, lain-lain menemani anda walau di mana pun berada.

Salam sejahtera, selamat pagi. Berita ini disampaikan oleh Rosma Simpan. Sebanyak 28 juta hengit peruntukan tambahan diluluskan bagi tahun ini untuk membaik pulih infrastruktur asas K14 institusi pendidikan Islam di seluruh Kedah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengabar peruntukan itu juga bagi memastikan pelajar menuntut ilmu dalam persetaraan yang lebih selesa dan selamat. Beliau juga mengumumkan peruntukan berjumlah 250 ribu hengit bagi pelaksanaan program Khatam Hadis Sunan Asitah dan Mushahola. Hadis kedua-dua peruntukan itu akan diselaraskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kedah. Sementara itu juga, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fazlina Siddiq juga memaklumkan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Jempol bakal menjadi SMKA pertama negara yang juga melaksanakan model pendidikan dan latihan teknikal dan juga vocational TVET. Sekaligus ia mengintegrasikan pendidikan agama, akademik dan juga kemahiran dalam satu ekosistem pembelajaran. Tambah biar lagi, inisiatif juga memberi ruang kepada murid untuk menguasai kemahiran industri tanpa mengetepikan amalan keagamaan juga penguasaan pelbagai bahasa. Sekolah ke-65 dekat bawah Kementerian Pendidikan itu juga dibangunkan dengan kos 98 juta ringgit dan juga diagak siap dalam tempoh 3 tahun. Gempa bumi lemah bermagnitud 30.3 dikesan berlaku dekat Kuamut. Kinabatangan Sabah pada pukul 5.32 pagi entul. Menurut Map Malaysia, gempa bumi juga berlaku berpusat dekat kira-kira 223 km barat laut dari Tarakan, Indonesia dan 34 km barat daya dari Tonggut, Sabah dan kedalaman 118 km. Macam mana pun, ancaman tsunami dikeluarkan kepada Malaysia. Operasi mencari dan menyelamat seorang wanita warga emas, orang asli yang hilang dekat hutan Paya Kampung Lesung, Rompin Pahang memasuki hari kedua semalam. Ketua Polis Daerah Superintendent Syarif Syarif Mondoy mengabar ke mana pencarian mangsa Kuang Poh, 73 tahun, diperketatkan menerusi bantuan unit K9. Juga liputan radius sejauh 5 km. Pos kawalan polis juga dibuka dekat lokasi kejadian bagi menyelaras. Misi pencarian dan genen ditumpukan dekat kawasan zon 2 berhampiran dengan Sungai Rompin. Dekat Kelantan, seekor anak gajah liar betina yang dibagi nama Jelita berjaya diselamatkan dekat Jeli selepas dipercayai diserang harimau belang. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan melalui Facebook memaklumkan secara rasmi anak gajah berumur anggaran 4-5 tahun itu juga mengalami kecederaan dekat beberapa bahagian badan. Juga ekor nang terputus. Tindakan pantai pasukan penyelamat membolehkan binatang itu juga dipindahkan ke pusat konservasi gajah kebangsaan Kuala Gandah Pahang bagi menerima rawatan veterina dan juga pemantauan rapi. Pelan jangka pendek dan juga panjang diagak secara serta-merta bagi menotahkan lagi masalah banjir kilat yang berulang di kampung pertanian di Kulai Johor demi keselamatan juga kebajikan penduduk. Pengurus Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur menegaskan ke mana langkah itu juga berteraskan komitmen kerajaan negeri yang selalu meletakkan kebajikan rakyat sebagai keutamaan tertinggi. Langkah itu juga termasuk penyaluran bantuan asas Jabatan Kebajikan Masyarakat juga kejap pembersihan di kawasan bersiko berkenaan. Dalam perkembangan lain, sebuah visel nelayan tempatan ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia sebab disyaki menangkap ikan dekat zon larangan berhampiran Pulau Tinggi Mersing. Pengarah Maritim Zon Mersing, Komander Maritim Suhaizan Saidin mengabar ke mana bot dikendalikan, 5 kru itu juga dikesan menjalankan aktiviti menunda selain melanggar syarat lesen yang ditetapkan. Muhai kru warga tempatan juga Indonesia juga 30 sampai 50 tahun untuk ditahan bagi tindakan lanjut kes siasatan mengikut Akta Perikanan 1985. Lagu Madah Berhela membawa tuah kepada peserta cilik dari Kedah Muhammad Rezaril Indra Rizwan apabila dinobatkan sebagai Johan Bintang Kecil 2026. Kemenangan itu juga membolehkan beliau membawa pulang wang tunai RM20,000 menewaskan 5 peserta lain pada malam kemuncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Naib Johan dan juga tempat ketiga masing-masing dimenangi oleh Wakil Negeri Sembilan Muhammad Aryan Zuhair dan juga Wakil Sabah Christina Izara Rublil.
Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 skuad Harimau Malaya memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Bangladesh 3-0 pada aksi pembukaan kumpulan A. Dua gol jaringan bintang Johor Darul Ta'zim Arif Aiman Hanafi dan juga satu gol penyerang naturalisasi Benson Dal Silva memastikan tiga mata penuh milik skuad negara DKI Jakarta. Kemenangan bersih tanpa bolos menjadi suntikan semangat penting untuk anak buah Tan Chen Hyo selepas berdepan dengan ujian sebenar menentang Indonesia Isnin. Beralih ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 emas secara regu. Perkumpulan lelaki kembali menjadi milik Malaysia selepas kali terakhir dimenangi pada Sukan Asia Beijing 1990. Skuad negara menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada aksi akhir di Kek Paloma, Mizuho Arena. Regu pertama negara menang 15-9, 15-11 sebelum regu kedua mengesahkan kejuaraan melalui kemenangan 15-13, 15-10. Kejayaan itu juga menghadiahkan Malaysia emas pertama acara berkenaan dalam tempoh 36 tahun. Sekian berita dari Asyik FM, berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera dan selamat pagi.

0: Motivasi di Asyik.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dikasihi sekalian, sebelum ni kita bercerita tentang motivasi, tentang perubahan. Hari ini saya nak ambil masa sedikit untuk kita bercerita pula tentang keibubapaan. Para pendengar yang dihormati, pertama sekali, saya nak ucapkan jutaan tahniah kepada anda semua kerana berjaya menjadi seorang ibu dan seorang ayah. Menjadi ibu dan ayah ni bukanlah satu hukum biologi, tuan-tuan dan puan-puan ya. Maksudnya berkahwin saja terus dapat anak. Tak, Allah tak janjikan macam tu. Berapa ramai orang yang kahwin tapi masih belum dikurniakan anak. Ada yang dah kahwin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, hatta 20 tahun pun masih belum direzekikan untuk menimang cahaya mata. Sebab itu tuan-tuan dan puan, anak-anak ini merupakan amanah kepada kita. Sebab tak semua orang diberi peluang untuk mendidik anak sendiri. Kalau kita lihat pembahagian masa anak-anak sehari dalam hidup mereka, apa yang kita dapat lihat ialah 60% kehidupan mereka berada di rumah, 20% masa mereka berada di sekolah dan 20% lagi berada di persekitaran. Berdasarkan statistik yang saya kongsikan tadi, di mana anak-anak menghabiskan kehidupan mereka? Ya, tuan-tuan dan puan, mereka banyak menghabiskan masa di rumah. Pernah tak dengar prosa tradisional? Kepimpinan melalui tauladan dan kepimpinan itu bermula dari rumah. Bila kepimpinan itu bermula dari rumah, maka ibu bapalah yang menjadi guru pertama kepada anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dihormati sekalian. Apa yang berlaku di rumah akan menjadi pengajaran kepada anak-anak. Setiap perkara akan dirakam dan mungkin akan ditiru. Tak kiralah sama ada dari segi perbuatan, percakapan mahupun segala tindak tanduk dan gerak-geri ibu bapa. Yang baik, yang buruk, semua akan diikut. Sebab itu kita dapat lihat, ada anak yang kuat membebel. Agak-agak tuan-tuan dan puan, diikut siapa ya? Ada anak yang selalu mengungkapkan kata-kata kesan. Ada anak-anak yang selalu bergaduh. Ada anak-anak yang selalu marah-marah. Mereka tengok.

0: awak dari mana agaknya? Mungkin dari luar, tapi ingat, sebahagian besar daripada kehidupan mereka adalah bersama ibu bapa. Tidak hairan jika segala perilaku dan tindak tanduk ibu bapa ditiru bulat-bulat oleh anak-anak. Jadi tuan-tuan dan puan, kita sebagai ibu bapa perlu menjaga tutur kata, perilaku dan apa sahaja tindakan kita di rumah. Sebagai contoh, kalau suami isteri bergaduh, normal lah kan tuan-tuan dan puan, bila kita bergaduh, nama pun hidup berumah tangga kan. Ada masa baik, ada masa keruh. Jadi bila bergaduh tu, bawa-bawalah masuk bilik. Jangan bertengkar depan anak-anak tuan-tuan dan puan, kerana setiap apa yang berlaku itu akan dirakam. Malah anak-anak ini akan ingat sampailah mereka besar. Adakah kita rela untuk membiarkan anak-anak ni dari terus diasak dengan perkara-perkara yang buruk? Sebab itu, kalau boleh, biarlah perkara yang baik-baik semuanya datang dari tunjuk ajar kita. Sebab itu ada ustaz yang mencadangkan, kalau boleh, surah Al-Fatihah tu biarlah kita sebagai mak bapak yang ajar. Kenapa? Sebab surah Al-Fatihah ini akan diguna sampai kita mati nanti. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kalau ilmu membaca dan menghafal Al-Fatihah itu datang daripada kita, dah tentulah setiap patah perkataan yang dibaca, kita pun akan dapat pahalanya. Jom kita tunjuk contoh yang baik-baik buat anak-anak. Teruskan bersama dengan saya pada waktu dan siaran yang sama, di mana lagi kalau bukan Asyik FM, Moi Num Moi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

0: Itu dia Bujang Manau menghiasi ruangan kita untuk pagi ni. Dalam jam yang kedua menemani anda. Hello, hi. Selamat pagi. Good morning. Jausan, Malaysia. Selamat Yehya. Bor Huper. Bor Pergelap. Selamat Sum. Selamat Cincom. Selamat pagi untuk anda Mohan yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, Moin, Lain, Lain, Lain. Sudah. Berhenti. Sudah. Cukup guru, cukup. Jangan ketawakan saya lagi. Sabar je lah untuk pagi ni kan. Selamat Yaya, Zah Ujang OA, hai. Hadir dari SK Bihai, apa khabar orang Bihai? Info sekolah kebangsaan Bihai, Yaya doh mendoh. KL hujan dan nate. Dan nate, betul. Hentikan guru. Kalau suruh hentikan guru. Guru kat depan pun, cikgu kat depan tu. Dia suruh aku berhenti. Biar betul budak ni. Suka-suka hati dia je suruh kita berhenti. Ada pula macam tu. Bukan kutuk, Iman. Nampak keseriusan tu. Jarang-jarang. Kadang-kadang. Okay, selamat bersarapan pagi. Selamat memulakan sarapan pagi untuk rakan-rakan kita dekat luar. Cuma Allah di mana pun berada. Hai, selamat pagi, guru. Saya bukan guru tu, Cikgu Ayung tu guru, Teacher Mary guru. Saya kalau mengajar rosak nanti. SK, Abi, hai, semua sihat. Syukur, semoga baik-baik saja. Okay, Zah. Okay, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang darah Asyik FM. Mat kampungku. Menemani anda walau di mana pun berada. Terima kasih. Jadi selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Berhati-hati, waspada semasa memandu. Ingat orang tersayang menyayangi anda. Juga rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas. Selamat menjalankan tugas. Jalankan tugas kita dengan senyuman dan kemesraan untuk pagi ini.
1: Hentikan guru. Tolong hentikan guru.
0: Okey, cikgu berhenti. Hore. Okey, mat kampungku. Muazzam Shah, apa khabar orang Muazzam Shah? Semoga baik-baik saja untuk hari ini. Okey. Apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, Moin, Lain, Lain, Lain. Memandu anda walau di mana pun berada. Terima kasih. Ada yang suram, ada yang muram. Ada yang gembira. Ada yang terlebih-lebih gembira. Ada yang tersyasyur. Semuanya ada kan? Apa pun untuk pagi ni, yang baik-baik saja yang kita harapkan. Okey, kadang-kadang tu orang khabar kecelaruan ataupun kekalutan orang lain tu menyebabkan kita pula rasa lucu kan? Tiba-tiba kan orang punya kekalutan tu kita pula rasa kelakarlah dia tu.
2: Awak sangat kelakar.
0: Okey, apa pun dalam apa pun kita buat, dalam apa pun yang kita lakukan, pastikan berjaga-jaga, berhati-hati, beringat selalu. Semoga yang baik-baik saja yang kita harapkan untuk pagi ni. Jadi apa pun, selamat pagi Malaysia, terus bersama kami. Asyik FM, Menomoy. Lain daripada yang lain.

MyPreview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Rindu Ketia ada berteman menemani anda. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin nombor lepas lain. Selamat pagi Malaysia. Good morning Malaysia. Chow San Malaysia. Selamat Yehya. Bor Huper. Bor Pegelam. Selamat Sum. Selamat Cincong. Apa betul bersama dengan kami untuk pagi ni menemani anda di Ruang Udara Asyik FM. Moin no moin lain-lain bersama dengan Gaju Asyik. Menemani anda pagi Sabtu. Pagi nak orang khabar memberi semangat, cerita, kisah. Yelah, bagi semangat lah pagi ni kan. Hari Sabtu. Cuba kalau hari Isnin. Masing-masing kemain. Semangat yang hilang lah. Semangat yang pupus lah. Semangat yang lenyap lah. Semangat yang lari lah. Tapi kalau untuk pagi Sabtu ni kemahin lagi. Kemain kehidupannya. Sabtu malam minggu. Yeah, Sabtu malam minggu. Malam nanti-nanti. Lagi apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Oh, ini boleh lain menemani anda walau di mana pun berada. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Yang sedang bersarapan pagi, selamat bersarapan pagi. Selamat menikmati sarapan pagi untuk pagi ni. Nah, jangan tiba-tiba terbelahak pula dengar macam tu ya. Tiba, DJ ni gelap. Aduh, habis. Rusak hariku katanya. Ada yang tiba-tiba masih lagi di ulit Intan kan. Lena di ulit Intan. Tiba-tiba kena pula segah. Alah, hai Kak Ima. Tolonglah Kak Ima, tolonglah. Tolong diam Kak Ima katanya. Lagi terus bersama dengan kami untuk pagi ini menemani anda. Malaysia gesa pembaharuan sistem keuangan antarabangsa. Bagaimana Malaysia menggesa pembaharuan sistem keuangan antarabangsa supaya lebih mencerminkan kepentingan dan realiti negara membangun. Gesaan itu juga disuarakan oleh Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar Kumpulan 77, G77, G77 dan di China, dekat New York. Malaysia gesa pembaharuan sistem keuangan. Okey. Tapi sebelum tu, apa kata? Saya Liz, bukan Lisa Suryani. Saya tahu yang kain Liz tu aja. Tiba nama orang. Jangan marah, nanti kena jual. Okay, kita tengah-tengah keadaan cuaca oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini pada sebelah pagi, petang dan juga gelap kelam. Di mana ribut dikit bawah tempat, dikit Perak, Kedah, Selangor. Ribut dikit bawah tempat, dikit kawasan pedalaman Pahang, Johor, Perlis, Negeri Sembilan, Melaka. Ribut peti dikit bawah tempat, dikit kawasan pantai Pulau Pinang. Hujan dikit bawah tempat, dikit wilayah Putrajaya. Hujan dikit Kelantan, Terengganu, wilayah Kuala Lumpur. Kalau dikit Sabah pula, hujan dikit kebanyakan tempat, dikit kawasan pantai, wilayah Labuan. Hujan dikit bawah tempat, dikit pedalaman pantai barat, Tawau, Sandakan dan Kudat. Dan Sarawak pula, hujan dikit bawah tempat, dikit Miri, Limbang, Jerebu, dikit Sri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian dan Sibu. Itu pada sebelah pagi. Kalau sebelah petang pula Semenanjung, kemana ribut peti dikit kebanyakan tempat dikit Kedah. Ribut peti dikit kebanyakan tempat dikit kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Johor, Perlis. Ribut peti dikit beberapa tempat dikit Terengganu, Pahang, Pulau Pinang. Hujan dikit beberapa tempat dikit kawasan pedalaman Selangor, Negeri Sembilan. Hujan dikit beberapa tempat dikit wilayah Pasuruan Kuala Lumpur. Hujan dikit wilayah Pasuruan Putrajaya dan Melaka. Manakala dekat Sabah pula, ribut peti dekat beberapa tempat dekat pedalaman pantai barat Sandakan. Hujan dekat beberapa tempat dekat Kudat dan Jerebu dekat Tawau. Hujan dekat wilayah Pasuruan Labuan. Manakala Sarawak pula, ribut peti dekat beberapa tempat dekat Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Sibu, Limbang. Jerebu dekat Sri Aman, Betong, Kuching, Samarahan, Sarike, Serian. Itu pada sebelah peteng. Dan sebelah gelap pula, ribut peti dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Kedah. Hujan dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman Perak. Hujan dekat beberapa tempat dekat kawasan pantai Negeri Sembilan, Melaka. Hujan dekat Johor, Pulau Pinang, Selangor, wilayah Pasuruan Kuala Lumpur, wilayah Pasuruan Putrajaya. Dan dekat Sabah pula ribut peti dekat beberapa tempat dekat kawasan pantai wilayah Pasuruan Labuan. Ribut peti dekat beberapa tempat dekat pedalaman. Hujan dekat beberapa tempat dekat pantai barat Sandakan. Jerebu dekat Tawau dan hujan dekat Kudat. Kalau dekat Sarawak pula, hujan dekat beberapa tempat dekat Bintulu, Kapit, Miri dan juga Limbang. Jerebu dekat Sri Aman, Betong, Kuching, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian dan Sibu. Itu pada sebelah gelang. Jadi terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini. Cuaca yang pada sebelah pagi, peteng dan juga gelap-gelap. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Oh, nombor lepas lain memandu anda walau di mana pun berada. Jadi selamat menikmati sarapan pagi. Selamat memulakan hari dengan sarapan pagi. Penting untuk mengambil sarapan pagi yang memanaskan minda kita, memanaskan ongkabar otot-otot dalam tubuh badan kita juga, memanaskan ongkabar umpama macam memanaskan enjin kenderaan lah. Kan kena panaskan dulu, baru boleh on, baru boleh jalan, baru ilong, ongkabar banyak mudah rusak, ya. Macam tu juga untuk mengambil sarapan pagi, okey? Apapun terus bersama dengan kami untuk pagi ni, menemani anda di ruang udara Asyik FM. Moin, no moin, lain-lain, lain. Teman-teman sama dengan Imaris, menemani anda. Selamat pagi Malaysia, good morning Malaysia, Chosan Malaysia. Pagi Sabtu, menemani anda Asyik FM, no moin, lain-lain, yang lain.
1: Selamat

Amboi asyiknya. Yang tengah memandu tu amboi asyiknya. Sampai terlai-lai pula nanti. Tak maulah macam tu kan. Goyang-goyang juga setakat tangan, bahu, kepala ni apanya. Yang berjoget pula ke dalam lori, berjoget pula ke dalam bas, berjoget pula dekat dalam kereta. Sudah. Tapi kadang-kadang tu salah satu juga cara untuk hilangkan mengantuk sebenarnya. Okay, apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin umur lain depan lain memandi anda walau di mana pun berada. Semoga baik-baik dan elok-elok kan je. Untuk sebab pagi ni, kita bagi lagu yang rancang-rancang berdosa je hari ni ya. Bukan apa kan, untuk pagi-pagi Sabtu ni orang kawan kena ceria, kena bagi semangat baharu, cerita baharu, kisah baharu. Kena memulakan sesuatu orang khabar hari kita dengan nang baik-baik, nang elok-elok, nang rancak-rancak. Bukan yang lemah-lemah, kita anggin nang lemah-lemah kan. Apa-apa terus bersama dengan kami untuk selepas pagi ni menemani anda di Ruang Udara Asyik FM. Moi no moi lain daripada lain. Bersama Asyik FM selepas pagi ni. Okey, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian Dikit Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini, iaitu 151. Ini dikit Serian ya. Kita harap ke tempat-tempat lain pun dah agak elok, dah agak baik dah kan. Apapun, jaga kesihatan kita, jaga pemakanan kita, jaga keselamatan kita, penting untuk kita sebenarnya dalam menjalani kehidupan kita dengan lebih baik, dengan lebih elok lagi. Okay? Apapun terus bersama dengan kami untuk sebelah pagi ni. Kita biasa je joget sih dalam kereta, time jam katanya, yang penting tak stres. Betul? Mungkin boleh kita kongsikan hari ini kan, sikit sebanyak apa yang kita lakukan, apa yang kita buat bila kita rasa mengantuk semasa dalam perjalanan. Mungkin kita boleh kongsikan untuk sebelah pagi ni. Kalau anda mengantuk dalam perjalanan, apa agaknya yang dilakukan? Macam Cikgu Ayung katanya, kita jojek-jojek kat dalam kita katanya. Tambah-tambah lagi time jam katanya. Time jam kau kan, time mengantuk kau, apa agaknya tindakan ataupun nang kita lakukan untuk menghilangkan apa nang kita rasa masa tu? Wah, merantuk, nak tidur mana? Lagi dari pukul 8.9 bulan 3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz, 105.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter tanah 050 kHz dari Wisma Radio Angkasa Puteri Kuala Lumpur. Menemani anda walau di mana pun berada, atau anda boleh mengingat kami melalui saluran Astro 875, MyFreeview 706, atau bersama dengan RTM Klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Nah, bersama dengan Nima di sini, mana anda untuk selama pagi ini bersama Gaju Asyik, Asyik FM, menemui lain daripada yang lain. Kita gegarkan lagi kenderaan kita. Kita gegarkan lagi rumah kita untuk hari ini. Terus bersama kami, Asyik FM, menemui lain daripada yang lain.

Itu dia, Dolna. Dari petikan filem Dito Pagelheim. Katakanlah sesuatu, biar ku katakan sesuatu, wahai kekasihku, katanya. Itu dia, Dolna bermaksud panggilan untuk kekasih. Sayangku, jantung hatiku. Panggilan manja untuk orang yang tersayang, Dolna. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Aceh FM. Wah, ini mulai daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Anda masuk teman berteman bersama dengan Imadis menemani anda. Okey, apa yang anda akan lakukan? Apa yang anda akan buat apabila anda mengantuk di dalam kenderaan? Takkan nak tidur pula sambil memandu kan? Aktiviti biasanya selain daripada orang khabar setakat mendengar lagu saja. Kan, setakat bergoyang gitu-gitu saja. Ataupun ada lain lagi aktiviti yang anda lakukan. Ada yang mengunyah pun ada juga kan. Ada yang sebut kata, kalau saya dah sebut donat dah tu. Karut dalam kereta, wow. Biarlah orang nak kata apa. Suara sedap ke tak sedap ke, merdu ke tak merdu ke, serba salah ke tak serba salah ke, tapi tetap juga kan. Waktu yang kita ambil masa kita dalam kenderaan yang agak sesak ataupun perjalanan jauh, kita dah mengantuk, apa yang kita lakukan? Macam Cik Gayung kata, dia nyanyi juga di karut dalam kita. Kalau tak pun kita pun suka jojek-jojek dulu dalam kita. Selain daripada tu, rakan-rakan kita ada nak berkongsi. Apa yang anda lakukan, yang anda buat apabila rasa mengantuk? Dalam perjalanan tu apa? Selain daripada orang khabar kita mengunyah makan, selain daripada kita orang khabar menyanyi sambil bergoyang, apa lagi aktiviti yang kita buat mas dalam kita bila kita dah mengantuk? Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Aceh FM. Mohon nombor depan lain. Berhati-hati untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Selamat sampai ke destinasi yang ada tuju. Terus bersama kami Aceh FM, mohon nombor lain daripada yang lain.

mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Ashik FM sebagai teman.

untuk senyum. Walau apa pun yang jadi dalam kehidupan kita, walau apa pun yang berlaku dalam kehidupan kita, jadikan dia sebagai satu pengajaran untuk kita, kekuatan untuk kita meneruskan kehidupan kita, jalani seperti biasa. Kadang-kadang tu dugaan, cabaran tu kadang-kadang menyakitkan, merosakkan jiwa kita juga kalau kita terlalu turutkan, terlalu ikutkan perasaan kita. Jadi ada waktu-waktu yang perlu untuk kita ambil masa untuk diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri. Kadang-kadang apa pun yang berlaku tu adalah berpuncak dari diri kita sendiri. Kelalaian kita sendiri, kerosakan diri kita sendiri. Rosak? Mahasa, hai, terima kasih. Selamat pagi. Semoga ceria-ceria selalu untuk sebelah pagi ni. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin, nomor lepas lain. Terima kasih yang temankan Imam melalui TikTok Asyik FM. Terima kasih juga yang menemankan Imam melalui TikTok Cik Ponti. Terima kasih juga yang temankan kita melalui Corong-Corong Radio. Terima kasih juga yang temankan kita melalui saluran Astro 875, MyFree 706, atau bersama dengan RTM Klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Check kat situ radio bersama dengan Asyik FM. Nomor lepas lain. Betul kan Cikgu Liz kan? Katanya me time pun perlu. Betul. Ada waktu, ada masa nak orang khabar kita perlu tumpukan pada tugasan kita. Ada waktu dan ada masa kita perlu untuk mengosongkan diri kita dengan sesuatu nak orang khabar menggembirakan diri kita. Hal orang lain akan gembirakan diri kita, melainkan diri kita sendiri yang cuba untuk membetulkan, mencari lagi nilai, erti, semangat dalam diri kita sendiri. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami untuk sebelah pagi ni menemani anda di Ruang Udara Asyik FM. Moin, no more lepas lain. Okey, kita berhibur bersama dengan Karih Ben menemani anda. Sayangi diri kita, betul. Kalau kita sayangi diri kita, bagi peluang pada diri kita sendiri. Bukannya bagi peluang pada orang aja, tapi bagi peluang pada diri kita sendiri. Positifkan diri kita sendiri. Daripada orang khabar sesuatu yang negatif tu, contoh tayar pancit pagi ni, tarik balik semangat kita tu, jadikan dia sebagai satu positif. Mesti ada sebabnya yang lebih baik lagi di hadapan. Bukan orang khabar bila dah sesuatu terjadi tu terus down, terus moody, terus hilang semangat. Kita enggan macam tu. Jadi semangat tu sebenarnya kita sendiri yang cari, kita sendiri yang wujudkan, kita sendiri yang adakan. Tambah-tambah lagi pagi-pagi Sabtu ni kan, ada yang khabar, malaslah nak layan, bosanlah. Tapi sebenarnya hari-hari kita, jangan kisah hari Sabtu ke Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Muay, ada hari-hari yang orang khabar akan menjadikan kita ceria. Ada hari-hari yang akan menjadikan kita moyok. Ada yang hari-hari yang akan membuatkan kita rasa down. Ada yang hari-hari yang membuatkan kita gembira. Contoh tertiba sakit, lepas tu jumpa doktor, makin ceria pula hidup untuk sembuh. Ya betul. Tapi kadang-kadang tu kan, kalau yang macam ni kan, sebab tu kadang-kadang tu bila kita melawat orang sakit, rakan-rakan kita nak sakit, kalau kita rasa kita nak nangis, kita sedih tu kan, kita sorok ke tempat lain dulu. Tapi kalau depan dia tu kita bagi semangat, kita ceriakan dia. Dan itu orang khabar semangat yang kita bawa daripada luar untuk rakan kita yang nyap sehat tu. Sebab benar ni pernah berlaku dalam hidup Ima. Allah, tiba nak sedih pula, tanak. Jadi ada rakan Ima ni dah arwah dalah kan. Katanya, aku tak nak korang datang, nanti korang buat aku sedih. So kita nak happy-happy je katanya, walaupun dia dalam keadaan yang sakit. Jadi itulah orang khabar, benda nang perlu kita lakukan, perlu kita buat. Kadang-kadang tu walaupun terfikir juga, terjentik juga hati kita kan, tersentuh hati kita bila lihat rakan kita macam tu, sedih bila tengok rakan kita nyap sihat. Tapi sebenarnya kita datang membawa sesuatu semangat daripada luar, semangat nang elok, semangat nang baik. Bagi semangat kan dia, semangat. Untuk pagi-pagi ini, okey? Apa-apa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin, no more, lain. Berhibur bersama dengan Karibin Asyik FM. Moin, no more, lain. Berhibur yang lain.

Yang kita bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy nombor lepan lain menemani anda walau di mana pun berada. Saya pernah katanya bagi semangat pada anak saya, pada arwah anak saya, masa dia tenat, masa katanya masa sempat lagi dia tersenyum. Salam takziah, semoga kuat ya hidayah. Jadi perlu kita ingat yang kadang-kadang tu senyuman kita, dalam sedar tak sedar sebenarnya senyuman kita tu memberi kebahagiaan pada orang lain. Senyuman kita juga sebenarnya memberikan semangat kepada orang lain. Senyuman kita juga sebenarnya memberikan penawar kepada orang lain. Tapi kadang-kadang kita terlupa tentang perkara itu. Itulah kali terakhir, itulah juga yang saya ingat. Mula air mata mengalir. Alah Ida, sabar-sabar Ida. Tuhan lebih menyayanginya anak syurga. Semoga arwahnya di sana mendoakan yang baik-baik untuk ibunya, okey? Jadi kena tabah, kena kuat selalu. Setiap apa pun yang berlaku dalam kehidupan kita ni pasti ada sebab dan penyebabnya. Kita ni hanya mampu untuk merancang, tapi Tuhan yang menentukan segalanya. Okey, apa pun terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin, nombor lepian lain. Menemani anda walau di mana pun berada. Salam ujung minggu, ya. JJ, selamat pagi. Selamat pagi untuk anda semua yang terus bersama dengan kami. Selamat Yahya, Bor Hooper, Bor Pegelap. Selamat Cincob. Selamat Som untuk rakan-rakan kita walau di mana pun berada. Hanya di Asyik FM Moin, nombor lepian lain. Menemani anda walau di mana pun berada. Cikgu-cikgu kita, kemain lagi dia. Berdondang-dondang-dendang. Bila lagi kan masa-masa macam ni lah. Dapatlah ruang dan peluang untuk tenangkan diri. Tengok cerita AI. Cerita AI. Zack lah katanya. Jauh-jauh-jauh-jauh. Alamak. Budak-budak. Okey, program yang naik angkat Menteri KPKT 2026. 100 pelajar dibimbing capai potensi. Ya. Itu orang kata benar nangong, memberi semangat juga untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, ya. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Oh, ini mulai lepas lain. Menemani anda walau di mana pun berada. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Selamat beristirahat untuk rakan-rakan kita yang sedang beristirahat. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Oh, ini mulai lepas yang lain.

10.30 minit pagi. Selamat pagi Malaysia, selamat pagi pada anda mohon terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mohon nombor 11 lain, selamat bersarapan pagi. Selamat menjalankan tugas. Selamatlah membuat apa-apa aja nang perlu dibuat dan perlu dilakukan dan perlu diselesaikan. Lagi teman-teman bersama dengan Ima di sini menemani anda gaju asyik di ruang udara Asyik FM. Mohon nombor 11 dan lain. Satu gempa bumi lemah bermagnitude 30.3 berlaku dekat Kuamut. 5.32 pagi itu. Ikat mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia memaklumkan pusat gempa bumi berkenaan berada dekat koordinat 50.1 darjah utara dan 116.8 darjah timur dengan kedalaman 118 kilometer. Iaitu 223 kilometer barat laut dari Tarakan, Indonesia dan 32 kilometer barat daya dari Tonggot, Sabah. Namun, khabar ancaman tsunami berlaku di Malaysia. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP, Kinabatangan, mengabar pada pukul 6.26 pagi itu sepasukan 6 anggota bomba menjalankan rondaan dan juga pemantauan di sekitar Kinabatangan. Susulan laporan gempa bumi lemah berpusat di Kuamut. Dia juga mengabar rundaan itu juga melibatkan pemeriksaan dikit Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah, Setco, Kinabatangan, Perpustakaan Bukit Garam, Bukit Garam Point. Termasuklah kawasan yang dikenal pasti berisiko. Jadi hasil pemeriksaan mendapati sebarang kejadian runtuhan berlaku atau kerosakan struktur pada bangunan yang diperiksa. Pasukan dan petugas juga memberikan nasihat keselamatan kepada penduduk setempat supaya berwaspada dengan kemungkinan berlaku gempa susulan. Jadi apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Nombor lepas lain memandang anda walau di mana pun berada. Selamat pagi Malaysia, selamat pagi pada anda dan baru saja bersama dengan kami. Dan terus setiap bersama dengan kami untuk sebuah pagi ini menemani anda di ruang udara Asyik FM. Nombor lain daripada yang lain.

0: Itu dia Wali Ben. Emang dasar-dasar. Apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Oi, nombor lepas live menemani anda walau di mana pun berada. Dan pada pukul 11 kat, kita akan berhenti seketika untuk memberi laluan pada berita dalam dialek Jakun. Dan kita terus bersama dengan Rentak Mendonia sebentar kelak pada pukul 11.10 minit pagi. Jadi apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Oi, nombor lepas live menemani anda walau di mana pun berada. Teman-teman bersama dengan Ima di sini menemani anda. Terima kasih kepada anda Muhaina terus dia bersama dengan kami walau di mana pun berada, walau apa pun yang dilakukan, walau apa pun yang sedang dibuat, nang tengah berkebun, nang tengah menoreh, nang tengah cari ikan, nang tengah ngail. Lagi apa pun terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Oi, no more lepas lain menemani anda walau di mana pun berada. Misterio. Hi, my name is Ima. I am Ima. Oh, Ima tadi salah masuk rumah. Tak apa, okey je. Saya memang nak yang Asyik ni naik. Tapi tak naik. Apa pun terus bersama dengan kami dalam gajah Asyik, Asyik FM. Mudah-mudahan lain daripada yang lain.
1: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2026 hingga 27 September 2026. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa Dayak Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini berserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 013-3151-600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.

0: Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembeling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM, di mana jua anda berada, terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.
2: Asyik FM. Tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, Berita Jakun Eka disampaikan Dehai Rizal Safri. Serian Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap yang empat sihat, iaitu 146 setakat pukul 10 pagi tadi. Porter Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS juga melaporkan 63 kawasan lain berada pada tahap sederhana, termasuk The Seri Aman, Batu Pahat dengan Ceras, Kuala Lumpur. Hanya 3 kawasan hak mencatatkan kualiti udara hak baik, iaitu The Tanah Merah, Langkawi dan juga Besut. Kejadian gempa bumi hak lemah bermagnitud 3.3 di Kuamut, Sabah awal pagi tadi empat melibatkan sebarang kerusakan struktur atau runtuhan. Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia Kinabatangan mengesahkan situasi itu hasil dari pemantauan di beberapa lokasi termasuk Bukit Garam yang mendapati keadaan selamat dan juga terkawal. Penduduk setempat walau macam mana pun dinasihatkan supaya kekal berwaspada kepada sebarang kemungkinan gegaran susulan dengan melaporkan sebarang kecemasan dengan secepatnya. Sebanyak 2.8 juta ringgit peruntukan tambahan yang diluluskan untuk tahun Ika untuk baik pulih, untuk bikin semula infrastruktur asas ada 14 institusi pendidikan Islam dekat seluruh Kedah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Berinahu, peruntukan itu untuk memastikan pelajar hak menuntut ilmu dalam persekitaran yang lebih selesa dan juga selamat. Ia juga mengumumkan peruntukan hak berjumlah RM250,000 untuk membuat program khatam hadis sunnah sitah dengan mustalah hadis. Kedua-dua peruntukan akan diselaras oleh unit penyelarasan pelaksana Jabatan Perdana Menteri Kedah. Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq Berinahu, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Jempol akan jadi SMKA pertama negara yang buat model pendidikan dengan latihan teknikal dengan vokasional TVET, sekaligus mengintegrasikan pendidikan agama, akademik dengan kemahiran dalam satu ekosistem pembelajaran. Tambah yau lagi, inisiatif itu untuk beri ruang kepada murid hak menguasai kemahiran industri tanpa mengenepikan amalan keagamaan dengan penguasaan macam-macam jenis bahasa. Sekolah ke-65 di bawah Kementerian Pendidikan itu dibangunkan dengan kos RM98 juta dan juga dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. Operasi nyari dengan menyelamat seorang betina orang tua, orang asli yang hilang di hutan paya Kampung Lesung, Rompin, Pahang dah pun masuk hari kedua semalam. Ketua Polis Daerah Superintendent Syarif Syai Syarif Mundoi Berinahu, pencarian mangsa Kuang Poh hak berumur 73 tahun ada perketat mengikut bantuan unit K9 dengan liputan radius sejauh 5 km. Pos kawalan polis juga ada buka di lokasi kejadian untuk menyelaras misi pencarian yang masa ni ditumpukan di kawasan hutan Zon 2 berhampiran dengan Sungai Rompin. Musik. Di Kelantan, siku anak gajah liar betina yang diberi nama Jelita dah pun berjaya diselamatkan di Jeli selepas dipercaya diserang harimau belang. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dengan Taman Negara Perhilitan yang ikut Facebook rasminya berinahu, anak gajah yang berumur anggaran 4-5 tahun itu mengalami cedera dekat beberapa bahagian badan dengan iku yang terputus. Tindakan laju dibuat pasukan penyelamat membolehkan menatang itu dipindahkan ke Pusat Konservasi Gajah Kemasaan Kuala Gandah, Pahang untuk dapatkan rawatan veterina dengan pemantauan yang rapi. Pelan jangka neng pendek dengan panjang dapat dirangka secara serta-merta untuk nutahkan masalah banjir kilat neng asyik berulang di Kampung Pertanian De Kulai, Johor untuk keselamatan dengan kebajikan penduduk. Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dengan Kerajaan Tempatan Negeri, Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur berinahu, langkah pantas itu adalah untuk berteraskan komitmen kerajaan negeri yang sentiasa meletakkan kebajikan orang ramai sebagai keutamaan yang tertinggi. Langkah itu termasuk penyaluran bantuan asas Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan kerja pembersihan di kawasan yang berisiko itu. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Skuad Harimau Melaya mulakan kempen dengan langkah kanan selepas mengalahkan Bangladesh 3-0 pada aksi pembukaan Kumpulan A. Dua gol jaringan bintang Johor Darul Ta'zim, Arif Aiman Hanapi, dengan satu gol penyerang naturalisasi Bergson Da Silva untuk memastikan tiga mata penuh milik skuad negara dekat Jakarta. Kemenangan bersih tanpa polos itu menjadi suntikan semangat penting untuk anak buah Tan Cheng Ho sebelum berdepan dengan ujian yang sebetulnya melawan Indonesia Isnin ni. Beralih ke sukan Ais Asia, Aichi Nagoya 2026. Jaguh pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi terlepas peluang untuk mempertahankan pingat gangsa acara 100 meter jantan selepas mengalami kecederaan di pentas akhir. Pelari yang berumur 22 tahun itu menamatkan larian di tempat ke-8 dengan catatan 14.65 saat selepas nekat meneruskan perlumbaan sebelum rebah di trek sebaik melepasi garisan penamat. Pingat emas acara itu dimenangi pelari Thailand Puripol Bunsun mengikut rekod baru temasha 9.90 saat. Pingat perak dengan gangsa pula didominasikan oleh atlet Oman, masing-masing mengikut Ali Al-Balushi dengan Malham Al-Balushi. Sekian berita jakun dari HFM, berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

kita bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lebaran lain menemani anda walau di mana pun berada. Dan bersama dengan Rentak Mendonia menemani anda, menghiasi ruangan anda jam terakhir di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lain daripada yang lain untuk sebelah pagi ni. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi kepada anda yang baru je bersama dengan kami. Dan terus di bersama dengan kami walau di mana pun berada dari pukul 89.3 MHz. 91.1 MHz. 1025, 1051 MHz. 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter. Atau 6050 kHz dari Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Terima kasih yang teman Karima daripada pagi itu, daripada pukul 8 sampai saat ini. Terima kasih kerana meminjamkan penglihatan anda. Terima kasih kerana meminjamkan pendengaran anda. Terima kasih juga kerana meminjamkan waktu anda. Terima kasih meminjamkan jari jemari anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin no moin lain daripada lain untuk masak ni. Jadi teman berteman bersama dengan Nima di sini menemani anda. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana meminjamkan pendengaran anda, meminjamkan telinga anda lah juga kan. Lagi bersama dengan Rentak Mendonia menemani anda untuk masa ini. Terus setia bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lain-lain lain. Bersama dengan Nara mendengar lagu dari negara Timur Tengah. Betul ke? Pandai-pandai je kan. Apa pun terus bersama dengan kami Asyik FM Monomoy daripada yang lain. Tentang cahaya matahari Nur Syaw menemani anda Asyik FM Monomoy daripada yang lain.

Rentak mendunia. Nur Syam. Cahaya matahari. Istilah yang orang khabar dari Syria. Lama bahasa Arab lah. Menemani anda di ruang udara Asyik FM Moin nombor lepas lain untuk masa ni. Terima kasih kerana teman berteman bersama dengan kami dan bersama dengan Rentak Mendunia menemani anda untuk masa ni. Lagi kita bersama dengan kita terbang pula ke bukan Hollywood, Bollywood. Let's go. Okay, dola ke mana-mana anda. Katanya bergoyang, menarilah. Dola. Okay, terus bersama dengan kami Asyik FM Mono Boy daripada yang lain.

dia nyanyian dari Sri Nivasa and Sharnalata. Lirik yang ditulis oleh Mehboob. Lakonan Kunal dan Sonali Bendre. Dari petikan filem Dilmin 1999. Menemani anda menghiasi ruangan kita bersama Rentak Mendunia untuk masa ini. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Oi, nombor dari pihak lain. Salam. Salam diterima. Selamat pagi. Dari Selangor 3 Pahang. Terima kasih. Terima kasih kepada anda yang baru saja bersama kami. Dan terus saja bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Oi, nombor lain daripada yang lain. Menemani anda walau di mana pun berada. Dan sudah pasti ramai juga peminat lagu-lagu ni. Kalau dalam lagu Melayunya Kembali Senyum. Dari petikan filem drama bersiri Full House. Menemani anda di ruang udara Asyik FM. Oi, nombor yang lain daripada yang lain.

rentaman dunia. Kita kelingan lagu-lagu dari luar negara, rentaman dunia menemani anda. Itu dia dari petikan drama bersiri televisyen Korea, dibintangi oleh Song Ye Kyo dan juga Rin. Full House. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Oh, nombor daripada lain memang kabarkan kata jauh perjalanan, luas pemandangan, banyak pengalaman yang dapat kita kutip. Dan itu dah semestinya yang kita tahu kan. Okey, kita terus pula ke mana ya selepas ini? Agak-agak ke mana? Balando. Batam. Okey, yang membawa maksud menari. Orang khabar yang nak kita kongsikan bersama lepas ni, nak bersama dengan lagu nang seterusnya dalam rentak mendunia menemani anda di ruang udara Asyik FM. Moi, nombor lain-lain, jom menari.

Every day I love you. Setiap hari saya sayang awak. Setiap hari saya rindu awak. Amboi ke main. Okay, terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin, nombor lain-lain lain. Bersama dengan segmen Rentak Mendon yang menemani anda. Saya masukkan, sebelum saya cuti hari itu, saya masukkan lagu ni. Okay, kita terus pula ke Made in Thailand. Okay, bersama dengan Sebai-Sebai. Santai dan tenang, itu maksudnya ya. Selesa dan tenang. Jadi penekanan pada lagu ni sebenarnya sangat santai dan sangat tenang. Jadi ini juga mencerminkan, orang kata, sikap tenang dan tidak merunsingkan kepala dan tidak terburu-buru dalam kehidupan seharian. Sebai-sebai, jom kita ke Thailand. Terus bersama kami, Asyik FM, Monomoy, lain daripada yang lain.

bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy. Nombor 11 lain. Oh boy, nak masuk ke betong katanya. Keluar ke Sungai Golok. Kemain. Aduh, hai, tenang-tenang, sabar-sabar. Kata Kak Sarina pula kata nak pergi Bangkok pula 12. Oh boy, kemain. Itu dia, kita dah ke Siam, kita dah ke Thailand. Ungkap Sawadi, kau keluar, masuk pintu, keluar tinggap. Banyak jual jajan kat sana. Wah, gitu. Okey, ya. Kita ke Jupun pula. Ke arah matahari terbit. Yang bermaksud Mirai. Yang bermaksud Hong Kong pula. Hong Kong sabar dulu. Hong Kong lepas ni. Okey, yang bermaksud masa depan. Nah, itu dari kita ke Jepun bersama dengan Mirai. Come on. Katanya ke arah masa depan. Mirai. Terus bersama kami Asyik FM Monomoy. Lain-lain rentak mendunia.

Masa depan. Nah, itu dia bersama dengan Kiroro yang baru saja menghiasi ruangan kita dalam Rentak Mendonia untuk masa ni. Untuk edisi 26 September 2026 menemani anda. Okey, kita terbang pula ke Hong Kong katanya tadi. Mana ni Hong Kong? Hong Kong nak Hong Kong eh. Sabar, sabar, sabar. Sebelum Ima jadi King Kong, baik jangan. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi Numoi Lepen Lain. Rasanya cukup saja tugas Imam menemani anda untuk hari ini di Ruang Udara Asyik FM. Moi Numoi Lepen Lain. Dari pukul 8 pagi sampai ke saat ni, pukul 12 kelak. Dan kemudian bersama dengan rakan setugas dalam Dialek Jakun akan menemani anda bersama dengan Iris sebentar kelak. Jadi terima kasih kepada anda yang meminjamkan penglihatan anda. Terima kasih juga yang meminjamkan jari jemari anda. Terima kasih yang meminjamkan pendengaran anda. Dan terima kasih juga yang meminjamkan waktu anda bersama dengan Ima. Walau di mana pun berada, yang mengelingan melalui radio, yang mengelingan melalui Astro ataupun My Preview, yang mengelingan melalui RTM Klik, juga yang mengelingan Ima melalui TikTok, ASYFM dan juga TikTok Cik Ponti. Terima kasih. Jadi kalau ada sebarang kesalah dan silap, harap dimaafkan Ima manusia biasa kan. Terbabas juga. Izinkan untuk Ima mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana Ima pergi. Yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada diri Ima sendiri. Sebarang kekurangan, harap dimaafkan Ima manusia biasa kan. Terbabas juga. Izinkan untuk Imam mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Sambutlah salam sayang, ceria selalu, senyum-senyum selalu dari Imam. Kita jumpa hari Isnin nanti pagi, okey? Menemani anda. Terima kasih, Kalin. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi Numoi Lain Daripada Lain. Kita terbang ke Hong Kong dengan cinta yang tak berkesudahan. Cinta yang tiada penghujungnya. Bersama dengan Andy Lau menemani anda. Asyik FM, Moi Numoi Lain Daripada Lain. Dan lepas tu bersama dengan kita terbang ke Filipina. Dengan lagu yang seterusnya. Terus bersama kami, Asyik FM, Moi Numoi Lain Daripada Yang Lain.

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Biper.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zed Cool.
6: Saya Oya dari Kepala Endra.
7: Hai, saya Aim Cross Fire.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anunda.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09.
12: Belta. Kiloi. Wumpulan. Per.
13: Resto. Ebo.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.
14: Assalamualaikum dan salam sejahtera serta pendengar yang dihormati. Solat adalah rukun kedua yang menjadi teras terbinanya Islam dan ia dinisbahkan sebagai tiang agama. Habung haja mesti dipercayai, malah berkewajipan untuk umat Islam membuat dalam sebarang keadaan. Dalam Al-Quran ada lebih 25 tempat ayat yang merujuk pada makna perintah mengerjakan atau mendirikan solat, manakala perkataan solat itu sendiri lebih 70 kali disebut menunjukkan betapa pentingnya ibadat berkenaan. Kemudian, bila ajih selesai mengerjakan solat, maka hendaklah ajih menyebut dan mengingati Allah semasa ajih berdiri atau duduk dan semasa ajih berbaring. Kemudian, bila ajih merasa tenteram, maka dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu satu ketetapan hak diwajibkan atas orang hak beriman, hak tertentu masanya. Kesedaran umat Islam semakin meningkat kerana boleh dikatakan semua nahu bersolat, sama ada secara berjemaah atau bersendirian. Tinggal lagi kadang-kadang solat dibuat empat khusyuk, malah terlewat masa dan tertinggal disebabkan alpa dengan urusan masing-masing dan kurang prihatin terhadap tuntutan agama. Mungkin disebabkan jahil nganut hikmah dan keistimewaan solat membuatkan sesetengah pihak memandang ringan tuntutan pelaksanaan ibadat itu, kurang tertarik terhadapnya. Malah ibadat itu amalan pertama disoal dalam kubur, dan kiranya seseorang itu dapat menjawab dengan sebaik yang mungkin, dipermudahkan lagi persoalan lain. InsyaAllah. Dengan itu sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: #penyiaranjati

Syafim Boy Boy, lain daripada yang lain. Apa khabar buat semua rakan-rakan pendengar Syafim pada waktu Ika? Semoga kajian semua sentiasa dalam orang khabar tu berada dalam keadaan yang sihat awalafiat. Berada dalam keadaan yang paling maksimum lah ya dalam diri tu. Tak ada sakit nun sakit ni yang mana ada sesama ke apa semua tu. Pastikan makan ubat. Okey, jadi hari ni 26 September 2026 bersamaan dengan hari Sabtu, hari hujung minggu kita. Jadi hari ni selamat bercuti buat yang bercuti ku ucapkan ya. Yang mana bekerja, selamat bekerja, bertabahlah bekerja. Okey. Jadi orang khabar tu, sebelum ku memulakan tugasan, izinkan ku untuk perkenalkan nama ataupun diri ku terlebih dahulu. Jadi nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang. Hai Rizal, ada lelaki Safri. Namun lebih dikenali sebagai seorang lelaki yang handsome, yang ganteng, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya. Tak lain tak bukan, DJ Iris in the house, yo.

hujung minggu. Lepas tu kelak pukul 1 tepat kelak, kita akan bagi laluan untuk berita dalam dialek Semai. Lepas tu kita sambung balik berjaga hujung minggu sampai ke pukul 2.30 minit petang. Lepas tu kita ada Khazanah Seni Asyik dengan lagu-lagu tradisionalnya sepanjang 30 minit sampai ke pukul 3. Lepas pukul 3 kita akan bagi laluan untuk berita dalam dialek Temuan. Lepas berita, habis berita je kita sambung segmen Silang Budaya. Okey, jadi untuk rakan-rakan pendengar semua, pastikan kacan semua jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan Asyik FM yang mana mendengarkan radio pada waktu sekarang ni. Selamat mendengar Asyik FM. Iris in the house here. Jadi aku harapkan kacan semua sentiasa bergembira walau di mana berada. Okey, yang mana mendengarkan melalui TV sekarang ni, selamat mendengar Asyik FM. Yang dekat Astro pun selamat juga mendengarkan Asyik FM. Yang mana bercuti hari ini, sekali lagi lah aku ucapkan, okay, selamat bercuti dan selamat mendengarkan Asyik FM. Jadi ini dia lagu yang pertama akan aku bawakan untuk kacan semua. Kita berhibur hari ini dengan lagu-lagu yang menarik. Ada juga info-info yang akan aku kongsikan buat semua rakan-rakan pendengar yang mana nak menyaksikan secara langsung live Asyik FM. Boleh ke live TikTok Asyik? Dah masuk, jangan lupa untuk tekan-tekan screen, tap-tap your screen guys. Okay, jadi ini dia lagu yang akan menghiburkan kita, yang menjadi lagu pertama. Dia agak sedih, dia agak rancak, tapi apa-apa pun dengarkanlah. Ini dia Atai Tu, Tinggal Kenangan. Yang masih bersama jangan sampai jadi kenangan, okey? Pastikan kenangan dicipta bermula daripada sekarang dan tetap takkan jadikan kenangan. Okey, jadi jom kita layan Atai Tu.

Dari mana-mana rakan yang baru masuk dalam live TikTok, terima kasih. Hairis ucapkan hai. Yang mana hai dekat Hairis, terima kasih. Yang mana bagi gift dekat dalam live TikTok, sarang heo. Itu bahasa Korea, sarang heo. Kalau bahasa asli dia, selamat datang. Tak tahu betul ke tidak. Memandai aja DJ ni. Kalau ada yang faham bahasa Korea, ada yang berkabar. Apa entah DJ bunyi lain. Sebenarnya maksud dia bukan selamat datang. Pepandai aja sarang heo, selamat datang. Ikutlah janji, adalah maksudnya. Kalau salah tu minta maaf lah. Sebab kita ni hanya manusia biasa yang tak pernah lari daripada buat kesilapan. Okey, kita tak nak orang khabar tu bebe-bebe. Hari ni kita nak bersantai. Amanakan hari ni hari Sabtu. Jadi inilah hari untuk kita layan-layan lagu dekat CFM. Yang mana stres kerja seminggu dari Isnin sampai Jumaat, hari-hari kena marah the boss. Yang kerja hari Isnin sampai Jumaat, hari-hari kerja berlongok-longok atas meja, inilah masanya untuk kacan berhibur bersama dengan pria yang ganteng, handsome, tampan, rupawan dengan lagunya. Ini dia, kita layan lagu daripada dialek Temier. Prinhon daripada Seniroy. Semoga terhibur, terus layan Asyik FM.

Pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2026 hingga 27 September 2026. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa Dayak Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini berserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 013-3151-600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.

Itu dia cerita, cinta pula dah, cerita aku dan dirimu daripada Nasha sebentar tadi, yang menghiburkan orang khabar tu tengah hari kita untuk hari Sabtu ini. Terima kasih Nasha dan juga rakan-rakan pendengar ya, sebab ada juga rakan-rakan pendengar kita tadi cakap nak lagu rancak lah DJ. Ini kita bagi lagu rancak yang mana mungkin ramai-ramai tengah memasak pada waktu sekarang ni. Memang senuk tu atas kepala dah tadi, dah berputar-putar dah. Mungkin mama-mama yang tengah raut apa, raut buluh, raut macam-macam lagi benda kayu ke apa ke, dah ni dah apa, dah laju dah nyincangnya laju dah sambil dengan lagu rancak kan. Jadi apapun, selamat tengah hari ku ucapkan buat semua rakan-rakan pendengar Asyik FM semua, walau di mana berada sekalipun, selamat tengah hari semuanya buat rakan-rakan pendengar Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain.

Jadi sekarang ni kau nak kongsikan sikit lah ya, berkaitan dengan cuaca semasa. Sebab tadi dekat dalam TikTok, dekat live TikTok ada yang cakap, DJ sekarang ni cuaca gelap, nak hujan, macam nak hujan. Macam kejap lagi nak ribut petir aja ya. Jadi inilah dia fungsi adanya kok dekat sini untuk kongsikan cuaca, berita semasa, untuk kacan dengarkan lagu. Jadi sekarang ni aku nak kongsi berkaitan dengan cuaca, okey? Yang mana pada waktu sekarang ni hujan dengan ribut petir, dan info yang aku dapatkan bukan daripada Jampi ke daripada kawan-kawan yang bagi ke, bukan. Info yang aku dapatkan adalah daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, ataupun lebih dikenali sebagai MET Malaysia. Di mana pada waktu sekarang ni, info yang dibagi pada pukul 11.20 tengah hari tadi sampai ke pukul 2 petang kelak, pada waktu sekarang ni yang ribut petir dengan hujan lebat, yang pastinya dekat kawasan Kedah, iaitu ada kawasan macam Kulim, Bandar Baru, lepas tu Baling, Sik dan juga Kuala Muda. Manakala keseluruhan Pulau Pinang pun sama hari ni, waktu sekarang ni ribut petir dengan hujan lebat. Kalau dekat Perak pula, dekat kawasan Kerian. Dan info ni sampai ke pukul 2 petang kelak. Selepas pukul 2 petang kelak, kita akan update semula. Kita akan orang khabar tu bagi tahu balik dekat mana mungkin yang hujan ke, dekat rakan-rakan kita ke, mungkin yang ada dekat belah-belah Selangor, belah-belah Pahang nun yang hujan ke. Kejap lagi kat pukul 2 kelak, kita bagi tahu semula. Okey, jadi apa pun, jom kita layan lagu seterusnya. Kita pergi ke dialek Jahud pula. Kita main belah-belah Temerloh, Pahang. Ini dia Hak Terpendam daripada AB. Semoga terhibur bersama dengan Asia FM. Moi Numoi, Berjagu Hujung Minggu.

Asy FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Kini kembali semula setelah berita semai sebentar tadi. DJ Wiki arahkan setugas yang bacakan berita semai sebentar tadi. Jadi sekarang ni pukul 1.11 minit tengah hari. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar Asy FM yang mana lagi masih mendengarkan Asy FM. Tak kiralah walau di mana berada sekalipun. Yang paling penting, teruskan bersama dengan Asy FM. Kerana apa guys? Kerana Asy FM lah radio nombor 1 masyarakat orang kita. Dan sekarang ni Kacan masih lagi bersama dengan seorang DJ yang handsome, yang tampan rupawan santero Malaya. Tak lain tak bukan DJ Iris in the house. Yo.

Idris Bayi Madi, ha, lagu daripada Mr. Jam sebentar saja tadi yang menghiburkan tengah hari kita pada hari ini. Jadi untuk tengah hari ni, kau nak ambil masa sikit ya untuk kau nak kongsikan lah ya berkaitan dengan berita semasa. Orang khabar tu, info-info semasa lah. Supaya apa? Supaya masyarakat kita tidak tertinggal dengan info-info semasa. Kalau kita dapat saksikan, benda baru lagi jadi di mana ada seorang pelajar tingkatan 2 baru ni meninggal dunia lah ya. Dan keluarga Chan dakwa dia dipukul dekat asrama. Jadi info untuk hari ini, kematian pelajar, pemimpin desak siasatan dengan telus dengan ambil tindakan tegas. Jadi kejadian jadi dekat Kuala Lumpur di mana kematian seorang pelajar tingkatan 2 dari sebuah sekolah dekat Kuala Pilah, Negeri Sembilan, dapat perhatian dengan desakan supaya siasatan menyeluruh dengan tindakan tegas dah ambil lah ya. Berhubung dengan dakwaan dia berkait dengan mangsa buli. Jadi Muhammad Idlan Farid Syahril, 14 tahun, dia jumpa tak sedarkan diri dekat asrama sebelum dia bawa ke hospital Tungkuan Tuanku Ampuan Najihah HTAN dan desahkan meninggal dunia lah. Bekas Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razzi Jidin ngekot antaranya dekat tweet, dia nyampaikan ucapan taziah mendalam kepada keluarga Allahyarham sambil menggesalah ya supaya pihak berkuasa jalankan sistem, jalankan siasatan neng teliti tanpa ada kompromi. Jadi pihak berkuasa kena siasat kes ni secara telus dengan terperinci disebabkan dakwaan mangsa dia buli, demi memastikan keadilan dapat ditegakkan buat arwah dengan keluarganya. Itulah kata Yau Datuk Dr. Razzi Jidin. Jadi itu dia info hari ini yang aku boleh kongsikan dekat kacang semua, yang mana ada anak kita bersekolah, tak kisahlah umur berapa ke, kita sebagai mak bapak ni kita kena sentiasa ambil peduli cakna dengan anak-anak. Okey, kalau boleh kita sentiasalah berbual dengan anak-anak. Kalau anak-anak balik sekolah ke kan, tak pun balik bercuti daripada asrama tu, tanyalah anak-anak macam mana dekat sekolah, kawan-kawan okey ke, ada kena buli ke. Kalau anak takut, kita gunalah cara lain. Orang khabar tu, hendak seribu daya tak hendak seribu dalih. Bila dah jadi macam ni, kesianlah dekat family, keluarga arwah. Dan yang buli juga, tak sepatutnya lah membuli. Dah tahu benda tu tak baik, janganlah membuli. Sebenarnya sekolah ni adalah untuk pelajar-pelajar cari masa depan yang cerah lah ya. Bila dah jadi macam ni kepada pembuli, dia akan jadi gelap masa depan terus ya. Apa-apa pun kita akan semoga orang khabar atau keadilan dijumpai supaya yang buli kena tindakan yang betul-betul lah. Okey, itu dia pesanan daripada kau untuk rakan-rakan semua, rakan-rakan pendengar Rasyid FM yang mendengarkan Rasyid FM pada waktu sekarang ni. Jadi jom, kau nak ajak kita berhibur. Kali ini kita akan bersama dengan Bin Laden. Kita kembali ke tahun 2018. Ini dia Hikayat Bin Laden. Semestinya bersama dengan Rasyid FM, moi-moi lain daripada yang lain.

Asyik FM, boy no boy. Ha, itu dia sementara tadi. Ku tiba lagi daripada HyperX. Ha, yang mana tak sampai-sampai lagi dengan lagu HyperX ni kelak pasti sampai. Ha, dia pasti laju aja, luncur terus sampai. Okay? Ha, yang mana rakan-rakan pendengar Asyik FM yang mendengarkan sama ada dekat radio, dekat TV, dekat Astro. Selamat mendengar Asyik FM untuk tengah hari ni. Yang mana baru masuk dalam live TikTok, terima kasih banyak-banyak ku ucapkan dekat kacan semua yang tetap skrin. Kacan semua memang terbaik lah. Memang padu. Apa khabar? Malam ni pasti sampai padu. Kalau sampai memang padu. Ya bab ya. Memang awak lah idola kawan. Dan untuk rakan-rakan pendengar kita, mungkin yang hari ni kan hari Sabtu, jadi mungkinlah rakan-rakan pendengar kita hari ni ada yang pergi bercuti, mungkin ada yang pergi menuju ke air terjun, ada yang pergi ke laut, ada yang pergi ke dalam hutan, berkelah apa semua. Jadi korang akan kacang semua, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Yang mana memandu dalam jarak yang jauh tu, pastikan sebelum memandu kereta dicek sebetulnya minyak hitam, minyak giar, minyak brek apa semua pastikan lengkap ya. Lepas tu yang mana lagi ya, yang kalau tengah memandu tu pastikan kalau ngantuk, pastikanlah sedia macam gula-gula ke keropok ke untuk kunyah-kunyah bagi hilang ngantuk. Lagu dekat ACFM tu yang paling penting ya, yang tengah memandu pada waktu sekarang ni. Jangan slow-slow, buka kuat-kuat, barulah kacau mata telinga nak tidur. Kalau buka kuat kan boleh karaoke melalak melolong. Tapi kalau ada anak kecil janganlah, slow-slow lah layan, nyanyi dalam hati, yang mana dalam kereta lah. Apa-apa pun korang akan kacau semua, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okey, kalau yang dah bercuti macam dekat air terjun apa semua tu, hati-hati tau. Bawa anak kecil, pastikan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling kita. Okey, sebab apa kok nasihat macam tu? Sebab kok sayangkan semua rakan-rakan pendengar Rasyid FM. Okey, pada waktu sekarang ni aku nak kacan berhibur. Kali ni kita bersama dengan Dialek Temiar. Ini dia Nenpet, Ramar-ramar.

kepala merah untuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

Chef Moinumoy, lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni 3:10 minit petang. Ini bermakna kita dah pun berada dalam jam yang terakhir. Dan sekarang ni Kak Jan masih lagi bersama dengan seorang pria yang tampan, yang handsome, yang rupawan seantero Malaya. Tak lain tak bukan DJ Iris in the house, yo. Terima kasih aku ucapkan buat semua rakan-rakan pendengar Rasyi FM yang masih lagi setia bersama dengan Rasyi FM bermula daripada pukul 12:30 hari tadi sampailah ke waktu-waktu sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak mama-mama amai-amai apa juga yang tengah dia buat pada waktu sekarang ni. Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang

Kalau sebentar tadi kita bersama dengan segmen Khazanah Seni Asyik Extra, kini kita kembali semula bersama dengan Berjagu Hujung Minggu. Jadi kacan semua jangan ke mana-mana, banyak lagi lagu-lagu yang akan aku dengarkan untuk kacan semua, berserta dengan info-info semasa, berserta dengan lalu lintas semasa. Itu semua akan berguna lah untuk kita, okay? Jadi buat mamak-mamak mamai, sekarang ni jom aku nak ajak kacan berhidup.

perhatian, perhatian.

bueno.

0: saya Muhammad Ali bin Abdul Hassani berasal dari Negeri Sembilan.
1: Singing Asyik FM.
2: Yeleng-yeleng
1: Asyik FM.
2: Semanglah Asyik FM. Moi no moi.

Itu dia Ding Ding Ding Gale, ha, nyanyian daripada kumpulan PGA Bidor ya, ha, yang di cover semula lagu dalam bahasa India ya. Ha, sebelum ni Iris cuma tahu macam Ding Ding Ding Gale, anak paman kole, muka memang cantik tapi mulut dah kuat belete. Ha, yang tu Iris tahulah. Ha, tapi sebenarnya ada lah bahasa ori dia, bahasa India tu. Ha, kita cuma tahu yang dah diubah suai menjadi kepada bahasa Melayu saja. Okey. Okey, sekarang jam dah pun menunjukkan pukul 3.28 minit petang. Dan masih lagi kacang bersama dengan Kok dalam segmen Berjagu Hujung Minggu sempena hari Sabtu 26 September 2026. Dan dekat sekarang ni aku nak berkongsi sikit ayat berkaitan dengan sukan bola sepak negara kita. Dan kita dapat tengok baru-baru ni Harimau Malaya dah pun melawan Bangladesh semalam. Jadi ini dia berkaitan dengan pencarian pemain nombor 9 Harimau Malaya dah pun berakhir. Ya, itu ya, dengarkan ya. Buat rakan-rakan dengar semua, dengar betul-betul ni. Siapa nombor 9 Harimau Malaya sekarang? Jaringan sulung Berkson Da Silva pada penampilan pertama bersama dengan skuad Harimau Malaya bagi tanda positif kepada penyelesaian masalah di dekat jentera serangan negara. Tapi pertemuan dengan Indonesia Isnin ni dia anggap ujian sebenarlah untuk gandingan bahagian depan skuad negara. Pemerhati bola sepak negara Sulaiman Hussein Yau Baginahu Berkson memamerkan ciri penyerang nombor 9 yang selama ini ada cari Harimau Malaya masa tengah bantu skuad negara mengalahkan Bangladesh dengan skor 3-0 pada aksi pembukaan kumpulan A Piala ASEAN FIFA dekat Stadium Gelora Bung Karno dekat Jakarta semalam. Dan Yau juga tengok kombinasi Berkson dengan Manuel Hidalgo dengan barisan serangan negara termasuk Arif Haiman Hanapi dan juga Faisal Halim dah pun menunjukkan persefahaman baik walaupun Faisal Halim tak pernah main bersama dalam satu pasukan sebelum ini. Untuk barisan depan, Berkson Da Silva bersama dengan Arif Haiman dan juga Hidalgo mungkin dah selalu main bersama dekat JDT, Johor Darul Ta'zim, tetapi taklah untuk Faisal Halim. Tapi macam mana pun, walau tak main dalam satu pasukan dengan Faisal Halim, Chan tetap mengenali permainan masing-masing dan memudahkan persefahaman Chan tu di bahagian depan. Apapun, kita akan yang terpaling terbaik untuk pasukan negara kita, bola sepak negara kita, Harimau Malaya. Semoga boleh menjuarai untuk piala kali ini. Okey, kita doakan yang baik-baik. Semoga terus berjaya pasukan negara kita. Dan sekarang ni aku nak ajak kalian berhibur. Kali ini kita akan bersama dengan lagu dari kumpulan Rencam BSG dengan lagunya Ngang-ngang-ngangu, lagu dalam dialek Jakon. Kata orang tu lagu pagam buah durian, tak tahulah. Tapi ini dia Ngang-ngang-ngangu. Semoga terhibur bersama dengan Asy FM, Munumoy, lain daripada yang lain.

0: banyak ni. Hai, kaya aku, kaya aku. Hai, kena cepat ni nanti. Oh, siapa nampak nanti susah aku nanti. Hai, banyak ni, banyak kaya, kaya, kaya. Ulan ni tak payah makan noreh lagu.
1: Ui, Rahim. Kau buat apa tu, Rahim?
0: Siapa pula ni? Malam-malam pun ada orang ni.
1: Kau ni tak habis-habis lah, Rahim. Janganlah buat kerja macam ni, Rahim. Tak boleh ni.
0: Siapa ni? Siapa ni?
1: Aku ni Tuan Ladang Getah ni.
2: Tuan Ladang? Tuan Ladang sini malam-malam. Buat apa tu Tuan Ladang?
1: Oh, ni kerja kau ya, Rahim. Tak elok, Rahim. Tak elok.
2: Aku bukan. Bukan mencuri. Aku sahaja pergi tengok-tengok kawasan ladang kau ni. Mana tahu.
1: Kau curi ya, Rahim.
3: Jangan mengambil hak orang lain yang bukan hak milik kita. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Asyik FM.

CFM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Itu dia sebentar tadi, Semua Nyam Kena daripada Pijai. Lagu dalam dialek temuan sebentar tadi yang menghiburkan hari Sabtu kita pada hari ini. Jadi sekarang ni jam dah pun menunjukkan pukul 3.46 minit petang. Ini bermakna tugasan ku dah pun nak berakhir. Apa-apa pun, aku nak ucapkan terima kasih lah buat kesemua rakan-rakan pendengar Asyik FM yang terus setia bersama dengan Asyik FM, walau di mana berada sekalipun. Untuk mama-mama yang dah setia daripada pukul 12 tengah hari tadi sampailah ke waktu-waktu yang sekarang ni, dah nak dekat pukul 4 petang, terima kasih banyak-banyak ku ucapkan. Tak kira walau apa dia buat sekalipun, yang noreh ke, yang bercuti bersantai hari ni bersama keluarga tersayang. Mungkin juga ada yang tengah tengah melipat-melipat, pergi kenduri ke hari ni. Apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak ku ucapkan dekat kacang semua. Jadi ku nak minta maaf dekat sini, andai kata sepanjang ku berkonti ada salah silap, tersalah kata, tersilap bicara. Sebab yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada diri ku sendiri. Apa-apa pun guys, ini dia yang paling penting untuk kacang semua. Sentiasalah berhati-hati, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Asyik FM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody, jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Bye-bye semuanya.

0: lain daripada yang lain.
1: Ibra, temuan dia asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedar ataupun nyam, kita sering mengelingai perkataan nin, iaitu istilah istidraj. Apakah dia nak istidraj ini? Istidraj akan diturunkan Allah kepada manusia apabila dosa berlamak-lamak dilakukan oleh umat manusia. Dengan dosa yang banyak, bukanlah Allah memberi bala kepada gidi, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesenangan, kekayaan dan kemewahan hidup kepada manusia nin, tapi dalam kemurkaan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat, tetapi dalam masa yang sama menahan rahmat. Dalam pada ninah, rezeki datang melimpah ruah. Dalam masa yang sama, dia juga disanjung oleh masyarakat atau orang ramai. Tetapi dalam diam-diam, Allah menaik kebahagiaan dan ketenangan daripada diri. Hidup dikelilingi oleh kemewahan, tetapi hati keluh kesah dan hab ketenangan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia kekayaan harta, tetapi Allah memiskinkan jiwa. Amat malang orang yang seperti ini. Apa nak guna kaya tetapi jiwa kosong? Jiwa yang bahagia, jiwa yang aman lantaran jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nin berbeza kekadang. Ada orang miskin dan hidup cukup dengan sekadar. Namun, hidup bahagia, ceria dan tenteram pada sepanjang masa. Oleh nang itu nak sedara, ada nak yang benar sama sekali bahawa apabila dikhabarkan, dosa yang dilakukan yang menjejaskan kehidupan ke dunia. Semoga nang Allah akan melindungi diri kita daripada terus menderuh dengan dosa, kerana dosa pasti memberikan kesan yang jihin kepada kehidupan kita ke dunia dan akhirat. Fikir-fikir dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jati
3: Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: lain daripada yang lain.
1: Baik, Aisyah FM, moin-moin. Terima kasih rakan setugas ya, DJ Iris, yang temankan daripada pukul 12 tengah hari sampai ke jam 4 petang. Okey, baik, aku bertugas ni untuk hari 6, hari ini 26, hari bulan September 2026, hari 6 ataupun Sabtu lah ya. Dari temuan ni sampai ke pukul 8 gelap kelak. Kita ada segmen yang menarik juga lepas ini. Kita ada segmen 2 dalam 1, boleh pilih lagu. Dan satu lagu lagi, DJ yang akan belanja lagu untuk Gun Muhai Layak. Sampai ke jam 5, segmen ini jam 5 nanti kita ikuti berita jalan utama jam 5 petang. Dan disambung terus bersama dengan segmen Asyiknya Bollywood, lagu-lagu Bollywood sepanjang hampir dekat 2 jam sampai ke jam 7 gelap ya. Dan selepas itu bersama dengan segmen Asyik Berpihoy, segmen ini selama sejam sampai ke jam 8 gelap ya. Jadi itu dah sepanjang 4 jam aku bertugas ni. Temankan anda dan mungkin ada juga petang-petang macam ni ramai ni antara kita ni yang bersantai-santainya ni ya. Duduk-duduk yang minum petang apa kan. Apa ni, mengamin kesempatan cuti hujung minggu ni untuk berehat aja ke rumah. Mungkin yang bercadang nak pergi ke mana-mana, jalan-jalan nyam apa ya. Mungkin gelap mungkin apa, mau nak jalan ataupun petang-petang mungkin ya. Mungkin nak cuaca panas. Tapi di Kuala Lumpur ni hujan ya, hujan lebat, ribu petih, sambung menyambung angin lagi. Macam mana dekat tempat masing-masing, dekat tempat mamak, kampung mamak tu ya, belah-belah hunung utara, belah-belah selatan, belah Pahak, belah Perak, Kelantan ya, belah Johor, Negeri Sembilan, Melaka, dekat belah-belah arah ke Perak, ke utara tu kan, ke Hulu Perak, ke macam mana cuaca tempat masing-masing. Okey, macam sebahagian besar dekat sebenarnya Malaysia ni hujan, ada juga setengah mungkin di kawasan pantai dekat Selangor mungkin yang berapa nak hujan. Harap semuanya baik, dalam keadaan baiklah. Jadi apapun, kita bersama dengan segmen dua dalam satu dalam apa ni petang ni bermulanya. Jadi jangan kemana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Nasir FM. Hati-hati kalau memandu dalam perjalanan jauh dan dekat. Semoga apa ni sampai ke destinasi dengan selamat. Nasir FM, moy no moy, lain daripada yang lain. Jom kita layan lagu-lagu dalam segmen 2 dalam 1. Anda boleh pilih, hantar pilihan lagu anda melalui talian WhatsApp kami 0133151606.

0: Anda minta satu lagu, kami tunaikan lagi satu lagu. Dua dalam satu. Hanya di HFM Mainu Moi.
1: Okey, baik, pukul 4.21 minit petang. Semoga Liza daripada Sungai Buloh terhibur. Rakan-rakan kita yang bawah jam mendengar kami, terima kasih kerana memilih kami sebagai teman. Selamat hujung minggu. Apa khabar? Ya, dah makan kah belum? Pukul 4 belum makan lagi. Nin, khabar untuk IF. Dia sebenarnya masa IF ni, masa sekarang ni bukan masa IF. Kalau ikut yang Amin Law ataupun undang-undang dalam apa ni, berpuasa untuk menurunkan berat badan. No. Dia bermula pukul 12 tengah hari sampai ke pukul 6 petang. 12 tengah hari sampai 6 petang ni adalah masa makan. Lepas 6 petang lah, nyambul-nyambul makan dah. Sampai pagi esok, sampai tengah esok baru makan. Gitu. Apa macam mana boleh? Dah berapa hari dah IF deh? Bau belum lagi mama, bau cadang dalam otak ni. Ai, bau bercadang rupanya. Tapi apapun, ialah apa yang baik untuk di kita buat tu, teruskanlah. Membantu bersungguh-sungguh, buat tu bersungguh-sungguhlah, jangan kita macam apa ni tengah jalan ni kan. Kita juga yang rasa macam nyam seronok ataupun nyam ke akhir, ya, bila dah dapat hasil tu nanti, kelak tu, barulah kita tahu, oh, ini adalah usaha aku. Akhirnya aku dapat pakai baju saiz M. Okey, selamat petang. Terima kasih, Mama. Apa khabar? Li Walid daripada Gombak. Harap Li Walid sihat, ayah. Rakan kita, macam mana cuaca dari Gombak? Dari Kuala Lumpur ni hujan lah. Hujan lebat, rangang ribut. Angin dengan peti kilat menyambung sambung malam tu, malam dekat apa ni, angka sepuri kota Median ini dilanda ribut angin kencang dan ribut peti, ya. Jadi macam mana anda, sahabat-sahabat, jadi pastikan anda berada dalam rumah lah, jangan main pula dah ribut-ribut ni angin kuat ni pergi main hujan. Maklum macam lah, punya pernah main hujan ataupun dah lama nak main hujan, ini cuti kan, nak main hujan lah, jangan gitu. Jaga keselamatan, jaga kesihatan, ya, jaga ke apa ni keadaan diri sendiri, ya, janganlah apa ni kita nak ke bawah, bahayakan diri sendiri, ya. Hujan-hujan ni bahaya, lagi-lagi kalau keadaan cuaca yang apa ni, ribut petir dan sebagainya, ribut petir ni bahaya juga, sisilap kelak, jangan minta, ya. Okey, kita tunaikan pilihan Li Walid daripada Gombak. Apa khabar Li Walid? Kabarian, selamat bertugas Hardy. Nanti pulang hati-hati, ya. Pulang lambat lagi, pukul 8 lebih bawa pulang, ya. Okey, baik Li Walid, terima kasih. Nak lagu daripada Kumpulan Senyeroy, apa khabarmu? Oh, dalam segmen 2 dalam 1. Okey, kita dengar pilihan beliau.
2: 2 dalam 1. Narkologne. Narkatinana. 2 dalam 1. Asyik FM, Moinong Moin. Lain daripada yang lain.

Ya, itu dia Genabak Cherry Goy. Lagu daripada album Seniroy yang pertama tahun 2000 ya. Tahun 2000 dekat mana mama masa tu? Masa tu dekat mama pula. Mama masa tu tahun 2000 ya. Dekat kedai mama? Memanglah tiap-tiap tahun, tiap masa, setiap tahun pun kita pergi kedai mama ya. Tahun 2000 aku masa tu tingkatan 5 mama ya. Mama masa tu buat apa? Mama masa tu baru nak naik dalam bidang perniagaan mama ya. Masa tu kerja biasa-biasa aja ni, tapi sekarang dah berjaya. Ya, berjaya akhirnya. Tahniah pada yang berjaya dalam kehidupan ya. Untuk berjaya tu bukanlah pada duit ataupun wang ringgit ya, berjaya macam-macam ya. Pelajaran, berjaya dalam apa ni, sukan ya. Mungkin ini baru aja menang badminton, apa main badminton kan. Dengan apa tempat kerja ada buat pertandingan badminton. Ada main takraw kah. Tahniah juga untuk apa ni, pasukan regu takraw kita, pasukan yang berjaya apa ni, menamatkan kemarau emas. Harap-harap baik dah ya. Harap-harap kita dapat lagi ke apa ni, manis-manis aja lepas ni dekat sukan Asia. Dan juga lagi satu ni cerita pasal Piala ASEAN ya, ASEAN Cup dekat Indonesia ataupun dekat Jakarta sedang berlangsung. Malam Malaysia menang 3-0 atas Bangladesh. Dan lagi satu semalam, perlawanan sebelum itu Indonesia menang 2-0 ke atas Singapura. Satu kumpulan bersama di Dinin. Dan satu kumpulan ya, Malaysia, Bangladesh, Indonesia dan juga Singapura berada dalam satu kumpulan. Dan ikut kedudukan sekarang, Malaysia di tangga pertama, Indonesia di tangga kedua, dan seterusnya Singapura dan juga Bangladesh. Itulah ceritanya ya. Baik mama, aku nak tunaikan pilihan mama kita ni. Mama Usop atau Wak Usop kita ni. Apa khabar? Bagaimana deh? Kabarnya nak minta lagu daripada kumpulan EYE boleh ke? Boleh. Sekarang ni segmen pilihan lagu 2 dalam 1. 2 dalam 1 ni maknanya yang pendengar minta lagu 1, DJ akan belanja satu lagi lagu. Tapi daripada artis yang pendengar minta tu. Contoh ni apa ni, kawan kita ni Wak Usop kita minta lagu daripada kumpulan EYE kan. Lagu berjudul Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Amboi hai ya. Lain macam lagu teh. Petang-petang macam ni. Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu ni dekat karaoke popular apa eh, yang kawan-kawan kita yang minat lagu-lagu lama kan. Wang lama macam gitu lah ceritanya. Okey, apapun kita tunaikan pilihan mama kita ni, Wak Usop. Kabarnya khas untuk FBM ya. Okey, baik. FBM itu kan Festival Budaya Malaysia. Yalah mama eh. Itu jual laku eh, buah tampoi itu kan. Dan produk-produk orang kita lagi baiklah. Kamu bantu semoga terus maju masyarakat kita ni ya. Menangingkan kabar orang tu, untuk menangingkan, menunjukkan kebudayaan masyarakat kita. Baik, kita untuk naikkan pilihan ni, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang dan satu lagi lagu daripada kumpulan EYE selepas ini dalam segmen 2 dalam 1. Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Asyik FM, Moi No Moi, EYE ya.

Ya, itu dia pilihan terakhir kita. Semoga anda terhibur, rakan-rakan kita terhibur dengan lagu pilihan dalam segmen 2 dalam 1 Penin pada sebelah petang ni. Daripada pukul 5 petang kelah ya, kita akan ikuti berita ataupun utama jam 5 petang ya. Jumpa lagi lepas ni dalam segmen Asyiknya Bollywood jam 5:15 petang kelah. Asyik.

0: Selamat petang, apa khabar semuanya? Baik-baik aja ni ya. Dengarnya lebat hujan juga ya, ada di sekitar Lebah Kelang. Hujan lebat ya, ada yang khabar. Terpaksa dah tunggu masa dulu sebelum dapat pulang daripada tempat kerja ya. Yalah, jangan jalan ya kalau hujan. Pastikan keadaan selamat. Hujan tengah lebat, angin tengah kuat, ribut petir lagi. Nak redah hujan juga. Oh, jangan ya. Bahaya nanti pokok tumbang, air naik, tambah peti. Biar reda dulu hujan, biar rebah dulu, dah kurang. Kalau nak gedah lah. Jangan masih lebat hujan angin nak gedah juga. Boy motor melayang-layang. Okey, pukul 5.14 minit petang ya. Lagu yang aku mainkan di sebalik suara aku ni lagu-lagu Hindi. Lagu macam bunyi Hindi kan. Kalau yang tengok dekat TikTok, terima kasih, kita baru je mengulakan live TikTok. Boleh layan lagu Bollywood lah hari ni. Jangan lupa segmen Bollywood lah. Apalagi apapun, terima kasih yang mendengar segmen Bollywood, memilih kami sebagai teman setia. Dan lagu-lagu Bollywood akan menemani anda sepanjang dekat 2 jam ni, sampai ke 7 gelap kelak ya. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Ashik FM, menemui dalam Ashik Je Bollywood. Jom kita layan lagu Bollywood.
1: Ashik FM, lain daripada hal lain.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jadi sokong pasukan negara kita Malaysia ya, semalam perlawanan pertama menentang Bangladesh berkeputusan Malaysia memenangi perlawanan tu dengan 3-0. Dua jaringan oleh Arif Aiman dan satu jaringan oleh Bergson Da Silva. Wah, mantap, terbaik. Okey, hari ini gelap ni ke mana mamak kita? Ke mana kita gelap ni ya? Adalah ke mana-mana tu. Hari ini ada keduit kenara, gelam mesti ada kabar mantu. Kalau ada nyam gogo pun mesti ada tambul. Nyam tahulah ada lagi kaham tambul gini lagi kan. Di Bukit Tado mainin kenduri mempelai telah pun selamat disandingkan pada pukul 2.30 minit petang tu ya. Dah pun selesai majlisnya. Tapi aku nak dapat info namanya siapa pengantin baharunya tu. Kalau ada nak bagi ucapan pengantin baru ke, happy birthday mama. Selamat pengantin baru ni apa ? Happy wedding lah ya. Dan juga hari jadi boleh juga nak bagi ucapan hari jadi ataupun happy birthday, boleh juga hantar melalui talian Wasabi kita 0133151600 bagi ucapan lah pada yang dah pun menamatkan zaman bujang, dah pun akhirnya khabar untuk menjadi raja sehari, menyambut hari jadi, hari ulang tahun perkahwinan, mungkin hari ulang tahun. Umur anda berapa dah sekarang ni? Berapa agak-agak umur mamak tu? Bahawa 18 tahun mamak ai, adik ai. Ha? Okay, nyapa ai. Yang penting, apa ni kabar tu? Rupa tu macam muda ai. Umur dah meningkat tapi kematangan semakin bertambah. Kita semakin matang dalam menjalani kehidupan . Okey, baik. Kita tunaikan pilihan kawan-kawan kita. Mamak Roslan daripada Bukit Bandaraya. Khabar di Mamak Roslan, wang Bukit Bandaraya yang jantan tu. Oh ya, aku punya tahu. Malu banyak lah, hanya dapat pergi ke duit ini. Gantung kuali pun gantung gitu aja lah. Okey, apapun terima kasih Mamak Roslan infonya. Dekat Syalam kawan-kawan, lebat hujan lah juga entai. Pengantin lelaki mak wang baning, nama baning. Oh, pengantin lelaki nama dia baning. Oh, okey, faham. Terima kasih mama infonya. Wang Bukit Bandaraya. Aku dah pergi juga Bukit Bandaraya, dah lamanya pergi Bukit Bandaraya. Apapun, kita layan lagu Bollywood lagi. Sekarang ni pukul 5.26 minit petang. Asyiknya Bollywood.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Lagu berjudul Is Dunia daripada Talat Aziz bersama dengan Chorus. Okey, baik, bawa kita pukul 6:01. 6:01 sudah ya, dekat nampak berbaki sejam lagi kita dalam segmen Asyiknya Bollywood. Baik, itu kita nak kongsi juga ini keadaan ataupun info trafik yang boleh dikongsi ni pada pukul 5 petang ya. Lorong kecemasan disebabkan ada kerja pemasangan lorong kecemasan dan lorong kiri dah dibuka, trafik sesak. Berhati-hati Nin untuk kerja-kerja pemasangan lampu solar LED dekat kilometer 245 sampai ke kilometer 248 utara Pedas Linggi menuju ke Senawang. Lorong kecemasan lorong kiri nak tutup nanti. Itulah ceritanya Nin, apa ni, perkembangan trafik lah yang boleh dikongsi keadaan trafik di Lebuhraya-Lebuhraya terkini. Rakan-rakan kita yang memandu, hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Kuangkan laju ya. Kalau ada kemalangan, kita tengok ada kemalangan, jangan bawa laju lagi. Perlahankan dan juga jangan pandang kemalangan. Sebab makin lama makin jam kelak. Dan pastikan kita kekalkan jarak selamat antara kenderaan depan kita tu. Dan bagi laluan lah. Kalau ada apa ni, ambulan ke, bomber ke, kena lah kapal bantu bagi ruang untuk dia buat kerja. Kita ni hanya manang aja kan. Yang paling teruk pun kita ambil gambar, ambil video kan. Jangan fikirkan diri sendiri ya. Fikir juga apa ni, wang lain yang lebih memerlukan. Memerlukan lah mama ya. Pesanan-pesanan ni dibawai oleh Plus ya. Apa ni, aman, apa ni, X Plus yang aku baca deh berkenaan dengan info trafik. Okey, rakan-rakan kita berhati-hati memandu. Hujan dah reda dah dekat Kuala Lumpur ni. Tapi ada setengah tempat mungkin air dah mula naik di kawasan-kawasan Kabau untuk lebih pada kawasan hili lah ya. Kawasan hulu, apa ni, kawasan hulu tu ceritanya kalau hujan tu air banyak lah masa hujan. Bila kawasan hilinya lepas hujan ke lah, Didi menerima air pula. Kadang tu hilinya hujan pun kan, air pun naik macam mana sebabnya hujan daripada hulu. Yalah, kalau kita duduk di hilir-hilir sungai ni kena berhati-hati lah, lebih berhati-hati. Aku tengok ni kalau dekat Bangkok ni pun hujan ni, banjir buruk di Bangkok. 50 daerah diisytihar zon bencana. Banjir buruk dekat Bangkok ya. Kalau nak tahu ya, bandaraya Bangkok ya, bandaraya ataupun pusat pentadbiran Thailand, Bangkok tu sebenarnya bandaraya ini lebih genih daripada paras laut. Jadi itulah ceritanya. Dan hujan berterusan menyebabkan banjir, gangguan lalu lintas. Ini terganggulah penduduk di Bangkok tu. Itu cerita dari luar negara. Banjir buruk ya. Bayangkanlah air paras mana. Paras dada, paras hidung. Rumah aku pernah naik air sampai paras hidung ya mamak. Itu dah pengalaman main lah, satu masa main ya, masa hujan tahun 2021 yang lepas lah, banjir besar tu. Pertama kali ya jadi macam gitu. Gitu dah, kalau tu mengajar kita supaya lebih berhati-hati. Akan datang ni, semua apa ni, rakan kita kena lah berhati-hati. Kalau hujan lebat, pastikan kita sentiasa pandang ramalan dan tinjauan cuaca kan. Pukul 6:05 petang. Selamat bersantai bersama dengan kami dalam segmen Asyiknya Bollywood.

Bazigar itu dia daripada Kumar Sanu Alkaya Kenik. Lagu Hindi yang popular dan sedap didengar sampai ke kini naik. Yang Malas Segar sentiasa ada di telinga kita ni, yang bagi peminat-peminat ataupun follower cerita Hindi dan lagu Hindi. Terima kasih kerana bersama dengan kami lagi pada sebelah petang ni. Apa khabar? Selamat bersantai-santai bersama dengan kami. Minum petang apa? Petang ni. Selamat minum petang. Selamat santai. Terima kasihlah kepada premis-premis perniagaan yang mungkin ada memperdengarkan Asyik FM juga. Terima kasih banyak-banyak. Kedai makan, kedai tom yam.

Kedai Mamak pun ada juga ni. Sahabat kita khabar, Aisyah FM berkumandang Mamak dekat sini. Dekat mana tu? Dekat kedai Mamak ni, dekat Mahbub ni Mamak. Oh ya kau. Aduh, malu nak aku suara aku keluar setup. Okey, pengemis. Ni cerita pengemis. Ni berlaku dekat negara jiran kita, Jakarta, Indonesia. Seorang pengemis beli bahan kemas lebih RM10,000. Macam mana pengemis boleh beli bahan kemas ni? Seorang peminta sedekah dekat Tasik Malaya, wilayah Jawa Barat, jadi sensasi dekat internet. Lepas dia dah kena rakam, kena rakam beli bahan kemas bernilai RM46 juta rupiah. Kalau ditukar duit Malaysia, RM10,460. Wah, banyak ya duit. Beli mai lagi. Wanita yang bernama Chiu Epon dikenali ramai sebab dia memang selalu minta sedekah di kawasan pasar Singaparna. Rakaman video dimuat naik dekat platform TikTok oleh akaun dekat TikTok lah ya, menunjukkan Chiu tu datang ke satu kedai emas sebelum mengeluarkan duit tunai puluhan juta rupiah. Maknanya dalam RM10,000 lebih lah duit dia kalau duit Malaysia kan, dalam plastik hitam yang dibawa dia. Lepas itu dia memilih bahan kemas yang diinginkan dan buat bayaran derah, tuih bayar. Rakaman itu mencatatkan lebih 48,600 tontonan dan bermacam-macam reaksi orang ataupun netizen lah. Kalau dekat internet ni netizen lah, lebih dikenali sebagai netizen kan. Ada yang macam-macam komen ni. Antara yang komen ni ialah, itu duit rakyat. Ya betul juga kan, dia kan meminta sedekah, duit rakyat lah, duit uang kan, uang bagi-bagi tu. Ada juga yang kata, ini adalah CEO yang sebenar. CEO yang sebenar ya, mungkin apa lah kan. CEO yang menyamar, dia menyamar jadi peminta sedekah kan. Lepas itu dia beli mic, habis kantoi CEO. CEO yang sebenar, CEO mula-mula tu dia menyamar jadi peminta sedekah yang bukan peminta sedekah sebenar, peminta sedekah yang menyamar. Macam-macam eh. Itu yang berlaku dengan negara jiran lah ya. Sahajalah kita kongsi petang-petang ni. Sambil layan lagu Hindi ni. Pukul 6.22 minit petang. Aksaris Dunia Min daripada filem Darken, Al-Kayak dan Chorus.

Pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula. Terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2026 hingga 27 September 2026. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa Dayak Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini beserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 013-3151-600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.

Ya, itu dia penin Hamko Homise Curalo daripada filem Mohabbatin, Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan, ya. Filem yang aku kira paling agung sebab filem ni lah kabawan tu antara filem romantik klasik Bollywood lah yang paling pernah aku tengok, yang paling antara yang baik lah, ya. Filem ni diterbitkan pada tahun 2000 dan menggabungkan ada cinta, ada elemen disiplin, macam-macam. Dia sebab cerita tiga pelajar memperjuangkan cinta mereka di satu kolej lelaki berasrama penuh. Lepas tu aku cerita pasal disiplin sebab ada guru. Hentikan guru, bukan guru tu. Seorang guru besar ataupun pengetua kolej dengan falsafah dia, dengan prinsip dia, dengan disiplin dia yang bernama Gurukul. Itulah yang bukan guru, berhentikan guru bukan. Filem ini menampilkan pertemuan hebat lah. Prinsip pengetua kolej dengan falsafah seorang guru muzik juga. Apa yang paling menarik ialah pertemuan epik Amitabh Bachchan dan juga Shah Rukh Khan. Lakonan mantap diri dia memang berkesan lah kalau tengok, ya. Dialog face to face ataupun bersemuka tu, ya. Dia punya dialog tu cukup mencengkam lah kalau kita menghayati cerita Hindustan ni. Lepas tu lagi satu, apa yang menarik ialah lagu lah. Filem ni banyak lagu-lagu yang memang sedap, ya. Antara yang baru kita dengar nanti lah, Hamko Homise Curalo, Chalte Chalte, Pirate Man Bandan Hay dan juga Akin Kuli antara cerita ataupun lagu-lagu yang sedap lah dalam filem ni. Cerita kisah cinta lah, ya. Memang kisah cinta tu antara tema yang memang biasa diangkat dalam filem apa ni, filem Hindi. Tapi filem ni menarik sebab menampilkan Amitabh Bachchan yang karakter dia, lepas tu sinematografi dia pun lawa. Memang filem ni kalau zaman tahun 2000 tu, kalau tengok cerita apa ni, Mohabbatin ni, dia punya sinematografi ni memang lawa. Keadaan apa, suasana kolej, ya. Suasana kolej tu macam dia buat macam istana kan. Lepas tu ada dia ambil video ataupun apa, gambar dalam filem tu macam daun-daun kering, guguran. Dia kurang macam itulah. Kita tengok filem tu menjadi macam filem yang lawa lah, indah, ya. Sinematografi lawa, pelakon pun mantap, lagu pun sedap. Pelakon-pelakon semua pun handsome dan juga cantik, lawa kan. Apalagi yang nak kita nak dalam filem Hindi. Itu antara filem yang aku kasap paling agung lah, antara filem yang setakat aku hidup ni lah, ya. Saya sajalah kongsi, ya. Mungkin masing-masing ada peminat ataupun ada filem masing-masing yang filem apa yang rasa yang paling menarik yang pernah dipandang lah. Aku rasa filem ni lah antara dia yang paling menarik yang pernah aku tengok lah. Filem Hindi lah, ya. Okey, baik, itu dia perkongsian sedikit sebanyak pasal filem Mohabbatin, ya. Harap anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang ada ini yang sentiasa apa menemani telinga sepanjang dekat nak 2 jam bermula 5.15 sampai ke jam dekat 7 ni. Dan lepas ni kita akan bersama dengan segmen yang selepas ni lah, segmen apa ya, apa ni, kita akan bersama dengan segmen Asyik Berpihoi, lagu-lagu santai lah akan menemani sampai ke jam 8, sampai ke hujung tugasan aku kelak, ya. Baik, kita nak tutup tirai dengan beberapa buah lagu lagi ke pukul 7 gelap kelak, ya. Sekarang ni pukul 6.52 minit petang. Lepas ni kita akan terus ke segmen Asyik Berpihoi jam 7 gelap nanti. Asyik FM, ini dia Kumar Sanu dan Alkayaknik, Lariki Badi, Anjani He. Jumpa lagi Asyiknya Bollywood pada minggu depan.

0: lain daripada yang lain.
1: Pukul 7 ya, 7 minit ya sekarang ni. Kita dalam segmen Asyik Berpihoi pula lah. Nanti kita pun dah menutup tirai untuk segmen Asyiknya Bollywood ya. Dan sekarang kita bersama Asyik juga. Memang masih bersama Asyik juga, Asyik FM juga. Ada segmen apa ni, Asyik Berpihoi. Lagu-lagu santai aku temankan peringkat-peringkat muhai lah. Good muhai lah. Mama nak gaut-gaut di rumah tu ya, yang duduk-duduk aja santai gelap minggu ni nak pergi mana kan. Masa bersama dengan keluarga ya. Tengok TV. Ada lagi kawan tengok TV. Ada lagi apa ya? Mama tu masih lagi tengok berita. Penting ya, jangan nak tengok berita. Ramai antara kita yang nak tengok. Adik-adik kita tu ramai nak tengok berita. Kenapa nak tengok berita? Penting berita tu ya. Berita tu lah, dengan tengok berita tu baru kita tahu apa intipati, apa yang berlaku hari ni. Kalau kita tengok dekat media sosial, kadang-kadang kita nyam ada tengok pun berita tu, kita baca aje tajuk dia, kita sekali lalu aje. Khabar orang tu kalau tengok dekat TikTok ke, swipe. Khabar orang TikTok swipe. Yang ada tengok apa, nyam ada dengar sampai habis pun berita tu. Lebih suka dengar yang benda lain. Dan sekala dengar juga berita, boring juga. Asyik nak tengok lagunya, nak dengar lagunya, dengar-dengar benda lain, buat benda lain juga. Semua benda kena ada apa, keseimbangan ya. Selamat gelam semua rakan-rakan kita. Terima kasih sahabat-sahabat kita, Kawasaki H2R, Syahmi. Ini aku tegur kawan-kawan kita yang ada dekat TikTok lah, yang mendengar dalam segmen Asyik Berpihoi. Kita layan lagu ya, petang ni. Ataupun peteng ni, dah peteng ni. Orang temuan panggil peteng ataupun petang ya. Dalam segmen Asyik,
2: Asyik Berpihoi. Asyik FM.
1: Mungkin yang sedang memandu sekarang ni, berhati-hati memandu. Pergi bercuti dengan keluarga.

0: Nama Eng Walim Pai.
1: Nama Eng Ba Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Lemoy Lemoy.
6: Asik FM Lemoy Lemoy.
7: Asik FM.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Dari hati ke hati, itu dia Gama bawa kita ke hampir-hampir ke pukul 8 gelap dan lebih kurang dalam kurang 8 minit lagi ya. 8-9 minit lagi ke pukul 8 dan tugasan aku setakat Kat Hinin Hajanaya. Terima kasih. Kita jumpa lagi ya kalau ada kesempatan lagi ya. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Aisyah FM Mono Mai. Jumpalah bersama dengan rakan setugas pula pukul 8 sampai ke hujung siaran edisi hari Sabtu hari ini.

0: Layan je.
1: Terus layan Unplugged The Asyik.
2: Asyik. My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Ya, Chef Moy Nong Moy, lain daripada yang lain. Jadi, saudara Kenemba, Unatek Seng Mong, lagu yang berjudul I Love You. Aduh, hai. Untunglah kalau ni sengguh se, kalau Mok Sen Oi nak sebut ucapan nak mana sama. Ucapan tu bukan setakat untuk babuk, hei. Untuk pasangan, hei. Ucapan tu untuk buk hapun boleh hatu. I love you, Ame. I love you, Mak. I love you, Apa. Ame, jijik nak. Bukan setakat pasangan, hei. Bukan setakat Sen Oi mula nak yang sayang ni, ambil apa pun sama aje. Nak kena itu nak. Okeylah saudara Kenapa yang pun masih lagi bersama Yemizi KK Pak Abu Kudara berdemankan Iklan Radio Asyik FM. Iklan segmen ketika bodoh Amplak di Asyik. Sampai lama jam 9 layak akal akan ikhiyok berita gah utama ini jam 9 ke udara, dan akan disambungkan pada jam 9.15 Iklan segmen, iaitu Memori dan Lagu. Yo, terima kasih je untuk rakan-rakan yang kena TikTok doh yang pai majmu yang mau nar TikTok sekarang ni TL, jangan risau. Kalau Yochen yang bersembang, Yochen yang bersemuka dengan ye. Moy lah kalau TikTok dah bersembang, nak sampai bersembang lagu nak. Moy kalau itu bersembang bercerita, mungkin elok-elok Yochen yang kongsi, boleh kongsi akan ever cerita lah, macam-macam cerita kita bodoh boleh kongsi pasal cuaca, nak gah-gah maya kampung nak. DJ Tesu Sam on, ya lain macam ajak Maila, dah ajak Maila. Hei, ajak Maila, asyik-asyik Susam, asyik-asyik Susam. Tak boleh dah tukar ong moy lah kali itu. Tak boleh ke ajak kali itu tukar ong ano Milo ke Teo ke asyik-asyik Susam ajak dah. Hei, tak apa lah ajak he, tak apa. Yang penting bahagia he Inclonius Gosa. Yang penting sentiasa berjalan he anu barang dapur eta barhal lah. Susah pun susah lah. Teo pun teo lah. Ajak dah habis nak kacau. Ye bercerita dah nak test susah. Ye pun penggemar test susah. Oh je ada ajak ajak he. Okey lah, yang kena boleh kongsikan lepas tu hanya jam 9. Mungkin yang cik kongsi awal pun boleh je. Yang kongsi yang punya lagu dan kenangan melalui Anchor WhatsApp Asyik FM ataupun Anchor Live TikTok Asyik FM. Itu kalau Anchor talian WhatsApp 013-3151-600. Jadi yang boleh kongsikan yang punya kenangan, yang lagu yang mok kenangan, mengambilkan kenangan macam dia ajak datang mok nak kongsi. Nah, awal lah lagu Prenho. Nah, naruh kenangan Datik Lu Baji tu. Tak boleh cerita ni, tak boleh. Akal-akal cerita. Okey, lalu tu pun Yung Kenemba, semoga dia memudahkan segala urusan isdo. Yang paling penting ia boleh bertanya gah Yung Kenemba. Jadi lo gah untuk pendengar-pendengar Radio Asyik FM, men amo, men aku laptop, meneh leh, men tok batin, JK-JK kampung, sehat-sehat selalu ke isdo. Jadi harapnya sentiasa sehat lah. Ketika bodoh tak kira enlok saja yang gel-gel, enlok saja yang bertugas. Yang paling penting semoga yang sentiasa dijauhkan daripada benda-benda yang tak majmen. Semoga dimurahkan rezekinya, semoga yang dipanjangkan umur. Jadi jom sembang neng lagu Nong Linda Ipoh Kudara. Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

Classic FM. Moin du moin. Lein, da die Party an Lein.

0: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Asyik FM. Mainum.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

0: Money dan Lagu.
1: Setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Asyik FM. Mono Mono.
2: Terima kasih FM.

Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

adalah setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Asyik FM. Mohon nomor. Asyik FM. Mohon

Ya, Syek FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi, saudara Krembo, nak tak seng mong lagu Nong Ella Yud Kori. Ha, pergilah sayang. Ha, jadi, wek lah kalau rasa tak berhena. Ma. Jadi, lalu pun, ya, layak doh. Tiba masa untuk mengundurkan diri ini jam 11.49 minit lagi balik teh berhampir ramai jam 12 akal akan mamuai baik engkau iaitu Nong Salam FM. Jadi lalu pun anu kelamuk salah dan silap dia minta maaf yang mej ada berita hati yang laus daripada diri sendiri. Lalu pun yang kena ber malau yang kerja nak selamat umandu malau yang berpihoi selamat berpihoi saka kena work awal. Semoga yang kena ber saka is yang mej daripada is dote. Semoga rezekinya luas seperti lautan yang luas tak untuk nak jadi lu pun Yemizi undurkan diri aneng seperti biasa gak cerita nak seperti selalu-lalu itulah. Kalau mau jarum yang pegleng jangan edol engkau bekas. Kalau mau salah dan silap jangan dolah engkau jenum. Jadi jom semua aneng lagu yang saya soal di belatim benda kemahak kudara. Moi nong moi lain daripada yang lain.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu, dalam beribadah kepadamu, dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: September 19, 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik Senator Wanita Pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Datuk Dr. Chia Tun Loh, Datuk EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nedat, Datuk G. Shelly dan Tuan SRT Nahapan.

0: 27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
6: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita dipertemukan di ruang udara Salam FM mula jam ini 12:30 malam dan insya-Allah siarannya sehingga jam 8 pagi akan membawakan kepada saudara pendengar pelbagai lagu-lagu nasyid terbaik serta perkongsian yang mendidik jiwa. Terima kasih kepada rakam jampai di Aisyah FM telah membawakan pelbagai lagu-lagu yang menarik serta hiburan yang juga membawakan saudara pendengar terus melekat dan setia bersama-sama kami. Dan insya-Allah selepas ini kita nak bawakan kepada saudara pendengar selama 4 jam saya Abdul Razie akan temani anda di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi untuk edisi hari ini 15 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 27 September 2026 Masihi. Terima kasih kepada saudara pendengar yang memulakan hari saudara pendengar dengan Salam FM. Saya doakan kesemua pendengar Salam FM pada ketika ini diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Mungkin pada waktu ini sedang bersama-sama dengan keluarga, tengah bersantai-santai ataupun ada juga yang bekerja larut malam seperti ini. Kita akan teman berteman sehingga jam 4 pagi nanti. Dan hari Ahad di jam yang pertama ini, seperti biasa kalau bersama dengan saya, insyaAllah saudara nak dengarkan lagu nasyid yang anda nak dengarkan pada jam ini. Saya nak alu-alukan kepada saudara pendengar, boleh anda buat permintaan lagu bermula daripada waktu ini. Caranya anda boleh menghubungi ataupun menghantarkan tajuk lagu dan juga nama penyanyi menerusi talian WhatsApp kami. Taliannya 011-1317-2911. Itu taliannya untuk anda hantarkan WhatsApp. Dan kita nak mulakan tengah malam ini dengan lagu yang baru saja memenangi lagu nasyid terbaik Anugerah Industri Muzik ke-25, Fitnah Akhir Zaman daripada Halim Ahmad. Salam FM.

0: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut bahawa ia akan segera menyiksa kami atau ia akan melampau batas.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Aku kagum dengan suatu kekaguman terhadap urusan seorang mukmin. Ajaibnya seorang mukmin ini, sesungguhnya setiap semua urusannya adalah baik dan perkara tersebut tidak berlaku melainkan kepada seorang mukmin. Jika dia mendapat suatu kebaikan, ia akan bersyukur dan itu adalah baik baginya. Sekiranya ia ditimpa musibah, ia akan bersabar dan itu juga adalah baik baginya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
3: Hashtag Penyiaran Jaki.
4: Ria Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang telah menganjurkan pertandingan membaca Al-Quran. Buat pertama kalinya, sebanyak 7 buah negara dengan 13 orang peserta telah mengambil bahagian dalam acara Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ini. Antaranya dari negara Singapura, Thailand, Filipina dan Malaysia yang dulu dikenali sebagai Malaya. 9 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati.
5: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan, buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim. Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana. Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan. Semuanya bermakna. Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh. Suara kita ialah suara mereka. Salam FM Teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakim. EJAS Entah Jawab Ana Soal.
3: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
2: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
4: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
2: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berinspirasi.
2: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Nuzriana dari Jabatan Psikiatri Hospital Kuala Lumpur, pakar perunding psikiatri, ingin berkongsi dengan pendengar-pendengar setia Salam FM dalam rancangan Salam Sihat. Ini adalah satu topik yang penting tetapi masih sering disalahfaham, iaitu stigma dan mitos tentang rawatan psikiatri. Bila sebut saja tentang rawatan psikiatri, apa agaknya yang terlintas di fikiran kita? Ada yang terus fikir orang gila, ada yang fikir tak normal, dan ada juga yang rasa takut dengan cerita-cerita yang didengar di dalam masyarakat. Sebenarnya, kebanyakan tanggapan ini adalah mitos, dan mitos inilah yang menyebabkan ramai orang takut untuk mendapat rawatan awal. Hakikatnya, rawatan psikiatri adalah sebahagian daripada rawatan perubatan. Sama juga kalau kita sakit kepala, demam dan sebagainya, kita akan mendapatkan rawatan daripada doktor. Begitu juga lah dengan penyakit mental. Pakar psikiatri adalah doktor perubatan yang terlatih untuk membuat diagnosis dan memberikan rawatan yang sesuai dengan pesakit. Dan pada masa sama, rawatan yang diberikan kekal profesional dan menitikberatkan kerahsiaan pesakit. Antara mitos yang selalu kita dengar ialah rawatan sakit pesakit psikiatri hanya untuk individu yang mengalami gangguan mental yang teruk. Sebenarnya, lebih awal kita mendapat rawatan, lebih baik untuk mengelakkan ia menjadi lebih parah. Ia membantu mereka yang ada sakit mental ni untuk pulih daripada penyakit, dapat meneruskan kehidupan seharian dan mencapai potensi diri yang sebenar. Dan akhirnya dapat berbakti kepada masyarakat, agama dan negara. Satu lagi mitos yang sering wujud adalah kepercayaan bahawa mendapatkan rawatan psikiatri itu bermakna seseorang tu akan ketagih dan akan mengambil ubat sepanjang hidup. Hakikatnya, ambil ubat-ubatan ni hanya bergantung kepada keadaan pesakit. Kebanyakan masa, rawatan adalah bersifat sementara dan ditambah dengan rawatan psikoterapi serta perubahan gaya hidup sihat yang membantu pesakit terus kekal. Ada juga pesakit yang rasa malu untuk mendapatkan rawatan, bimbang dipandang serong dan memilih untuk memendam rasa. Sedangkan mendapat rawatan bukan tanda kelemahan. Sebenarnya mereka seorang yang sangat berani dan ada kesedaran untuk menjaga diri sendiri. Satu dalam lima orang dalam masyarakat kita berpotensi mendapat sakit mental dalam sepanjang hidup mereka. Jadi tidak ada pemikiran yang berkata aku tidak mungkin mendapat sakit mental, kerana kalau bukan kita, mungkin ahli keluarga, sahabat handai ataupun orang di sekeliling kita yang mungkin menghidap sakit mental secara diam-diam. Oleh itu, kita sebagai masyarakat amat penting untuk kita memainkan peranan menghapuskan stigma terhadap rawatan psikiatri. Dengan itu, bersama-sama kita memberi sokongan dan sering bertanya pada mereka sama ada mereka okey, dan berikan kata-kata semangat yang membantu mereka meneruskan kehidupan dan menerima rawatan. Sebagai masyarakat, kita memainkan peranan penting untuk menghapuskan stigma terhadap rawatan psikiatri. Tingkatkan pengetahuan, gunakan bahasa yang lebih berhemah serta beri sokongan kepada individu yang sedang mendapatkan rawatan. Setakat ini saja yang dapat saya kongsikan. InsyaAllah kita berjumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam untuk semua. #penyiaranjati.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

suci sekeping hati daripada Saujana Amin Idris dan juga Wani Hasrita membawa kita ke jam 12.52 minit tengah malam. Masih lagi bersama dengan saya Razi di Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Baik, di jam yang pertama ni telah pun selesai dan sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada saudara pendengar rancangan ulangan misteri malam di sebalik mata. Kita bawakan topik berkaitan remaja dan alam dunia. Lepas saja alam kelahiran, mestilah ada alam remaja kan. Jadi kita nak dengarkan perkongsiannya sebentar saja lagi jam 1 pagi nanti. InsyaAllah terus melekat bersama dengan kami di Salam FM. Boleh dengarkan kami di MyTV 706 dan juga di Astro 875. Kalau saudara pendengar belum lagi setkan frekuensi Salam FM di radio ataupun dalam kenderaan saudara pendengar, bolehlah setkan frekuensi di frekuensi 105.1 di Cameron Highland dan orang-orang jerantut. Jangan lupa untuk setkan di frekuensi 89.3. Kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu sebelum kita masuk di ruangan misteri malam di sebalik mata. Sebelum mata terpejam selamanya daripada Yusof Kasim. Salam FM.

0: Nabi ajarkan kepada kita, suruh kepada kita supaya sebarkan salam. Sebab salam ni adalah doa. Bila kita bertemu rakan-rakan kita dalam lift, kita bertemu di kantin, boleh tak kita laksanakan bagi salam? Cubalah kita praktikkan. Jadi dalam setiap orang kita jumpa, bayangkan kalau kita dapat bagi salam kepada 10 orang dan dia menjawabnya, kita mendoakan dia dan dia mendoakan kita balik. Kita dapat 10 doa. Salam itu adalah doa. Ya? Assalamualaikum itu adalah doa.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Doa mensyukuri nikmat. Allah.

0: Ya Allah, aku terjaga pada pagi dalam nikmat-Mu, afiat keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia dosa-dosaku. Maka sempurnakan nikmat-Mu, afiat-Mu, dan penjagaan-Mu itu di atasku, di dunia dan akhirat.
1: This is Azam Al-Kankat.
2: Hai Ustaz Taha.
3: Dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
2: Keep listening to Salam FM.
1: Salam FM setiap hari
2: 91.1
1: hingga 8 pagi.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di balik mata, misteri tersembunyi, ibarat tersirat.
2: Ya, Misteri Malam di Sebalik Mata kembali lagi untuk episod yang ke-6 hari ini. Masih lagi kita kekalkan lagi, kita kekalkan tetamu kita iaitu Ustaz Abdul Fattah Abdul Rahman, Pegawai Hal Ehwal Islam Mawib. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat Ustaz?
3: Sihat Alhamdulillah. Pada malam ni
2: wajah makin ceria. Apakah misteri di sebalik keceriaan wajah itu?
3: Misterinya kita dah jadi geng malam-malam ni.
2: Geng buruh hantu. Itu sebab geng buruh hantu ni memang kena ceria, Ustaz. Jadi itulah misterinya.
4: Itu misterinya?
2: Itu misterinya. Itu yang paling pentingnya.
4: Siapa yang berkunti malam ni memang itulah dia punya ni. Macam saya pun tak adalah nama segmen buruh hantu, tapi berkunti malam lah.
2: Tapi ke udara malam sampai
4: 4 pagi.
2: Maknanya memang geng buruh hantu jugalah.
4: Oh, buruh hantu jugalah.
2: Geng buruh hantu
4: kurang 2 jam je lah.
2: Itu sebab siapa yang bekerja malam ni, wajah dia makin lama makin berseri. itu misterinya. episod yang ke-6 Ustaz. Kita dah bincangkan daripada awal dulu, daripada yang pertama sampai yang kelima, zaman kanak-kanak kan, roh di kanak-kanak. Dan minggu ini kita nak bersembang lah Ustaz, kita nak kata-kata tu mengupas sedikit lah mengenai remaja dan juga alam dunia kan. Jadi apa perubahan besar Ustaz? Soalan yang pertama terus kita soalan yang pertama sebab apa? Sebab kita ada sejam je.
4: Betul.
2: Kalau 2 jam tak apalah, kita santai-santai. Jadi apa perubahan besar yang berlaku pada roh apabila kita dah masuk alam remaja Ustaz?
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertamanya terima kasih kepada kedua DJ kita yang handsome pada malam ni dan terus ceria. Sebab mereka ceria, kita
2: nampak,
3: pun ceria.
2: Nampak tak?
3: Okey, soalan apa perubahan besar bila roh ini sudah meningkat remaja? Kalau di barat mereka pisahkan 7 7 7 7 7, maksudnya selepas 7 tahun masuk ke 8 tahun dia mula berubah, selepas tu selepas 14 tahun masuk 15 mula berubah lagi. Jadi bila berubah ke alam remaja ini, dalam Islam roh ini tidak berubah bentuk, bertambah berat ke, dia tidak seperti mana fizikal, makan banyak terus tambah kilo. Jadi roh ini kekal bentuknya, namun tanggungjawab dia mula berubah. Keadaan mula dia berubah dari roh yang asalnya kita pernah bincangkan, dia dilahirkan yang tidak ada tanggungjawapan. Maksudnya dia proses belajar samanya proses belajarnya jiwa. Jadi namun roh ini mula memikul satu taklifat, taklif ataupun tanggungjawab. Yang kedua, daripada jiwa kanak-kanak berubah ke jiwa remaja ini ada timbul dua isu, dua perkara. Satunya syubhat, yang keduanya syahwat. Syubhat yang menyebabkan remaja ni mula bertanya-tanya, syubhat ni menyebabkan remaja ni mula mencuba-cuba rasanya macam mana, bahaya ke tak, boleh ke tak. Itu pertanyaan-pertanyaan, kenapa tak boleh, kalau boleh kenapa boleh, dan banyak pertanyaan mula timbul. Dan mula pula syahwat itu mula timbul dan muncul. Rupanya ada satu lagi gender yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan yang berbeza dengan kita. Mula mereka nak kenal, kenapa dia begitu? Kenapa saya begini? Kenapa saya bertudung? Kenapa dia bersongkok? Kenapa dia berjanggut? Kenapa saya muka licin dan sebagainya. Mula nak mengenali adanya satu gender yang yang kedua. Jadi roh ini juga dalam proses pendidikan dan proses tanggungjawab mula terbeban, dan dua isu mula menjerang. Syahwat dan syubhat. Daripada yang ketiganya, daripada sebelum ni mama kata jangan main jauh, main dekat-dekat dengan mama, sekarang ini mula dah mama pergilah seorang. Kakak tak nak pergi. Mula dah nak bawa diri sendiri, mula dah belajar untuk buat keputusan sendiri. Sebelum ni ikut sahaja. Mama kata jangan lompat, kita tak lompat lah. Mama kata bahaya kat tebing tu, kita pun mari berlari ke mama. Jadi mereka mula ada pertimbangan dan mula belajar buat pilihan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan sikapnya manusia, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan tanggungjawab untuk tawarkan amanah, satu amanah tanggungjawab. Diamanahkan kepada langit, amanahkan kepada bumi dan gunung, semuanya enggan. Namun manusia dengan penuh kelemahannya sanggup memikulnya. Itu perangainya manusia. Walaupun dia tidak mampu, dia nak memikulnya. Jadi amanah ini diberikan pada pundaknya manusia yang mula sedang membesar dan belajar ini. Remaja ini.
2: Itulah perubahan besar ya. Daripada kanak-kanak, remaja. Betul jugalah kan. Kita sendiri bersama juga dulu. Tak apalah, abah pergi dululah, ibu pergi dululah, bila kita dah masuk remaja kan. Kalau tidak, masa kanak-kanak tu ikut je. Ke mana saja kan.
3: Betul. Nak beraya pun ikut je.
2: Maknanya itulah kata orang tu, perubahan dari satu tingkat ke satu tingkat yang lain.
4: Baik, untuk kesinambungan apa yang Ustaz kongsikan sebentar tadi, kita nak tahu juga lah Ustaz, apa hubungan dia sebenarnya antara roh, nafsu dan juga akal ni pada fasa remaja ni. Kenapa remaja ni dia orang kata sering dikaitkan dengan mudah terpengaruh lah, cepat melenting, tak boleh tegur. Orang kata dah muda lah. Macam mana Ustaz?
2: Dah muda.
3: Jadi roh ni, seperti mana kita bincangkan sebelum ni, roh ni dia cenderung kepada kebaikan. Dia tahu Tuhan ada, dia tahu Tuhan ada yang menciptakan, ada yang menghatikan dia, tak boleh buat jahat. Jadi cenderung kepada baik tu, itu roh. Asal pada ciptaan asal dia. Dan nafsu pula mula mendorong, menarik-narik kepada amarah bisu untuk ikuti syahwat, untuk ikuti cuba-cuba kepada kesalahan, cuba untuk buat salah, cuba untuk bermalasan sikit, cuba untuk tangguhkan sikit, cuba untuk ketepikan sikit, tak apalah, nantilah, kemudianlah dan sebagainya. Namun hadirnya akal di mana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan satu akal. Akal ini menjadi penapis dan tapisnya kepada kedua perkara, roh dan nafsu ini. Iaitu apakah dia boleh buat ataupun tak boleh buat. Apakah dia pilihan tu dia buat pada tapisan akhir ini. Akal manusia. Jadi dalam ayat yang banyak Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, bukan mata yang tidak memerhatikan, bahkan akal yang terletaknya pada hati itu yang buta. Bukan mata yang buta, tetapi walakin ta'amal, tetapi yang butanya akal yang letak pada hati manusia. Jadi bahasan akal ni kat mana? Dekat otak kita yang berselirat ni, yang seketul ni ke, yang orang buat pembedahan otak tu. Adakah akal di situ ataupun akal di hati? Jadi akal dalam Islam, akal ini letaknya pada as-sudur, pada dada manusia. Inilah tapisan akhir. Tapisan akhir di mana roh yang baik, datangnya nafsu yang mengajak kepada asu, jadi yang menapis akhirnya akal. Jadi itu perbezaan antara tiga perkara ni. Jadi fasa remaja ini, pertembungan, dia nak dengar kata ayah, tapi tiba-tiba kadang-kadang tertinggikan suara. Dia pun kenapa saya marah sangat ni, marah sikit-sikit, patut datang terbit rasa sesal remaja. Dia dah kata dah jangan ponting sekolah, tapi bila dah ponting tu rasa menyesal juga ni, rasa salah ni. Sebab apa? Masih ada lagi pada asasnya roh itu yang baik, asas kebaikan pada roh itu. Wallahu a'lam.
2: Nak pernah ni ponting sekolah?
4: Uish.
2: Saya kalau cerita pasal ponteng sekolah ni, teringatlah zaman-zaman dulu pun ada juga lah ponteng sekolah ni. Kan kadang-kadang suruh pergi sekolah, tak sampai sekolah.
4: Sampai tempat lain dululah boh sampai sekolah kan.
2: Itu dulu kan. Tapi betul juga macam Ustaz cakap. Kadang-kadang bila kita dah ponteng tu, bila kita balik, kita pernah kita akan rasa menyesal. Sesalan tu ada.
4: Saya akan masih menyesal bila kena rotan lah lepas tu.
2: Bila dapat tahu kantor ya. Ya betul. Maknanya itu roh yang nakal tu.
4: Roh yang nakal.
2: Yang perlu dibentuk lah. Baik, kita nak berehat dulu lah ya.
4: Okey, baik. Kita nak berehat.
2: Kita bagi Ustaz relax dulu. Tenang-tenang.
4: Ada nak menjawab soalan tu sebenarnya. Nak melayan ni rakan-rakan kita daripada ni.
2: Tak, cerita dia kesian Ustaz. Kita tak sediakan air tau.
4: Allah.
2: Okey.
4: Ustaz pergi.
2: Okey. Kita nak berhibur dengan lagu ini, Arab dan juga Aidil, Bila Bulan Berwarna Biru. Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM
4: dan juga Salam FM.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Okey, kepada anda yang baru saja bersama dengan kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata untuk minggu ini, dah pun kita masuk episod yang ke-6 dan kita kongsikan kepada anda, kita bawakan tajuk.
2: Ui, sekejap je dah ke-6 eh.
1: Ya, penjancelik. Itulah hikmahnya kalau 1 jam tu dia cepat.
2: Kan, sekejap je. Saya rasa macam baru bermula tu Misteri Malam di Sebalik Mata ni.
1: Bila buka file tu, dah episod ke-6.
2: Dan maknanya kita dengan Ustaz Fatah ada berbaki lagi 4 episod.
1: Ya, 4 episod, 4 minggu lah. Okey, masih lagi kita bincangkan tajuk berkenaan dengan remaja dan alam dunia. Tadi sebelum berehat tadi, Ustaz dah kongsikan beberapa ni lah perkongsian berkenaan dengan roh tadi. Kita nak sambung Ustaz berkenaan dengan ni, bila bermulanya taklif ni ataupun dalam bahasa Arab kan, ni dalam bahasa Arab kan, taklif tanggungjawab kan, maksudnya tanggungjawab. Dan apa kesan ni Ustaz kepada roh remaja ni? Silakan Ustaz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Taklif dalam bahasa Arab maksudnya beban yang diletakkan pada pundaknya seorang manusia. Jadi bila diletakkan guni ataupun satu beban, maka ia satu kewajipan, satu tugas sudah diberikan kepada roh ni. Artinya kalau dalam tanda-tanda sudah diberikan taklif, tanggungjawab ini adalah apabila dia balik, untuk lelakinya keluar air mani, ya, untuk wanitanya bila sudah haid, ataupun jika umur katalah sudah lebih 15 tahun, umur 16 tu dia masih lagi belum bermimpi, namun dalam Islam jumhur menyebutkan walaupun dia tidak ada tanda, maka ketika umur cukup genap 15 tahun dia sudah diberikan taklif ataupun diletakkan beban. Maksudnya pada saat itu sudah dikira dah pahala dan dosa dia. Walaupun dia kata saya tak mimpi apa lagi, umur 18 tahun lah, bisa ada keluar, saya tak mimpi apa. Tapi 15 tahun dalam Islam ni dah cukup. 15 dia sudah diberikan buku kanan dan kiri dia. Jadi kesan pada roh ini, maka sudah mula catitan kebaikan digandakan dan dosanya sudah mula ditulis. Maka saat itu ruh akan terkesan dengan setiap keputusan dia yang dia buat. Nak solat ke tak nak solat, nak menjawab ke nak menjawab, nak baling ke tak nak baling, tak nak baling, jangan nak melompat ke tak nak melompat, nak terbang ke tak nak terbang dan sebagainya. Kesan dia pada ruh. Kesan itu akan berikan kesan kepada ruh. Jadi sensitiviti hati mula meningkat. Jadi roh ini sifatnya sensitif. Apa saja bentuk keputusan dan tindakan kita, dalam kita buat baik, roh lah yang paling terkesannya. Dalam kita melakukan kesilapan ataupun maksiat juga, roh lah yang paling terkesannya.
1: Terkesan maksud Ustaz macam mana Ustaz? Dia sakit ke dia?
3: Roh ini satu seperti mana kita bincang pada awal, dia satu makhluk yang Allah SWT ciptakan baik, taat, patuh. Jadi yang paling efek kepada tindakan fizikal kita, kita pukul orang, kita ambil curi barang orang, kita okey je. Tapi yang kesan ni dalam ni, yang kesannya roh ini, ini bukan tabiat dan fitrah aku. Aku diciptakan taat, baik, soleh dan tahu ada Tuhan, Tuhan yang memahatikan. Tapi bila tindakan keputusan kita buat sebabkan akal yang mendahulukan nafsu tadi, layan nafsu lah, kita gemukkan nafsu. Dan saya teringat satu perumpamaan di mana ada dua serigala dalam badan kita. Ada satu hitam, satu putih. Yang mana diberi makan banyak, maka itulah akan gemuk. Kalau diberikan makan gemuknya kepada yang hitam itu, maka dia makin berluasa dalam diri. Wallahualam.
2: Jadi kenapa dosa dan pahala itu, kata orang tu, mula meninggalkan kesan lah, yang mendalam dalam jiwa remaja itu, Ustaz?
3: Satunya sifat dosa ini, dia tidak menenangkan. Dia akan, kalau kita first time buat benda salah, first time mencuri, dia macam debar sikit nak mencuri. Dia tak pro lagi kan. Nak mencuri. Sama juga nak menjawab ataupun abang long gosah nak jadi gangster, baru hormon nak jadi gangster ni. Ketar juga tapi jadi gangster jelah. First time ni. First time dia selalu rasa bersalah, rasa betul ke aku buat, tak ambil jelah, pukul jelah.
2: Nak buat ke tak nak buat.
3: Jadi perkara yang menggetarkan hati ataupun menjadikan hati tak tenang tu biasanya rosak. Dan ada salah satu asar disebutkan istafti qalbak, maksudnya minta fatwa kepada hati kamu. Kalau hati kamu duduk debar tu, tinggalkan. Benda baik dia akan menenangkan. Kita suka je nak, tak ada orang debarnya nak solat debar, tak ada. Dia benda baik ramai orang buat, kita akan rasa datang dengan sakinah.

0: kamu ambil begini begini, sorokkan begini begini begini, kamu tarik macam mana kamu nak nak copet beg dekat tengah-tengah bandar raya. Dia ajar sejak kecil. Jadi anak ini yang sudah membesar 20 tahun 10 tahun dengan itu tugas yang diberi, ada dia rasa takut tak ada? Mula-mula ya, tersalah, takut, takut makcik tu marah, takut makcik ni marah, takut tertangkap dan sebagainya. Mula-mula akhirnya hilang sensitiviti.
1: Dia dah jadi sebati lah.
0: Sebati.
2: Dah biasa.
0: Jadi
2: sebenarnya bukan biasa, jadi rutin.
0: Rutin. Pekerjaan. Masuk sekarang pukul 8.
1: Jadi kalau itu Ustaz, macam mana pula peranan ibu bapa ni Ustaz? Ibu bapa ataupun guru dan juga pendidik lah untuk menjaga kestabilan roh dan juga jiwa remaja ni?
0: Baik, seperti mana yang Nabi SAW ajarkan bahawa untuk mendidik dahulu, bukan menghukum. Jadi ketika mana anak ini mula membesar kepada remaja, bila anak, bila sebelum remaja, pujian ini merupakan vitamin untuk anak-anak. Kita puji je, baguslah, rajinlah, walaupun dia macam dia tengah potong membantu mak, padahal tumpah tu lagi banyak, lagi menyusahkan. Tetapi kita puji je, kerana pujian itu sebagai satu motivasi dan vitamin untuk dia. Tapi tatkala remaja perlu diimbangkan. Ada kala perlu ditegaskan sikit suara, ada kala perlu dipujuk, dipujuk dan dibelai pada di belakangnya, perlu pada sentuhannya dengan bahasa yang laras, yang yang tepat, yang akan mengesani hati. Saya terkesan dengan satu kalimah daripada Syekh, saya kata perkataan daripada hati dia akan turun kepada hati. Kalau perkataan sambil lewa je, mak tengok sebelah mata je, jadi tak turun kepada hati anak kita yang remaja ni. Jadi bimbingan sebelum hukuman, bimbingan dilihatkan dengan penuh kasih sayang sebelum diberikan hukuman. Wallahualam.
2: Dengar tu.
1: Ya, saya dengar.
2: Dibimbing tau.
1: Saya first time apa nak marah saya? Yalah, tiga bukan.
2: Dia kena bimbing dahulu, bimbing baru dahulu hukuman. Jadi hukuman yang sesuai, Ustaz, kalau kata dibuat salah tu, mengikut kesalahan dia lah.
0: Ya, mengikut kesalahan dia. Tapi bila dah akil balik, dia hukum dengan hukuman dewasa. Maksudnya kalau dia mungkin ada hukuman.
2: Katalah tak solat.
0: Kalau umur 10 tahun pun berhak untuk dihukum ataupun dirotan. Apatah lagi remaja ni, sesuai tak rotan ataupun sesuai sekarang ni abah tak top up kamu, abah tak sambung kamu punya internet, mungkin hukuman tu lebih sesuai zaman sekarang ni.
2: Mungkin.
0: Kalau rotan, abah rotan, saya tidur rumah kawan. Tapi kalau abah tak bagi duit top up, abah tolong abah nak main game ni, abah. Jadi tu lagi stres dia.
2: Abah data habis ni. Abah tak nak top up sebab awak tak sembahyang.
0: Solat dulu abah top up 30 gig. Kan. Dia lebih moden sekarang.
2: Abah tengok dalam 2-3 hari ni awak solat penuh je, abah top up. Jangan kata 30 gig, 300 gig abah top up.
1: Kan? Tapi jangan disebabkan top up ni awak pun nak solat. Integurannya.
2: Okey, kita nak break dulu ke? Break dulu ke nak ambil telefon dulu?
1: Boleh kita nak dengar ni? Sempat lagi?
2: Sempat. Kita bagi ustaz, nak bagi segar mata, bagi ustaz bercakap.
1: Ya, betul.
2: Siapa di talian pada waktu ini? Hello. Terputus. Di 0322-8202-0363 atau 0393. Mungkin ada pertanyaan kepada Ustaz Abdul Fatah Abdul Rahman mengenai remaja dan juga alam dunia.
1: Ya, yeah.
2: Hello.
3: Hello. Assalamualaikum. Mana tiga anak?
2: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
3: Al-Jumari dari Keluang.
1: Oh, Al-Jumari.
2: Keluang dekat mana?
3: Keluar dekat Johor.
2: Johor tu dekat mana?
3: Dekat Malaysia.
2: Alhamdulillah. Mana tahu Keluang ada dekat Itali ke? Kan? Betul. Air hitam ada dekat Kedah, air hitam ada dekat Johor. Kan? Nama tempat tiba-tiba Keluang ada dekat Itali. Okey, silakan kepada Ustaz. Silakan kepada Ustaz.
3: Okey, soalan dia macam ni Ustaz. Ustaz, adakah benar kanak-kanak atau remaja yang meninggal dunia, mereka semua tidak akan disoal dan diseksi di dalam kubur? Adakah itu benar Ustaz? Itu soalannya. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Silakan Ustaz.
0: Baik, untuk anak yang lahir meninggal dunia sebelum akhir baliknya.
2: Mm-mm.
0: Jadi seperti mana kita pernah bincangkan yang lepas, bahawasanya mereka ini tidak belum ditulis apa ni dosa pahalanya. Namun pahalanya itu diberikan juga kepada siapa yang berikan tunjuk ajar. Mm-hmm. Ibu bapa yang ajarkan untuk hormat orang tua. Mm-hmm. Ibu bapa yang bagi ambil seringgit pergi letak dalam tabung masjid.

0: ibu ayah pun dapat juga pahala je. Namun mereka ini masih lagi dalam fatrah yang yang masih fitrah lagi. Maksudnya jika mereka meninggal dunia, dan ada dua pendapat, ada yang menyebutkan mereka ni terus masuk syurga. Yang kedua adalah mereka akan diberikan, diutuskan satu rasul ataupun malaikah untuk mengajarkan dan beritahu Allah itu Tuhan kamu. Akan dakwahkan mereka, dan jika mereka menerima, semuanya akan masuk syurga. Dalam hadis kedua-duanya ada hujah. Yang pertama, hujah kenapa semua masuk syurga. Nabi SAW pernah naik dan masuk dalam syurga, melihatkan satu lelaki, iaitu Nabi Ibrahim. Di sekelilingnya ada da'amis ataupun roh-roh kecil. Dan mereka ini roh-roh yang meninggal baru lahir, meninggal dalam bayi yang kecil dan anak-anak yang kecil. Begitu juga yang belum akil balik. Dan kenapa ada hujah yang kedua, kata mereka ni akan dipersoalkan, didakwahkan dahulu, sebab ini tanda keadilan Allah Subhanahu Wataala. Seperti mana orang yang diberikan hukuman di atas dunia, mereka didakwah dan mereka terima, begitulah juga anak-anak ini akan didakwahkan, diajarkan, kemudian mereka terima, akan masuk ke dalam syurga. Wallahu a'lam.
1: Harap Guru Jumari menjawablah soalan itu.
2: Yep.
1: Mudah-mudahan dapat kata orang tu, jawapan itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Kita beribu dahulu seketika menerusi lagu daripada Yanzin Insan, Misteri Malam di Sebalik Mata, Nasional FM
2: dan juga Salam FM.

0: malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kita baru saja berhibur dengan Yang Zin. Saya suka lagu Yang Zin ni sebab apa? Kalau saya rasa jiwa tak tenang, kalau rasa buat salah, saya dengar lagu ni.
2: Betul tadi, jangan hancurkan hidup yang indah. Jangan hancurkan roh yang baik.
1: Jadi kalau saya rasa buat salah, saya akan dengar lagu ni. Maka akan timbullah keinsafan tu. Tak percaya ustaz, lepas ni kalau dekat rumah kan, tiba-tiba rasa macam, eh hari ni ada buat salah tak? Cuba ustaz dengar lagu tu. Mesti ada timbul rasa kita dah insaf. Lebih insaf lagi.
2: Itu pukulan kedua.
1: Baik, ustaz, kita ada dua soalan ni ustaz. Daripada pengalaman pendengar lah. Kita ambil daripada IG, Facebook ataupun TikTok kan. Dua soalan ni. Adakah remaja lebih mudah dipengaruhi bisikan syaitan ketika emosi mereka lemah? Ini kita nak dengar ni.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Gangguan syaitan ini adalah janji daripada iblis. Minta izin Allah. Ni iblis dalam keadaan kedurhakaannya, dia beritahu dengan kemuliaanmu, ya Allah, bagi aku chance untuk sesatkan manusia. Nak buat jahat, minta izin kepada Allah. Sebab tu ada yang disebutkan bahawasanya iblis ini dia tak syirikkan Allah. Dia tak sembah selain pada Allah. Tapi dia paling durhaka. Namun dalam kedurhakaannya, ada orang lebih derhaka daripada iblis tu. Bahkan mengaku dirinya Tuhan. Siapa? Firaun. Iblis pun pening kepala. Dia lagi jahat daripada aku. Aku pun minta izin nak buat jahat ni.
2: Siapa iblis ni?
3: Siapa iblis sekarang ni?
1: Maknanya Firaun lebih daripada iblis lagi.
3: Itu jadi pembahasan yang pernah kita kongsikan. Manusia kalau jahatnya lebih jahat daripada iblis. Kalau baiknya, tinggi darajatnya lebih daripada malaikat. Bahkan Allah ni berbangga tengok hamba-hambaku ni. Siapa suruh solat sunat? Siapa suruh sedekah? Tengok ni, aku bangga dengan diorang ni. Aku tak suruh, aku tak wajibkan pun, tak fardukan pun. Allah bangga di hadapan malaikat. Malaikat sujud, rokok, yafa'aluna ma tu'marun. Dia arahkan, dia buat. Tapi manusia ni tak ada siapa suruh buat. Dia pergi ambil sejadah. Dia solat dua rakaat. Dia saja tadah tangan. Siapa suruh dia tadah tangan? Jadi Allah kata, aku bangga dengan ni. Ni duk buat. Jadi kenapa remaja mudah diganggu? Syaitan dia sudah ambil tanggungjawab dan sudah sign kontrak dengan Allah. Ya Allah, selagi tidak kiamat, aku akan sesatkan manusia sejak daripada dia lahir sampailah dia meninggal. Aku akan uji mereka. Aku akan tarik supaya mereka ni isi borang masuk neraka sama. Sejak daripada kecil. Maksudnya bukan sahaja remaja, daripada kita lahir kena pada sentuhan syaitan, menangisnya, membesarnya, kemudian masuk kepada remajanya sehinggalah kita meninggal dunia. Jadi ketika mana bila dia mudah untuk ganggu? Yang pertama, kalau di pada luarannya paling mudah diganggu bila dalam keadaan tidak bersih. Bila keadaan dia datang hit ataupun bilik yang tidak bersih, yang padnya dibuang merata, sampahnya di bawah katil penuhnya, tualanya dalam keadaan paling kotornya. Dalam keadaan yang kotor itu, secara luarannya itu tempat paling suka, paling mudah untuk diganggu. Secara dalamannya, ketika mana dia tidak solat, dia tidak tidak sebutkan zikrullah ataupun zikir-zikir, maka keadaan itu juga memudahkan untuk proses yang masuk. Even syaitan ni berjalan dalam darah manusia. Cumanya boleh dirasuk, boleh diganggu dengan lebih syadid ataupun tidak. Tapi ada yang bertanya juga, ustaz, ada budak tahfiz pun kena rasuk ustaz. Dia baca Quran, dia qiyamulail, dia solat lagi,
1: dia tahfiz lagi.
3: Lagi banyak lagi mengulang daripada kita. Kena juga tiba-tiba cakap siam. Tiba-tiba cakap bukan bahasa dia. Macam mana tu? Dia macam kita bertanya, kenapa ada orang jogging esok dia demam? Patut dia sihat lah. Dia dah jaga makan suplemen tu, dia kena vitamin, dia kena matahari. Esok-esok dia tu rasa semua juga. Macam itulah orang yang mendirikan solat, dia berzikir juga, dia baca Quran juga. Tapi syaitan terus menerus, tak boleh hantar rebek bawah, dia hantar lagi tingkat atas, supaya boleh menerobos ni.
1: Betul.
3: Sama level dengan dia. Supaya boleh juga sesatkan, boleh juga mengganggu anak-anak Adam ini, utamanya remaja yang luarannya kotor, yang dalaman juga terganggu dengan penyakit-penyakit. Wallahualam.
2: Dan kita selalu dengar juga Ustaz, kan, budak-budak sekolah ni, ya, peringkat remaja selalu kena histeria kat sekolah, kan, kena rasuk dan sebagainya. Apa punca kanak-kanak yang selalu kena histeria ni, Ustaz? Kalau selain daripada Ustaz kata kotor dan sebagainya, adakah setan ni nak kacau budak-budak kecil? Kenapa setan nak kacau budak-budak kecil ni? Atau histeria, kalau kita dengar tempat kerja ni jarang, banyak kat sekolah,
3: kat sekolah-sekolah, asrama pun,
2: asrama, asrama,
3: asrama tu utamanya lah. Satunya, pertamanya kebersihan yang kita sebutkan tadi lah, itu faktornya. Yang yang keduanya, terlalu marah, terlalu sedih. Yang sedih tak boleh balik, sedih kena pulau kawan. Terlalu, dia sedih, tapi bila jadi terlalu sedih, dia emosi, dia mula-mula start emosi, main psikologi dia. Ketika keadaan ni paling rendah itu, mudahnya syaitan berikan bisikan-bisikan. Bahkan ada yang nak mengganggu lagi, dia memperlihatkan, nampak tiba-tiba cikgu tak ada muka. Saya ingat sampai sekarang, kenapa satu sekolah boleh histeria. Startnya seorang, dia nampak cikgunya dalam keadaan tidak ada mata, hidung, dan tak ada. Dia kata cikgu tengah berjalan. Sekali cikgu tu berpaling dekat dia, tak ada wajah.
2: Ni sekolah Ustaz tu?
3: Bukan, sekolah saya lah. Ada satu sekolah di wilayah persekutuan masa tu. Besar-besaran kena. Jadi bila seorang kena, yang kedua pun nampak juga. Yang ketiga kena, seorang menjerit, seorang, seorang, seorang, seorang menjerit. Ada yang tak nampak pun, tapi disebabkan terlalu takut. Kenapa, kenapa? Seorang dah kata mak, dia terlalu dalam keadaan yang deep. Terlalu takut, terlalu sedih, terlalu marah, terlalu emosi. Maka masa itu pintu paling mudah untuk syaitan ganggu. Sebab kalau jin ataupun sifatnya syaitan yang jahat ini, dia sukar untuk menjelma, kan. Tapi kalau dia jelmakan tu, tugasnya untuk menakutkan manusia. Takut kepada aku, buat apa? Takut Allah, takut aku. Jadi ini salah satu misi dia. Selalu tengok aku besar, kan, aku hadirkan berambut begini, pakai yang begini, berdarah dan sebagainya. Kamu takut tak? Oh, kita takut. Dapat makan lah itu. Dia dapat point lah. Dia beritahu lah iblis, aku hari ni satu sekolah. Dia boleh bangga lah, job dia hari tu langsai lah. Jadi dalam keadaan emosi yang berketerlaluan, maka keadaan itu, seperti mana kita sebutkan juga, marah itu juga daripada syaitan. Jadi terlalu marah, terlalu mengamuk-mengamuk, tiba-tiba tukar suara. Terlalu sedih-sedih-sedih, tiba-tiba tukar suara. Tiba-tiba pingsan dan sebagainya. Jadi keadaan emosi juga perlu diperhatikan, supaya hati ini perlu di dalam keadaan yang sederhana, ia gembira, alhamdulillah. Mulakan dengan lafaz Allah. Dalam keadaan yang sedih, kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, aku ni iyalah, hilanglah pensel lagi tu, hilanglah beg, nak buat macam mana. Jangan sedih, iya sedih, tapi jangan terlalu sedih. Bila marah nak mengamuk ni, jangan terlalu marah. Yalah, geram kawan buat macam tu, tapi jangan terlalu marah. Masa tu syaitan lagi suka dia cocok lagi dan letak lagi vitamin, supaya tambah ketakutan, tambah penyakit lagi kepada anak Adam. Sebab itulah janji dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Saya rasa agak keliru sikit lah Ustaz mengenai histeria ni. Kalau Ustaz boleh jawab lah, antara jin dengan syaitan, dia ada kaitan ke?
3: Okay.
1: Tentang histeria ni, ada yang kata ini jin, pasal dia tiba-tiba cakap Jerman.
3: Okay. Baik, jin ini satu makhluk yang diciptakan daripada api. Yang keturunannya daripada iblis. Daripada iblis. Sebab itu dijadikan perbahasan, iblis ini dia geng malaikat ke geng jin? Sedangkan dalam Quran sebut dia diciptakan daripada api. Jadi macam mana ulama ni nak combine kan? Dua, satu disebutkan dia makhluk yang mulia, tapi dia diciptakan daripada api. Jadi bagaimana yang dinamakan sebut Azazil ni? Azazil. Jadi dia sebelum diciptakan Adam, dia sebagai dengan malaikat. Walaupun diciptakan daripada api, dia sebagai malaikat. Orang yang satu makhluk yang paling taat, paling bijaksana, paling disegani, namun dia kerana sombong je. Maka dia dah jadi paling hina. Daripada semulia-mulia makhluk, jadi paling hina makhluk. Cuma Allah panjangkan umurnya sehingga hari akhirat. Jadi benih-benihnya daripada kalangan jin. Namun dalam kalangan jin itu ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Jin yang Islam, ia bersama seperti mana orang Islam atas muka bumi ni, tapi di dalam dunia dia. Jadi iblis ni pun sedang struggle. Dan keluarga aku ni pun ada yang masuk Islam. Dalam roots, benih aku ni pun ada yang Islam. Tu pun dia kena perangi juga. Dahlah aku nak sesatkan seluruh manusia. Begitu juga dalam kalangan aku ni pun aku nak kena dakwahkan untuk masuk neraka juga ni. Jadi yang jahatnya ini, inilah dipanggil jin yang bersifat syaitan. Syaitan ini yang dimaksudkan adalah sifat syaitan. Manusia yang jahat juga dipanggil syaitan. Apa buktinya? Kita sebut dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang bisik-bisik kat dada manusia suruh buat jahat ni, daripada jinnati wan nas, daripada jin, daripada manusia. Maksudnya adanya makcik-makcik bawang yang duduk suruh buat hang cerai je, hang cerai je, minta je cerai, minta je nafkah lebih, dia tak mampu. Yang duduk bisik-bisik tu syaitan daripada manusia dan syaitan daripada jin yang kita tak nampak. Bezanya yang ni makcik ni, makcik bawah ni kita boleh nampak, yang jin yang ni kita tak boleh nampak, yang bisik kan. Begitulah.
1: Nampak orang yang buat jahat pun panggil syaitan tau.
2: Syaitan ni.
1: Betul lah macam tu kan. Dulu saya ada dekat kampung lah.
2: Jangan pula kita dengar jin yang kau ni.
1: Dia tak sebut jin kan. Dekat kampung saya dulu, kawan-kawan saya lah, termasuk saya kan, bila kita lalu bawa motor dengan bunyi exhaust macam tu kan, dia orang kampung syaitan dah lalu tu. Okey, di 0322-8202-0363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya Muhyiddin dari Malaysia 1, Kuantan, Pahang.
1: Orang Kuantan.
4: Orang Kuantan.
1: Okey, silakan.
4: Saya nak tanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Saya nak tanya, anak OKU, anak dikatakan anak syurga, tapi bolehkah dia memberi syafaat kepada ibu bapa dia masuk syurga, sedangkan ibu bapa dia sembahyang pun tidak, gaji pun tidak, tak tahu pun satu, tinggal kangkung dia nak masuk syurga, bolehkah macam tu? Baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Lama saya tak dengar perkataan lenggang kangkung tu. Okey, silakan Ustaz.
3: Pertamanya OKU ataupun manusia yang Allah angkat akal dia, maka dia tidak ditulis amal jahat dan baiknya. Namun dia seperti mana anak-anak yang syurga, anak-anak yang meninggal masa syurga, dan mereka ini tidak ada hukuman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan sebenarnya untuk sebagai satu ujian kepada yang menjaganya pula.
2: Betul.
3: Apakah dia nak pahala lebih? Allah hantar ni, ini pahala advance kepada yang menjaganya, mendidiknya, jaga pakai minumnya. Dan apakah ibu bapa yang lenggang kangkung tak mau sebuat semua tapi dia buat baik dekat anaknya yang OKU ni? Selagi mana dia tidak syirikkan Allah, syurga terbuka luas kepada orang mengucapkan la ilaha illallah. Yang pertama. Yang keduanya, Allah ini sifatnya ghafurun syakur. Ghafur, suka kepada pengampunan. Kalau kita orang buat salah satu, dua, kita boleh maafkan. Tiga dah start geram. Yang keempat kita dah tak angkat telefon lah. Orang buat salah dah empat lima kan, macam sengaja pula. Tapi Allah ni, kalau 10 kali kita minta ampun, 100 kali minta ampun, Allah lagi suka. Lagi suka. Aku suka ni, aku suka ni. Sebab apa? Dia sentiasa kembali. Dia tahu, ya Allah aku lemah nak ujana, ya Allah. Aku memang ciptakan kamu lemah, ciptakan kamu lupa, pelupa. An-nas, an-nas maksudnya nisyan, orang yang lupa, kejap-kejap lupa, kejap-kejap buat balik. Dan kamu sentiasa U-turn, kamu sentiasa kembali dekat aku, lagi banyak kamu kembali, lagi aku suka. Allah Subhanahu Taala Ghafur ini suka berikan kemaafan dan keampunan. Syakur lagi Allah gandakan. Kalau kita orang bagi, buat baik, kita okeylah, orang bagi satu donat, kita balas balik tiga kali pak. Tapi Allah ni gandaannya sehingga 700 kali ganda, sehingga tak masuk akal dengan apa yang sikit kita buat baiknya. Jadi salah satu kegembiraan yang Allah bagi kepada orang yang beriman ini, bila anak masuk syurga, tiba-tiba anak tu tak selevel dengan bapak dia, mak ayah dia. Jadi untuk gembirakan orang beriman ini, boleh diselevelkan untuk menggembirakan supaya mereka ini dapat satu bersama. Begitu juga mungkin ada ayah yang baik, baik sangat. Ayah ni Tok Imam, ayah ni Tok Siah, anaknya duduk kat luar, duduk berlumba motor.
2: Yang tadi tu.
3: Syaitan tadi tu.
1: Syaitan lalu tu.
3: Tapi bila azan, anaknya berhenti juga. Berhenti juga luar, jap-jap maghrib jap. Sama balik. Tapi macam mana, ayah dah duduk dekat tingkat paling tinggi dah ni. Anak duduk selamat tak selamat je ni, tengah-tengah je ni. Tapi untuk gembirakan orang yang beriman ni, Allah akan levelkan, selevelkan. Kamu akan duduk bersama seperti ahli keluarga. Sebab itu penting kita usahakan jadi orang yang baik semampunya di kita.
1: Tapi saya macam dulu, macam tu juga dulu. dia orang panggil kan, setan dah lalu. Tapi waktu maghrib kita berhenti masjid, kita solat sama.
2: Yang bercakap tu tak pergi.
1: Yang bercakap tu tak pergi. Maknanya siapa tu? Ada lagi pemanggil ke di 0322822063. Sebelum kita berhenti berehat, tak apalah, kita berhibur dahulu dengan lagu ini, Ustaz. Saya sangat suka lagu ini, Ustaz, dan saya percaya Ustaz pun suka lagu ini. Tajuk dia Suci Dalam Debu. Ianya berkisahkan tentang roh juga.
2: Ya, betul.
1: Kan, roh kita yang roh kita suci, tapi dalam debu badan kita, dosa-dosa yang kita lakukan. Mr. Malam di Sebalik Mata di Nasional FM
2: dan juga Salam FM.

0: Thriller malam di balik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Okey, baik, kita dah berada di penghujung segmen untuk rancangan misi malam.
2: Dah nak habis dah.
1: Pejam cilik.
2: Sekejapnya.
1: Kan? Tapi itulah apa yang dikongsikan oleh Ustaz ni, untuk saya padat lah dengan segala ilmu-ilmu yang dicurahkan kepada kita ni, dengan menjawab soalan-soalan daripada pendengar kita. Baik, Ustaz, kita ada soalan yang terakhir lah untuk kita tanyakan kepada Ustaz. Apa yang Ustaz telah kongsikan berkenaan dengan bisikan syaitan ni, gangguan daripada remaja semua ni, benarkah ada gangguan jin yang menyamar sebagai suara hati atau imajinasi remaja? Kadang sampai dia bawa kepada halusinasi yang suruh budak remaja ni sampai bunuh diri, cedera orang dan sebagainya, benda-benda yang negatif lah. Macam mana, Ustaz?
3: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam, kita percaya dan imani adanya makhluk namanya syaitan, jin yang jahat ini, untuk mengganggu umat manusia daripada kita lahir sampailah kita meninggal. Dia akan tiupkan was-was, dia akan masuk dalam darah, dia akan bisikkan, dia akan perintahkan buat jahat, buat jahat, buat jahat, buat gini, ambil keputusan yang salah sehingga merugikan anak Adam ni. Namun dalam beberapa perkara juga, agama Islam ini agama yang bukan semata-mata rasa-rasa, tapi datangnya juga dengan ilmu. Dan adanya kita pakar kepada orang yang mental, psikologi dan mental di bidangnya. Jadi mereka dijadikan rujukan, seperti mana kita demam panas lah. Bila naik 38, anak naik 38, 39, asyik-asyik jin je ni, asyik-asyik jin je ni. Panas sikit jin, asyik panas je jin.
2: Ini jin panas ni.
3: Jadi bagaimana kita nak mengharmonikan keduanya ini? Yang pertama, kita boleh dapatkan nasihat pakar mental daripada doktor-doktor yang pakar sebagai rujukan, tanpa kita meninggalkan rujukan kedua, iaitu asatizah ataupun mereka yang mahir dalam dunia gaib ni. Bukan maksud mereka melihat, tetapi mereka mengetahui tanda-tanda. Mereka lihat ni bukan semata-mata halusinasi, tapi ada suara-suara memang dia dengar dan sebagainya. Jadi itu juga, kedua-duanya ada rawatan cara sendiri dengan doktor pakar. Ada rawatannya, di psikologinya, dia bercakapnya, dia akan pimpin tangan, bawa berjalan ke tempat-tempat hijau. Begitu juga rawatan rohani ini juga ada proses dia yang diajarkan. Jadi suara hati ia boleh jadi ada bisikan dan boleh jadi ada gangguan pada mental. Wallahualam.
2: Kita ada pemanggil ni.
1: Baru panggil?
2: Ada lagi 5 minit.
1: Boleh.
2: Kita kena, kena cukupkan pukul 2 kan.
1: Boleh.
2: Tak boleh kurang, tak boleh lebih.
1: Ya.
2: Lebih tak apa. Kurang jangan.
1: Kurang jangan. Baik.
2: Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa dia tadi?
4: Saya ni Abang Fadil dari Meru.
2: Ya, Abang Fadil dari Meru. Silakan dengan Ustaz.
4: Meru. Ya, saya. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ni saya nak cakap Kedah dengan Ustaz ni.
3: Saya
4: asal orang Kedah, menetap di Meru, Kelang.
2: Awet.
4: Ni saya nak tanya masalah dia gini, ya. Soalan saya.
3: Ya.
4: Contohnya, kita ambil duit daya, contohlah RM1, ambil tak minta ni umpama curi lah kan. Lepas pada tu ayah kita meninggal. Bila dia meninggal tu, macam mana cara kita nak bayar balik duit yang kita ambil? Ambil dengan tak minta, curi lah senang cakap. Itu saya nak minta soalan ni, minta Ustaz tolong jelaskan.
3: Okay. Secara mudahnya, setiap harta ni dia ada pemilik dia. Jadi walaupun RM5, walaupun 5 sen ada pemiliknya. Jadi cara paling mudah, kita anggap ia sebagai satu hutang yang dikembalikan.
4: Ya, betul.
3: Dikembalikan seperti satu hutang. Kita kembalikan masa tengah kumpul-kumpul sebelum nak bahagi faraid dan sebagainya. Ada RM100, teringat tu hutang. Jadi perlu tak saya beritahu saya mencuri, saya dah buka dompet saya lah, duk cek semua. Tak perlu cerita kesilapan dan dosa kita. Jadi dengan secara mudahnya kita minta istighfar, kita menyesal dan perbuatan tersebut. Pada masa yang sama, kita kembalikan tanda kita insaf dan kita kembali kepada yang benar. Wallah.
1: Baik.
4: Contohnya Ustaz ya. Contoh kita kembalikan, macam kita letak dekat surau di apa ni, kita macam kita letak dekat bahagian pembangunan di surau kah atau masjid, boleh kah kalau macam tu, Ustaz?
3: harta ini dia bila dia sudah meninggal dunia, dia bukan lagi milik ayah. Sekarang ni dia adalah milik wakil-wakil waris dia.
4: Waris
3: Waris. Maksudnya dalam tu ada RM30 mak punya, ada RM20 kakak punya, ada abang punya. Jadi daripada harta tu. Jadi sebaiknya dikumpulkan bersama harta-harta yang lain sebelum difaraid. Dia bukan milik orang tua kita dah.
4: Milik warisnya lah.
3: Milik waris yang telah difardukan tu.
4: Faham.
1: Baik. Terima kasih tuan untuk soalannya.
4: Terima kasih DJ Nazar. Selamat tugas.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Dia kena kumpul ustaz eh?
3: Ya, kumpulkan bersama dengan harta yang lain. Sebab harta yang milik kita, kita dok kumpul, kita dok bekerja ini dinamakan harta kita sehingga kita meninggal dunia. Tapi tiba-tiba kita kata harta ayah ni, ayah nak bagi ke abang long kamu semuanya. Selepas kita mati, suara kita tidak berguna lagi. Kerana harta itu sudah dipindah milik kepada mereka yang telah Allah Subhanahu taala dah sebut dah, ni dapat 1/6, ni dapat 1/3, 1/2 dan sebagainya.
2: Yalah, bila kita faraid kan, dia ada bagi-bagian, dia wanita berapa, lelaki, anak lelaki berapa, kan. Baik, itu cerita harta. Kita nak cerita pula minggu depan lah. Kita nak sambung minggu depan. Kalau kita nak sambung lagi sejam lagi pun boleh juga. Saya okey je. Kan, penerbit yang tak nak bagi.
1: Setiap minggu kita ulang.
2: Saya tahu penerbit dengar ni.
1: Baik, untuk minggu hadapan, minggu yang ketujuh lah, untuk episod yang ketujuh, kita nak kongsikan kepada anda tajuk berkenaan dengan manusia dan dunia.
2: Manusia dan dunia, siapa kejar siapa? Siapa kejar siapa?
1: Manusia kejar dunia ke?
2: Dunia kejar manusia. Itu persoalan yang saya pun suka sangat tajuk ni, manusia dan dunia. Sebab saya kita ni sebagai manusia biasa, kadang-kadang kita fikir hari-hari soal duit, soal yalah kan,
1: sebab kita duduk atas dunia.
2: Kita duduk atas dunia.
1: Kalau kita duduk atas akhirat, memang kita kejar akhirat
2: Tapi ada orang kata lah, bukan orang kata, tapi saya percaya mengenai perkara itulah. Bila kita kejar akhirat, insyaAllah dunia kita dapat. Kalau kita kejar dunia, akhirat tak dapat.
1: Benar.
2: Kan? Jadi itulah yang mungkin kita nak kata orang tu bincangkan minggu depan. Dalam misteri malam di sebalik mata mengenai manusia dan dunia. Siapa kejar siapa? Ustaz rasa siapa kejar siapa, Ustaz?
3: Saya rasa saya nak kejar balik dah sekarang.
2: Nak kejar balik?
3: Dah.
2: Mentang-mentang dah pukul 2.
3: Bukan, kita nak sambung dengar dekat rumah.
2: Tak, mentang-mentang dah pukul 2. Kita nak kejar balik. Baik Ustaz, terima kasih banyak-banyak untuk minggu yang ke-6 ni.
3: Terima kasih banyak kepada dua DJ yang handsome, kekal bersemangat sampai habis ini.
2: Baik, insyaAllah Ustaz, minggu depan kita berjumpa lagi.
3: Baik.
2: Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia, kita diberi kesihatan yang baik kan. Kadang-kadang bila kita janji, tiba-tiba usia tak sampai pun tak berjumpa juga kan. Ataupun kita tiba-tiba tak sihat ke apa ke, tak berjumpa juga. Tapi insyaAllah sama-sama kita doakan, mudah-mudahan kita berjumpa di minggu hadapan, kita sihat dan juga dipanjangkan usia untuk kita bincangkan untuk tajuk yang ke-70, manusia dan dunia, siapa kejar siapa. Nak, okay,
1: seperti nak biasa, bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Bisa dalam selama 1 jam insyaAllah. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada pendengar kita yang mengajukan soalan kepada Ustaz, yang dengarkan perkongsian untuk minggu ini. Nantikan pada minggu hadapan seperti yang telah dikongsikan oleh DJ Nazar. InsyaAllah, kita jumpa lagi.
2: Baik Ustaz, Assalamualaikum
3: Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 27.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun, kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anakku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadabnya kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan. Kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wataala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wataala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wataala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Rasulullah, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.
3: Itu je baru saja anda dengarkan rancangan Nidaul Islam pada pagi ini dengan topik berkaitan istighfar. Alhamdulillah, masih lagi bersama dengan saya Azrazi di Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Edisi hari ini 15 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 27 September 2026 Masihi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami. Tak kira di mana saja anda berada, saya amat menghargai sokongan dan juga dokongan saudara pendengar mendengarkan Salam FM setiap hari. Dan kadang-kadang benda yang paling biasa dalam kehidupan kita ni, contohnya dengarkan Salam FM ni, sebenarnya adalah benda yang paling banyak mengajar kita. Dan Salam FM sentiasa untuk memberikan ilmu dan informasi setiap hari dalam rancangan-rancangannya. Sebentar tadi baru kita dengarkan rancangan Nidaul Islam. Kejap lagi kita akan bersama dengan asatizah kita nak mempelajari bahasa Turki dalam rancangan Lughatus Salam. Dan sejurus lepas itu juga kita akan bawakan kepada saudara pendengar rancangan Halaqah Hadis. Banyak juga rancangan-rancangan yang menanti saudara pendengar, dan juga lagu-lagu nasyid terbaik dan juga terkini. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Glosari Islam.
1: Ilmu Bisa'i. Ilmu Bisa'i bermaksud ilmu yang terhasil dari mengetahui sesuatu, seperti mengenal sesuatu melalui panca indera.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Hiburan berterusan Salam FM.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-13 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk orang alim itu tawadhu' dan berwibawa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal waqar wa tawadhu'u liman ta'allamuna min. Akhrajahu At-Tabrani fil Awsat. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh dan tuntutlah bersama ilmu itu akan ketenteraman dan kewibawaan, dan hendaklah kamu bersifat tawadhu' bagi guru yang kamu belajar daripadanya. Keterangan daripada hadis ini bahwasanya orang yang alim itu bukan hanya menyimpan segudang ilmu di dalam dadanya, tetapi juga daripada segi lahiriah dapat diketahui bahawa ia adalah seorang yang alim. Keilmuannya dapat dilihat dari segi pakaiannya, dari segi akhlaknya, tindak tanduknya, percakapannya, pergaulannya dan lain-lain. Ketenteraman diri dan kewibawaan pribadi serta akhlak yang luhur merupakan ciri khas yang tak dapat tidak yang ada pada diri seorang yang alim itu. Dengan demikian, ilmu yang ada di dalam dadanya telah membuahkan keadaan yang khusyuk, yang tawadhu' dan wibawa. Kita juga dapat melihat ketinggian adabnya di hadapan gurunya, maka kelihatan ia sangat tawadhu' dan merendahkan diri. Maka dengan itu, ilmu yang dipelajarinya itu bertambah berkat dan manfaat. Adab kepada guru merupakan ciri utama seorang ulama. Walaupun kini ia telah menjadi seorang ulama yang besar, namun ia mesti bersifat tawadhu' terhadap gurunya yang pernah mengajarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha kecil ini dan menjadikannya wasilah hidayah untuk diri kita dan juga masyarakat.
0: #PenyiaranJakim.
2: Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Halaqah Hadis pada pagi ini dengan topik orang alim tawadhu' dan berwibawa. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Mukhtar, dan juga terima kasih rakan penyampai dan juga penerbit Nur Farhana Muhammad Nur. Baik, Arif Razi masih lagi temani anda di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Dah ikuti kami belum di media sosial Salam FM? Kalau anda belum ikuti kami, saya nak ingatkan kepada saudara pendengar untuk ikuti kami. Tak kira lah anda nak ikuti kami di Facebook ke, di Instagram, di TikTok, di Threads, di aplikasi X dan juga di YouTube Salam FM. Cari saja perkataan Salam FM, insyaAllah adalah akaun tersebut di media sosial yang telah pun saya sebutkan. Jangan lupa untuk ikuti kerana pelbagai rancangan-rancangan menarik, promo-promonya akan disiarkan di platform media sosial kami, dan insyaAllah anda boleh dengarkan bermula jam 12.30 malam hingga 8 pagi. Bercakap tentang media sosial ni kan, kita hidup dalam zaman yang apa-apa pun boleh dicari, boleh ditanya, malah boleh dibantu oleh teknologi. Tapi satu perkara yang kita sentiasa kena tanya pada diri kita sendiri, adakah teknologi semakin memudahkan kehidupan kita atau sebenarnya membuatkan kita semakin bergantung dengan teknologi? Ada rakan-rakan saya yang mengeluhlah, anak-anak ni dah mula untuk menggunakan teknologi ataupun menggunakan AI tanpa mereka merujuk kepada ibu dan ayah. Itu sebenarnya satu perkara yang merisaukan. Lebih-lebih lagi kandungan ni mungkin benar ataupun mungkin tidak benar. Jadi sebagai ibu dan ayah ni, kita nak kena pantau lah apakah kandungan-kandungan yang telah pun anak-anak kita baca. Dan ada jugalah yang menggunakan AI ni untuk bertanyakan persoalan-persoalan agama. Yang ni lebih-lebih lagi menakutkan, sebab kadang-kadang ada juga jawapan-jawapan yang tak sesuai untuk dijadikan sebagai jawapan. Apa kata kalau kita jadikan majlis ilmu ni adalah satu daripada rutin kita? Kalau tak dapat harian, kita jadikan ia sebagai rutin mingguan. Dan bercakap tentang rutin mingguan ini, kuliah subuh di Masjid Putra pagi ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nick Muhammad Sukiman bin Nick Yunus, bin Nick Yusof, iaitu AJK Persatuan Ulama Wilayah Persekutuan di Dewan Solat Utama Masjid Putra Putrajaya. Saya nak ajak kepada semua pendengar Sama FM yang berada di sekitar Putrajaya ataupun di Kuala Lumpur boleh hadir ke Masjid Putra Putrajaya bagi mendengarkan kuliah subuh di Masjid Putra. Tak kiralah di mana saja saudara pendengar berada, ada saja pengajian ilmu pada waktu subuh ni kan, ambil peluang untuk hadir. Baik, sebentar saja lagi kita bawakan kepada saudara pendengar rancangan Kalamullah. Pada pagi ini kita bawakan Surah Hud ayat 9 hingga 12. Kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini. Kita nak dengarkan lagu daripada Rakib Majid, Hanya Dia. Aha, tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu daripada Putra Aiman dan juga Haikal Iman, Bahtera Kasih. Salam FM.

0: إكرار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Aku telah redha dengan Allah sebagai Tuhanku dan dengan Islam sebagai agamaku dan dengan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: untuk semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 9 hingga 12.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan demi sesungguhnya, jika kami rasakan manusia sesuatu pemberian rahmat dari kami, kemudian kami tarik balik pemberian itu daripadanya, kedapatan dia sangat-sangat berputus asa, lagi sangat-sangat tidak bersyukur.

Dan demi sesungguhnya, kalau kami memberinya pula kesenangan sesudah ia menderita kesusahan, tentulah ia akan berkata, telah hilang lenyaplah dariku segala kesusahan yang menimpaku. Sesungguhnya, ia dengan kesenangannya itu riang gembira, lagi bermegah-megah kepada orang ramai.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu akan beroleh keampunan dan pahala yang besar.

0: Jangan-jangan engkau, wahai Muhammad, tidak menyampaikan sebahagian dari apa yang diwahyikan kepadamu serta merasa sempit dada untuk menyampaikannya disebabkan orang-orang yang ingkar itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad perbendaharaan, harta benda yang banyak ataupun datang bersama-sama dengannya malaikat untuk menolongnya menyiarkan Islam? Kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dan Allah jualah pentadbir yang menguruskan tiap-tiap sesuatu. Maka berserahlah diri kepadanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, saudara pendengar, baru saja anda dengarkan rancangan Kalamullah sebentar saja tadi bersama dengan Qari'ah kita, Ustazah Awatif Abdul Majid dan penterjemah Raja Nurhasliza, Raja Ibrahim. Baik, saudara pendengar, 3.51 minit pagi. Masih lagi bersama saya Arif Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. 4 jam telah pun saya temani saudara pendengar. Pejam celik dah sampai ke penghujung. Dan saya doakan kepada saudara pendengar yang masih lagi kekal setia bersama dengan Salam FM, terus kekal setia bersama dengan kami. Kerana selepas ini, Pagi Salam akan bersama dengan DJ Sofia Abdullah, akan bawakan pelbagai lagu-lagu nasyid yang terbaik. Untuk jam yang berikutnya, kita ada nasyid 80-an dan juga nasyid 90-an dalam zon relax. Jadi saudara pendengar, terus kekal setia bersama dengan kami. Jangan tukar siaran sehingga jam 8 pagi. Saya nak kongsikan satu kata-kata hikmah yang saya dapati melalui media sosial ini. Kalau nak lihat hati manusia, jangan tengok bagaimana dia melayan orang yang boleh memberi manfaat kepadanya. Lihatlah bagaimana dia melayan mereka yang tiada kepentingan dalam kehidupannya, yang tidak mempunyai apa-apa untuk ditawarkan kepadanya. Di situlah terlihat nilai sebenar akhlaknya. Kerana kebaikan yang ikhlas tidak memilih siapa untuk dihormati, disayangi atau dibantu. Orang yang baik tetap baik walaupun tiada balasan yang menanti. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa'a ma'asalamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lagu terakhir pada pagi ini kita nak bawakan daripada kumpulan Safwan, Emas Awanan. Salam FM, salam untuk semua. Jumpa lagi.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim.

Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: sekali lagi. Ikuti kehebatan Tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan ASYIC FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #penyiaranjakim.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. #penyiaranjakim.

0: Bila sebut tentang pertengkaran, pernah tak anda bersama pasangan ataupun bersama dengan rakan sekerja anda, ada sesuatu yang sangat mengecewakan anda? Apabila kita kecewa dan marah dengan pasangan, tarik nafas dalam-dalam dan ingatkan diri dengan pesanan ini. Ini bukan perkara buruk, tapi ini adalah peluang anda untuk kenal dengan pasangan atau kawan anda tadi dengan lebih baik lagi. So selalunya tuan-tuan, kalau kita tak setuju dengan pasangan kita, ia akan selalunya merebak menjadi pertengkaran yang sangat besar. Kebiasaannya, manusia yang berbeza pandangan dengan kita bukan nak menentang kita, okay? Tetapi mereka ini cuba kongsikan pandangan mereka mengenai apa yang mereka percaya. Maka dengan ini, apabila ada perkataan yang penting ataupun ada perkara yang penting pada anda tetapi tak penting pada pasangan, tak bermakna anda kurang penting pada mereka.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

0: صدق الله العظيم.
1: Hiburan berterusan Salam FM. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua. Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4:43 minit pagi waktu ini. Apa khabar sahabat-sahabat pendengar Salam FM pagi ini? Alhamdulillah kita bertemu lagi hari Ahad. Selamat berhujung minggu di Salam FM. Saya Sofia Abdullah insyaAllah menemani pagi anda seawal 4 pagi. Menerusi segmen pagi Salam ni, sudah tentunya hidangannya untuk pagi hari Sabtu dan Ahad macam biasa. Untuk jam yang pertama, Zone Relax, nasyid 80-an dan juga 90-an. Dan kita dah perdengarkan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu pop, lagu-lagu yang menyuntik semangat, motivasi, mempunyai lirik-lirik dan baik-baik lagu yang cukup syahdu. Dan juga dapatlah sedikit sebanyak memberikan kita inspirasi pagi ni ya, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Salam sepertiga malam untuk semua. Dan hari ini hari hujung minggu kita, 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan 27 September 2026 Masihi. Dan terima kasihlah rakan saya ya, sahabat saya DJ Arif Razi yang menemani Aki Ukti 4 jam sebelum ini, bersemangat ya, 4 jam menghiburkan anda dengan pelbagai perkongsian informasi dan juga lagu-lagu yang mantap kan, 12:30 malam sehingga 4 pagi. Dan semoga rakan saya Arif dan juga anda yang pagi ni, antum yang bekerja secara shift kan, baru nak balik, berhati-hati sampai rumah, insyaAllah selamat beristirahat ya. Jangan lupa untuk solat subuh pagi ni kan, jangan kita terlajak pula kan, kita dah penat-penat kan. Jadi ada orang lepas dia pulang kerja pagi-pagi macam ni, tak terus tidur, kita tunggu terus nak subuh kan, takut terlajak, itu dia. Dan untuk panduan muslimin-muslimat juga, pagi ni maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5:54 minit pagi. Baiklah, untuk minit-minit yang terakhir, 15 minit saja lagi untuk kita ikuti ruang lagu Zone Relax nasyid 80-an dan juga 90-an. Kita nak dengar lagu pop dari Persembahan Dato' M. Nasir. Ini dia Suatu Masa, mengenang kembali, imbau kembali kenangan-kenangan dan juga kisah masa lalu. Salam FM, salam untuk semua.

Itu dia Zahra, lagu rakaman tahun 2019, persembahan daripada kumpulan Firdaus ya, dengan lagu dan juga liriknya yang dicipta oleh Oja. Dan kedua-duanya lah ya, lagu dan juga lirik, yang mana kisah seorang wanita ya, yang menjadi orang kata inspirasi seorang jejaka, iaitu seorang suami lah ya. Dan untuk Akik Ukti pagi ni, selamat berhujung minggu ya. Semoga pagi hujung minggu kita ini merupakan pagi yang penuh keberkatan lah untuk kita semua, terutamanya untuk suami isteri yang bekerja 5 hari sebelum ni. Hari ini adalah hari cuti Sabtu dan Ahad, hujung minggu, yang mana hari yang kita nak spend time together, ataupun kita nak bersama-sama meraihkan hari, orang kata family day lah kan, hari untuk kita bersama suami dan isteri, anak-anak kita. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya waktu, dan manfaatkanlah waktu yang ada ni dengan perkongsian yang baik-baik dengan family kita ya. Mungkin waktu-waktu seperti malam ini, bangun berjemaah sama-sama suami atau isteri ya, berkongsi, mungkin boleh buat usrah lah, ataupun tazkirah untuk yang ringkas-ringkas untuk anak-anak kita kan, pendengarkan sama ada macam kisah-kisah Nabi ke, teladan-teladan yang boleh kita kongsikan bersama anak-anak kita, agar mereka dapatlah sedikit sebanyak perkongsian ataupun pengisian lah keilmuan kerohanian dalam jiwa anak-anak kita. Almaklumlah sekarang ni macam-macam kes. Kalau kita dengar semalam ya, seorang pelajar tingkatan 2 yang meninggal dunia, masih lagi dalam siasatan ya, meninggal dunia di asrama tempat beliau bersekolah. Jadi Allah yarham, meninggal dunia dan masih lagi dalam kes ataupun siasatan polis. Jadi kita tak boleh nak beri sebarang kenyataan atau apa-apa juga. Apapun untuk anak-anak kita semua ya, kita sama-sama doakanlah agar mereka dilindungi Allah, diberikan keselamatan ya. Allah lindungi mereka walau di mana juga mereka berada. 5-5 minit pagi waktu ini, insyaAllah untuk hujung minggu kita, Pagi At Salam pagi ini, saya Sofi Abdullah, jam yang kedua. Kita nak teruskan lagi untuk pagi ini. Kalau tadi jam yang pertama kita dah pendengarkan nasyid 80-an dan juga 90-an, kita kembali untuk lagu-lagu nasyid yang terbaru. Rabithah, ini dia, Usah Berhenti. Teruskan bersama kami, Pagi Salam di Salam FM.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu.
2: Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Nidaul Islam,
2: #penyiaran cakim.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Umair bin Sa'ad dikenali kerana kekayaan jiwanya dalam kemiskinan harta. Beliau adalah seorang yatim yang membesar dalam asuhan wahyu. Seorang pemuda yang lebih mencintai kebenaran berbanding perasaan bapa tirinya sendiri. Inilah Umair bin Sa'ad, pemimpin yang berjalan kaki ribuan kilometer dari Syam ke Madinah hanya untuk membuktikan bahawa beliau tidak mengkhianati amanah satu dirham pun. Nama penuh beliau, Umair bin Sa'ad bin Syahid bin Qais bin Nu'man bin Amru Al-Ansari Al-Aus, lahir di Madinah sekitar 10 tahun sebelum hijrah. Beliau memeluk Islam sejak kecil, iaitu masih lagi usia remaja. Beliau wafat pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab sekitar tahun 25 hijrah di Syam. Umair dibesarkan oleh bapa tirinya, Julas bin Suaid, selepas bapanya wafat. Julas sangat menyayangi Umair. Namun satu hari, Julas mengatakan kata-kata nifak menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ragu, Umair berkata, "Wahai ayah, demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Tetapi bagiku, Rasulullah lebih aku cintai daripada segalanya." Umair melaporkan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga turunnya ayat 74 surah At-Taubah yang membenarkan kata-kata Umair. Sayyidina Umar melantik beliau menjadi gubernur di Hims, Syria. Selama 10 tahun memegang jawatan, beliau tidak pernah mengirimkan sebutir gandum atau satu dirham pun hasil cukai ke Madinah. Apabila dipanggil oleh Sayyidina Umar, Umair datang dengan hanya membawa sebatang tongkat, sebekas air dan sehelai kain. Apabila Umar bertanya, "Mana harta Baitul Mal?" Umair menjawab, "Aku mengumpulkan hasil dan menggunakannya untuk membina jambatan, membaiki jalan dan memberi makan orang miskin di sana sehingga tidak tersisa sedikit pun untuk dibawa ke sini." Umar menangis melihat kezuhudan panglimanya yang tidak memiliki harta pribadi walau sedikit pun. Terdapat riwayat yang menunjukkan kecintaan Rasulullah dan para sahabat terhadap kejujuran Umair. Antaranya, selepas peristiwa Umair melaporkan kata-kata bapa tirinya dan turunnya wahyu, Rasulullah memegang telinga Umair dengan penuh kasih sayang dan bersabda, "Telingamu telah menjalankan tugas dengan baik, wahai anak muda, dan Tuhanmu telah membenarkan kata-katamu sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi." Sayyidina Umar Al-Khattab juga pernah memuji Umair. Sayyidina Umar dikenali sangat tegas dalam memilih pemimpin. Pernah berkata, "Aku berangan-angan jika aku mempunyai lelaki-lelaki seperti Umair bin Sa'ad untuk aku gunakan mereka dalam menguruskan urusan umat Islam." Umair bin Sa'ad mengajar kita bahawa jawatan bukan peluang untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi bebanan amanah yang menghujam jiwa. Beliau wafat dalam keadaan rumahnya kosong daripada harta dunia, namun hatinya penuh dengan keridaan Allah. Beliau membuktikan bahawa kemuliaan seorang insan tidak diukur pada banyaknya harta, tetapi seberapa bersih integriti amanah yang dijaga. Demikianlah kisah Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Surah Muhammad ayat 24.
0: Salam FM, salam untuk semua. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8.

Bukan itu sahaja kata-kata mereka, bahkan mereka menuduh dengan mengatakan, "Ia Muhammad yang mereka-reka Al-Quran itu. Katakanlah, wahai Muhammad, jika demikian tuduhan kamu, maka cubalah buat serta datangkan 10 surah rekaan yang sebanding dengan Al-Quran itu. Dan panggillah siapa sahaja yang kamu sanggup memanggilnya, yang lain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar."

Oleh itu, jika mereka penolong-penolong kamu tidak dapat melaksanakan permintaan kamu untuk membuat surah-surah yang sebanding dengan Al-Quran, maka ketahuilah bahawa Al-Quran itu diturunkan hanyalah menurut pengetahuan Allah dan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Setelah terbukti hakikat yang demikian, maka adakah kamu mengakui Islam dan menurut aturannya?

0: Sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sah batalnya, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Surah Muhammad ayat 24.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang keempat di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk orang alim itu hidupnya adalah barakah. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mar rajulul faqihu fid din in ihtija ilai nafa' wa in istughniya anhu aghna nafsah. Rawahu Razin. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik ialah orang yang alim. Jika ia diperlukan, maka ia akan memberi manfaat bagi orang lain. Dan jikalau ia tidak diperlukan, maka ia mencukupkan dirinya sendiri, yakni tidak menyusahkan orang lain. Pengajaran hadis yang pertama sekali berkaitan dengan integriti ilmu. Seorang yang alim sebenarnya tidak mengejar populariti. Dia hanya muncul untuk berkhidmat kerana Allah, bukan untuk kepentingan pribadinya. Yang kedua, sifat kemuliaan diri yang ada pada diri dia, sifat izzah. Ulama menekankan sifat aghna nafsah, iaitulah mencukupkan diri sebagai tanda kemuliaan. Seorang ahli agama, orang yang alim, tidak boleh menjadi beban kepada masyarakat ataupun mengemis untuk mendapatkan perhatian dan juga harta. Kesimpulan yang ketiga atau pengajaran hadis yang ketiga, keseimbangan daripada segi sosial. Orang yang alim, dia menjadi orang yang aktif, menjadi ubat dan juga penyelesaian di saat masyarakat memerlukan keperluan untuk menguatkan diri mereka dalam persoalan agama. Dan orang alim, apabila dia menjadi fasif, dia pasif, dia tidak aktif, maka sendulah masyarakat itu. Dan marilah sama-sama kita memanfaatkan. Jangan kita biarkan kebenaran berlalu tanpa perubahan. Kerana hidayah Allah Ta'ala itu bermula dengan niat dan disempurnakan dengan amal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

0: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
1: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim. Komposisi badan ketika solat. Otak. Solat menghasilkan keadaan tenang pada manusia. Ia dicapai secara maksimum sejurus sebelum seseorang itu bergerak melakukan sujud. Meningkatkan daya penumpuan dan ingatan. Seterusnya, menyediakan otak untuk lebih bersedia menghadapi pemikiran yang lebih mencabar. Seseorang yang selesai melakukan solat akan menjadi lebih waspada untuk bertindak balas terhadap sebarang rangsangan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah pada satu malam, maka ia telah mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menerangkan, dua ayat itu cukup baginya sebagai pengganti solat pada waktu malam tersebut. Ianya juga sebagai pendinding bagi pada gangguan manusia dan juga jin. Lebih-lebih lagi ayat ini tidak diturunkan di bumi, malah diturunkan ketika peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj di Sidratul Muntaha. Maka bacalah ayat tersebut pada waktu malam sebelum tidur.
2: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk waktu ini 6 minit pagi untuk semua yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM. Terima kasih saya ucapkan ya, alhamdulillah. Dan untuk anda yang berada di Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, tadi telah pun masuknya solat fardu subuh. Azan berkumandang menandakan 5.54 minit pagi azan subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi telah pun masuk waktu subuh pagi ni. Dan bagaimana di tempat Aki Ukti juga ya, pagi ni alhamdulillah untuk semualah. Kami di Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh ya, insya-Allah semoga pagi ini merupakan solat kita yang terbaik di antara yang terbaik ya. Allah kurniakan keberkatan dalam segala amalan kita, ibadah yang telah pun kita lakukan ya, dan doa-doa kita diangkat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 27 September 2026 Masihi ya, menerusi kalender Masihi, kita dah penghujung-penghujung September dan bakal menjengah bulan Oktober ya, insyaAllah. Dan antara berita-berita yang boleh saya kongsikan pagi ni ialah berita dari luar negara. Kita mulakan dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mesti beralih daripada sekadar bertindak balas terhadap krisis kepada usaha pencegahan, dan tugas itu adalah paling mendesak di Gaza. Itu yang ditegaskan oleh Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, dan katanya PBB tidak sepatutnya hanya bertindak selepas bencana berlaku dengan mengira jumlah korban, menghantar bantuan dan membina semula apa yang telah musnah hanya untuk menunggu krisis seterusnya. Itu yang ditegaskan oleh Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan tadi ya, berkenaan dengan PBB yang mana mesti beralih daripada sekadar bereaksi kepada satu pencegahan, terutamanya mereka yang berada di Gaza. Dan dalam pada itu, Malaysia juga menggesa semua pihak yang terlibat dalam konflik yang semakin memuncak di Asia Barat agar mengelak daripada terus memburukkan keadaan, sambil memberi amaran bahawa natijahnya boleh memberi kesan susulan kepada sektor tenaga, perdagangan dan pasaran global. Dan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan sekali lagi menegaskan ketegangan yang kian meningkat mengancam beberapa laluan paling penting di dunia bagi tenaga dan perdagangan, termasuk di Selat Hormuz dan juga Bab el Mandab. Itu berita dari luar negara yang boleh saya kongsikan. Dan berita dalam negeri, Stamp pos mampu menjadi pencetus untuk golongan muda mengenali sejarah, geografi, budaya, sains dan juga hubungan antarabangsa. Itu yang dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, dan sehubungan dengan itu katanya adalah penting untuk terus berkembang dan meneroka kaedah baru bagi menarik minat generasi muda. Dan meskipun perlu menerima teknologi dan bentuk komunikasi baru, dan tidak seharusnya melupakan nilai pendidikan sejarah yang terdapat dalam bentuk komunikasi tradisional. Dalam majlis yang sama, pameran STEM 5 Negara Perlis Malaysia 2026 memperlihatkan bagaimana mampu mengeratkan hubungan rakyat antara negara menerusi perkongsian sejarah, budaya dan warisan titah Raja Perlis Tuanku Syed Surajuddin Jamalulail. Dan baginda bertitah, STEM membawa kisah tentang sejarah, budaya, warisan dan masyarakat sesebuah negara, selain berperanan sebagai duta kecil yang menghubungkan masyarakat dan budaya merentasi sempadan. Dan melalui STEM dan pameran, kita dapat mengenali sejarah dan budaya negara lain, bertukar pengetahuan, mengeratkan persahabatan sedia ada dan menjalin persahabatan baru. Dan titah baginda ketika merasmikan pameran itu di Dewan 2020 malam tadi. Dan menerusi satu kenyataan hantaran di Facebook PMX ataupun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, berkenaan dengan malam tadi, beliau dan isteri meluangkan waktu bertemu sahabat dan teman lama dalam majlis makan malam apresiasi tiga generasi anjuran WADAH, ABIM dan juga PKPIM di Bangi. Dan majlis turut meraihkan delegasi The Union of NGOs of the Islamic World yang hadir dalam acara tersebut. Dan katanya lagi, dalam menghadapi liku perjuangan bersama dengan gerakan Islam, beliau tersentuh kembali ucapan almarhum Siddiq Fazil bahawa Islam tidak bangkit hanya dengan ledakan semangat, emosi dan juga sentimen, tetapi dengan kekuatan ilmu yang menyedarkan dan menginsafkan. Kazakhstan berhasrat menyalinkan semula hubungan dengan Malaysia dan menghidupkan kembali momentum kerjasama pendidikan tinggi antara kedua-dua negara, termasuk menerusi mobiliti pelajar, kerjasama penyelidikan dan perubahan ataupun penubuhan kampus cawangan Universiti Malaysia di negara Asia Tengah itu. Dan menurut Menteri Sains dan Pendidikan Tinggi Republik Kazakhstan, Syasat Nurbek, katanya Malaysia sejak sekian lama dianggap sebagai model dalam usaha memposisikan negara itu sebagai hub pendidikan antarabangsa, khususnya menerusi pendekatan yang terselaras untuk menarik dan menyokong pelajar antarabangsa. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN meletakkan sasaran kutipan deposit sebanyak RM250 juta menerusi penganjuran bulan menabung simpan SSPN 2026 yang bermula semalam bersempena dengan sambutan Hari Tabungan Sedunia. Dan pengerusi PTPTN, Datuk Seri Norliza Abdul Rahim, katanya lonjakan pencapaian kewangan itu disokong rekod cemerlang kutipan deposit terdahulu yang membuktikan tahap kepercayaan jitu masyarakat terhadap produk simpanan pendidikan terulung negara. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kelantan Farhan Sufian Burhan berkata daripada jumlah keseluruhan, iaitu berkenaan dengan 35 mangsa adalah kanak-kanak, dengan jumlah tertinggi direkodkan pada 2024 iaitu 14 kematian, yang mana 36% kematian akibat lemas di Kelantan yang melibatkan kanak-kanak bawah 14 tahun. Dan statistik jabatan menunjukkan 28 kematian akibat lemas direkodkan pada 2023, meningkat kepada 31 kes pada 2024 sebelum menurun kepada 27 kes pada 2025 dan 10 kes setakat tahun ini. Berita dari Thailand, banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Dan Gubernur Bangkok, Chachat Sitipang, berkata jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak 4 petang hari Khamis, menghasilkan kira-kira 223 juta meter padu air. Dan dalam pada masa yang sama, rakyat Malaysia di Bangkok dinasihatkan supaya berhati-hati dan terus berwaspada susulan hujan lebat berterusan serta banjir yang terus menjejaskan jalan raya dan aktiviti harian di seluruh ibu negara Thailand itu, dengan kesemua 50 daerah diisytiharkan sebagai zon bencana. Dan dalam nasihat yang dikeluarkan pada hari Sabtu semalam, kedutaan Malaysia di Bangkok menggesa rakyat Malaysia yang menetap atau melancong ke bandaraya itu supaya mengikuti perkembangan terkini keadaan cuaca, jalan raya dan trafik serta merancang perjalanan lebih awal. Dan berita yang terakhir, seorang lelaki orang asli cedera selepas tangan kanannya tersepit dalam mesin pengisar daging di sebuah kilang ayam di kawasan perindustrian ringan Bercham di Ipoh semalam. Dan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad, katanya pihaknya dimaklumkan kejadian menimpa pekerja berusia 19 tahun itu 4.41 minit petang dan sepasukan anggota balai bomba dan penyelamat Ipoh yang dikejarkan ke lokasi kejadian mendapati mangsa masih berada dalam keadaan sedar semasa tangannya berada dalam mesin itu. Baiklah, berakhirnya berita pagi ini untuk seketika waktu. Kita akan teruskan lagi perjalanan pagi. Salam pagi hari Ahad. Selamat berhujung minggu. InsyaAllah ada lagi perkongsian-perkongsian yang akan kita bawakan kepada anda. Antum akan dengarkan 6.30 minit pagi ni, Daul Islam pagi ni, tentang adab menegur isteri. Teruskan bersama kami. Salam FM.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar.

0: sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM,
1: Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang telah menganjurkan pertandingan membaca Al-Quran. Buat pertama kalinya, sebanyak 7 buah negara dengan 13 orang peserta telah mengambil bahagian dalam acara Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ini. Antaranya dari negara Singapura, Thailand, Filipina dan Malaysia yang dulu dikenali sebagai Malaya. 9 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Nidaul Islam.
0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita? Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Ah, itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu, berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu, pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana yang dicontohi oleh Nabi SAW. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim

0: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
1: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
0: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

Kembali menerusi pagi Assalam pagi ni Intim Kasihku Abadi, 6.54 minit pagi. Alhamdulillah, jangan biarkan hujung minggu kita berlalu begitu saja. Kita isi dengan sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah, eratkan hubungan sesama manusia, dan juga kita perbaiki diri kita insyaAllah. Kerana masa yang telah berlalu, setiap saat yang pergi tu tak akan kembali, tetapi setiap kebaikan yang kita lakukan insyaAllah akan menjadi bekalan menuju kehidupan abadi. Dan antara aktiviti-aktiviti bermanfaat hujung minggulah yang kita sama-sama boleh lakukan, ya, yang dicadangkan antaranya ialah kita imarahkan pagi kita dengan solat berjemaah dan membaca Al-Quran, ya. Kalau ada masa terluang, luangkan masa berkualiti bersama ibu bapa ataupun menziarahi, kita menghubungi mak ayah kita, saudara mara kita, ya. Selain itu juga macam biasa kita luangkan masa yang berkualiti untuk anak-anak, ya, membaca buku ataupun ikut kelas ilmu. Sekarang ini kan ada banyak macam-macam kelas ilmu, ya, yang berbayar, yang percuma, yang dalam talian, yang secara fizikal ataupun bertemu di luar, outdoor, kan. Jadi kita boleh melakukan aktiviti riadah juga seperti jalan kaki, berbasikal. Ini memang dah ramailah jadi trending sekarang. Dan mungkin juga aktiviti yang bermanfaat untuk suri rumah kita macam biasalah, ataupun anda yang berkerjaya, ya, wanita-wanita berkerjaya, waktu ini adalah waktu yang terbaik. Aktiviti kita susun dengan kemas rumah, sediakan keperluan untuk minggu hadapan, ya. Selain itu juga ini aktiviti kerohanian yang terbaik untuk semua, bersedekah. Sekurang-kurangnya mungkin kita dapat bantu jiran kita yang memerlukan, ataupun kita lakukan kerja-kerja kebajikan, kan. Walaupun sedikit ataupun orang kata tak adalah banyak mana, kan, pertolongan ataupun bantuan kita itu, tapi ianya memberikan manfaat kepada orang lain, sudah pasti pahalanya menanti untuk kita. Dan Alhamdulillah, hujung minggu ni apa kata kalau kita gunakan waktu yang ada ni, kita berehat secukupnya dan kita jaga kesihatan fizikal serta emosi kita. Itu adalah waktu yang terbaik sebenarnya. Bila kita dapat jaga emosi kita, apa jua keadaan kita, kesihatan kita, insyaAllah kita pun senang nak beribadah. Nantikan 7 pagi utama, teruskan bersama kami Salam FM.

0: Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has encountered the silencing effect of the veto. Malaysia will speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata, penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti Resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata.
1: The Global South cannot simply become a destination of for data centers while decisions about AI are made elsewhere. We must be partners in innovation, not merely customers and market, and not merely destinations for investment.
0: Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat termasuk pentadbiran kerajaan. Selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil, termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Penguasaan ilmu dan teknologi perlu seiring dengan penghayatan nilai dalam usaha membangunkan negara bangsa yang maju serta berteraskan prinsip Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemajuan dan peradaban sesebuah negara tidak boleh dibina berasaskan sentimen yang memecah belahkan masyarakat. Sebaliknya, berteraskan kekuatan ilmu, keyakinan dan cita-cita murni.
2: Islam itu tidak bangkit hanya dengan ledakan semangat, emosi dan sentimen, tetapi dengan kekuatan ilmu yang menyedarkan dan menginsafkan. Negara seperti juga masyarakat, apalagi gerakan, tempang sekiranya ledakan itu hanya dengan semangat, dengan kemarahan, dia mesti berteraskan ilmu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis makan malam apresiasi tiga generasi menyambung legasi perjuangan di Bangi semalam. Mengulas lanjut mengenai rasuah dan perbuatan menjarah kekayaan negara untuk kepentingan peribadi, Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan tidak bertolak ansur terhadap perbuatan tersebut. Jelasnya, kerajaan sentiasa berpegang kepada Perlembagaan Persekutuan dan menghormati keputusan yang di-Pertuan Agong, termasuk kes membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.
2: Bila kita bincang soal yang menjadi kontroversi baru-baru ini tentang keputusan di-Pertuan Agong mengenai kes Datuk Seri Najib. Tentu sebagai seorang Perdana Menteri, saya akur dengan semangat perlembagaan dan keputusan yang di-Pertuan Agong. Tapi ia tidak menghalang umpamanya seorang Perdana Menteri memberikan pandangan dan nasihat berdasarkan hukum dan undang-undang dan kesan. Apa yang nak kita sampaikan? Negara ini tidak boleh tolak ansur dengan rasuah dan amalan sakau ruang negara.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan inisiatif itu akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan dana kira-kira RM5 juta.
3: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Situasi jerebu dalam negara setakat pukul 6 pagi, 6 kawasan membabitkan Kota Tinggi, Pasir Gudang, Pengerang dan Lakin di Johor serta IPD Serian dan Sri Aman di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Manakala 63 kawasan termasuk Pahang, Negeri Sembilan dan Terengganu mencatatkan bacaan tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kontijen Malaysia memerlukan 2 pingat emas lagi untuk melengkapkan sasaran 6 emas selepas emas keempat diraih skuad sepak takraw menerusi acara regu berpasukan lelaki. Harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Sivanganari dan Eng Yen Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga bola, perhatian beralih kepada Danish Itifar Muhammad Rosli yang melangkah ke penentuan 200 meter lelaki sekaligus memberi satu lagi perkembangan positif buat kontinjen negara selepas beberapa keputusan kurang memberangsangkan dalam acara pecut. Dengan 2 emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan itu, termasuk 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia, serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta pensiriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Perkembangan luar negara. Iran bersedia membuka semula Strait Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari. Sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja mereka menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka Strait Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chajat Sinti pun berkata jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
2: Salam FM, salam untuk semua. Terima kasih yang mendengarkan siaran kami sama ada menerusi frekuensi di MyFreeView kan 706 salurannya ataupun di saluran Astro 875 juga menerusi dalam talian lah di RTM Click ataupun aplikasi RTM Click. Terima kasih saya ucapkan walau di mana jua anda berada waktu ini, walau apa jua yang anda lakukan, kita doakan ya sama-sama apa jua pun dipermudahkan segala urusannya. Begitu juga untuk sahabat kita. Assalamualaikum Sofia, Pak Ahmad Utem dari Melaka. Selamat hari Ahad. Ada bahasa English, bahasa Inggeris yang disertakan di sini. Life is beautiful but experiences make it valuable and good people make it memorable. Yeah, good morning. Saya ada gambar kopi panas. Alhamdulillah. Maklumlah kita hujung-hujung minggu ni kan. Hujung minggu ni pastinya kita cari sarapan, nak kopi O kan. Teh tarik, roti canai, nasi lemak, apa lagi. Macam-macam lah. Kuih-kuih tradisional yang mana memang selera masing-masing lah ya. Untuk hujung minggu ni kebiasaannya adalah hari kita bersantai-santai, healing-healing. Sambil-sambil tu jangan lupalah dengar juga siaran kami Salam FM yang bersiaran setiap hari 12.30 malam sehingga 8 pagi. Dan saat ini saya Sofia Abdullah menemani anda menerusi pagi at Salam. Dan saya nak kongsikan berita yang semalam, kalau kita ketahui, berita yang menyayat hati ya, susulan dengan kejadian seorang murid yang meninggal dunia ya, ditemukan tidak sedarkan diri di kawasan asrama sebelum disahkan meninggal dunia di Hospital Tuanku Ampuan Najihah ya. Dan apa yang saya nak kongsikan dekat sini ialah berkenaan dengan hantaran oleh pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA iaitu Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, yang katanya segala bentuk drama dan filem yang mempromosikan budaya buli secara tak langsung atas alasan memberikan pengajaran kepada penonton perlu dihentikan kerana dikhuatiri mencetuskan pelakuan copycat ataupun tirulah ya dalam kalangan anak muda. Dan Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki katanya kandungan sedemikian dikhuatiri sebenarnya memberi pengaruh negatif terhadap golongan muda, terutamanya anak-anak kita lah. Jadi katanya lagi hentikanlah segala bentuk drama ataupun filem yang mempromosikan buli secara tak langsung atas nama pengajaran yang akhirnya membawa kepada pelakuan copycat dalam kalangan anak muda berlagak kapla, taiko, otai dan sebagainya. Itu yang diluahkan menerusi hantaran di thread pada semalam lah, hari Sabtu. Dan gesaan itu memang dibuat susulan kejadian Muhammad Idlan Farid Syahril 14 tahun yang ditemukan tidak sedarkan diri di kawasan asrama sebelum disahkan meninggal dunia di Hospital Tuanku Ampuan Najihah. Dan mangsa yang berasal dari Gemencih itu merupakan anak sulung daripada 3 beradik. Dan untuk kejadian ini, sebelum itu media melaporkan Ketua Polis Daerah Kuala Pilah Superintendent Muhammad Mustafa Hussein mengesahkan kejadian berkenaan dan berkata proses bedah siasat dijalankan di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Baiklah, itu satu berita yang sungguh menyedihkan, menyayat hati ya. Kita ya, saya sendiri sebagai seorang ibu dan Akik Ukti juga sebagai seorang ibu bapa yang membesarkan anak-anak ya, kita sama-samalah. Hari ini dunia penuh dengan cabaran, kadangkala kita tak sempat untuk memberikan nasihat setiap hari kan. Bukan macam mak-mak kita zaman dulu, hari-hari orang kata beletir lah, orang kata bahasa utara kan, beletir. Kita anggap benda tu macam satu perkara yang kita bosan nak dengar kan. Tapi bila kita dah dalam usia sebegini, baru kita faham bahawa bila bercakap itu, mak ayah kita cakap itu benar sebenarnya. Nasihat mereka juga adalah benar kerana ingin membawa kita hingga hari ini menjadi satu ataupun seorang insan ya, yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, bukan insan yang menindas ya, yang melakukan perlakuan-perlakuan jenayah ataupun perlakuan yang tidak berakhlak. Jadi kita sebagai ibu bapa saat ini apa yang mak ayah kita pesan dahulu, apa kata kalau kita turunkan pula kepada anak-anak kita. Jangan kita terleka dengan handphone, ya, telefon bimbit kita, apa jua gadget-gadget yang ada dengan kita di sekeliling, ya, dengan social life ataupun kehidupan sosial kita, ya, nak ngopi dengan sahabat-sahabat hingga kita terlupa bahawa kita ada anak yang walaupun kita anggap dah besar tapi masih memerlukan bantuan kita, nasihat kita. Hari-hari kita bercakap, hari-hari kita nasihat, insyaAllah. Semoga ianya dapat tanam dalam jiwa anak-anak kita, jiwa kerohanian, jiwa yang cukup dengan ilmu-ilmu keagamaan untuk mereka jadi insan yang terbaik di masa hadapan, insyaAllah.

0: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
0: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
2: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
0: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turci Dili. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali ke Lughatus Salam bersama dengan Dr. T. Kawan-kawan, hari ini kita nak relax sikit. Dalam belajar bahasa Turki ini, kita nak bayangkan kita berada di taman indah seperti di Gulhane Park di Istanbul. Gulhane Park ni adalah taman yang sangat besar dan cantik dekat Istanbul. So, ramai orang bersiar-siar, ada yang berbasikal, main bola. Tapi macam mana kita nak berkomunikasi dalam situasi santai macam ni? So, frasa pertama yang kita nak belajar hari ni adalah kita nak tanya kepada orang dekat taman tu lah. Katalah dia tengah duduk kat kursi ataupun dekat bench, kita tanya kepada dia, boleh saya duduk kat sini? Boleh tak saya nak duduk sini? Alright? So, kita sebut dalam bahasa Turki, Burada oturabilir mim, burada oturabilir mim, burada ataupun burada tu sini. Jadi boleh tak saya duduk di sini? Macam dalam bahasa Urdu, yahan main baith sakta hu, burada sini, oturabilir nak duduk di sini, boleh tak? Macam tu. So, itu cara kita nak minta izin duduk dengan orang di taman. Selain daripada itu, apa yang kita boleh cakap lagi? Frasa kedua lah. Saya ingat satu frasa tak cukup bagi frasa yang kedua. Contohnya kita dekat taman besar tu, kita nak tanya taman permainan kanak-kanak. Okay, taman permainan kanak-kanak kat mana? So kita sebut dalam bahasa Turki, Çocuk ni budak-budak. Çocuk parkı nerede? Çocuk parkı nerede? Çocuk budak-budak, parkı taman, nerede macam biasa sebelum ni kita dah belajar, di mana? Çocuk

0: பார்க்க நேருது அபே cocok parkir ni rende, okay? Ataupun kita tadi kita belajar apa frasa pertama? Saya nak duduk dengan kamu boleh tak? Burada otura bilir mim, boleh tak saya nak duduk dengan kamu? Alright, dan frasa kedua kita tanya tempat mainan kanak-kanak kat mana? Cocok parkir ni rende, cocok parkir ni rende. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #PenyiaranJakim. Itu dia menerusi Lughatul Salam kita belajar bahasa Turki. Terima kasih yang berbagi Dr. Taha ya atas pengajian pelbagai bahasa. Dr. Taha ni fasih banyak bahasa-bahasa lain, bahasa Thailand, bahasa Turki tadi kita belajar, bahasa Rusia kan, bahasa Perancis, bahasa Arab. Jadi penguasaan bahasa yang sangat baik ya. Kita sama-samalah ambil ilmu ni, kutip apa yang ada ilmu kami sampaikan di Salam FM ni untuk anda sama-sama kita kongsikan. Sebab apa? Setiap ilmu yang ada ni kita boleh gunakan bukan sahaja hari ini, hari-hari ke depan kita boleh kongsikan dengan anak-anak kita, kawan-kawan kita ataupun turis-turis yang datang ke negara kita, yang mana kita rasa perkara-perkara itu simple saja, tapi bahasa-bahasa yang kita pelajari itu mungkin ianya dapat digunakan apabila kita berjumpa dengan pelancong-pelancong mungkin dari negara Arab ya, mungkin dari Thailand, yang mana kita dapat gunakan bahasa-bahasa yang simple walaupun sikit nampaknya, tapi ianya dapat membantu kan. Ianya juga salah satu bentuk pertolongan yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. 7.31 minit pagi waktu ini. Terima kasih juga Cik Yu. Kata Cik Yu, selamat pagi Sofia. Terima kasih. Pendek je namanya Cik Yu kan, nama gelaran ataupun samaran lah ni kan. Okey, sahabat kita yang seterusnya Cik Moftah dari Shah Alam kata nak minta lagu persembahan daripada Mahir Zain. Kita kudarakanlah ya lagu permintaan beliau, iaitu Thank You Allah. Masya Allah, dah kita kena bersyukurlah pagi ni sebab apa, kita dapat bernafas, dapat bangun dalam keadaan yang sihat, alhamdulillah kan. Baiklah, lepas ni kita akan ikuti muzik Salam bersama Yuni Yunus. Teruskan bersama kami Salam FM, salam untuk semua.

Mulakan hari anda dengan Salam FM. Lagu-lagu yang mewarnai carta Salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta Salam minggu ini.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Salam setiap Sabtu 12:15 tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
2: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Itu dia untuk promo Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa, yang mana ya akan diadakan lebih kurang kita berbaki 9 hari saja lagi. InsyaAllah kita kira detik ataupun countdown untuk MTHQA. Nantikan lapor terus, laporan harian ya. Dan juga kita akan dapat ikuti menerusi saluran Salam FM sendiri dan juga di saluran Nasional FM sepanjang berlangsungnya Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran untuk peringkat antarabangsa bagi tahun ini 2026 1448 Hijriah. Baiklah, tugasan saya sampai di sini. Seketika waktu untuk semua, selamat berhujung minggu. InsyaAllah ada rezeki ya, diberikan kesihatan, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala izinnya. Akan kembali lagi saya esok insyaAllah hari Isnin menemani Aki Ukti menerusi pagi Assalam, dan kita ada topik-topik yang akan kita kongsikan esok untuk sama-sama kita berinteraktif insyaAllah. Dan pukul 8 pagi saya akan serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. Kami Salam FM macam biasa malam nanti 12.30 malam kami akan kembali lagi. Dan untuk semua sahabat pendengar, antum sempena hujung minggu ini ya. Jadi antum manfaatkanlah masa yang ada dengan perkara-perkara yang baik dan juga berfaedah kan. Nah, saya suka nak cakap pasal ni sebab apa? Bukan senang kita nak dapat luangkan masa. Jadi ada masa ini, kita luangkanlah masa dengan keluarga kita, tanya khabar mak ayah kita, baca Al-Quran, beriadah ataupun kita berehat, merehatkan diri kita setelah penat bekerja sepanjang minggu. Ingatlah bahawa masa yang berlalu tak akan kembali. Jadi isilah setiap detik dengan sesuatu yang membawa kebaikan dan juga keberkatan ya. Semoga Allah berkati waktu-waktu kita semua. Hujung minggu menjadi ruang untuk kita kumpul ketenangan, eratkan silaturahim dan juga memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga jumpa lagi. Illa liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.